0: dan kita harus berhusnudzon, positive thinking. Sama dengan pertanyaan kayak gini loh Bu, saya mau tanya panjenengan semua ya. Kita yang hadir di sini itu sudah ada tulisannya enggak masuk surga masuk neraka? Saya mau tanya. Loh kok ragu-ragu ya apa ini? Kita semua yang hadir di sini ini sudah ada enggak di catatannya ini celaka, ini bahagia, ini masuk surga, masuk neraka? Wis ono sudah ada. Pertanyaannya, nah kalau sudah ada gitu, saat ngapain kita beramal? Kan gitu nanti ujung-ujungnya. Gitu? Pertanyaan itu Bu, sudah pernah ditanyakan sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bukankah catatan sudah ada? Bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, si an roko, si asurgo, wis ono kabeh tulisane. Lalu ngapain kita kok beramal ya Rasulullah? Pertanyaannya logis enggak? Apa jawab Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Saya kasih perumpamaan Bu biar jenengan mudah memahami masalah takdir ini. Jangan samakan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Sekarang saya sampaikan, perhatikan. Saya sebagai dosen punya mahasiswa. Mahasiswa saya kasih tugas. Belum selesai menyerahkan tugasnya, saya belum tahu jawabannya, tapi saya langsung saya kasih nilai langsung. Fulan 100, fulan 90, fulan 95, fulan 50, fulan 20. Padahal aku belum koreksi. Aku belum mengetahui jawabannya, tapi tak kasih nilai. Dolim enggak saya? Dolim enggak saya? Dolim. Oke ya. Sekarang Allah, wonge durung mati kok iso tulisane neraka surga. Dolim enggak Allah? Kenapa kok enggak dolim? Kalau Maha Kuasa. Tergambar nggih, maksud saya tergambar nggih. Saya ngasih tugas ke mahasiswa, belum selesai. Mereka baru ngerjakan tugas, tapi tak nilai kabeh, fulan 50, fulan 100, fulan 20. Dolim enggak saya? Dolim, mau durung mari kok ngasih nilai. Ya, bisa enggak objektif, betul apa enggak? Biar subjektif itu. Tapi ini Allah, ini wonge durung mati kok suruh catatane surga dan neraka. Apa Allah dolim? Jawabannya tidak dolim. Kenapa? Karena ilmunya Allah beda dengan ilmunya dosen. Dosen sebelum menerima hasil jawaban, dia enggak tahu sebelumnya. Tapi Allah wis ngerti. Oh, iki kok besok nglakoni ngene-ngene, wis ngerti kabeh. Sudah paham maksudnya ya? Ilmunya Allah sudah bisa menjangkau apa yang akan dikerjakan hamba-hamba ini sehingga tulisannya bisa Allah. Bisa dipahami nggih? Nah, termasuk doa tadi tidak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Inna allaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu untuk dihisab oleh Allah. Hanya kita dan Allah. Maka latihanlah, latihan untuk mencari waktu untuk beribadah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah salat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah. Rajin baca Al-Quran di kesendirian, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Perbanyaklah amalan, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanal. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, Ata'rifu dhamba kadza? Apakah engkau tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin, mengatakan, Naam, ay Rabbi, benar, wahai Rabbku, hatta idha kararahu bidhunubih. Sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wara'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Qal, Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya dia dan Rabbnya. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula'il ladina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa la'nat Allah untuk orang-orang yang zalim. Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik, maka lakukanlah di dunia sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya.
3: Tanya jawab. Mengapa bersedekah yang dianjurkan untuk para wanita? Karena wanita itu bisa dibilang sedikit dalam hal harta, karena mereka tidak bekerja. Maksudnya, kenapa dosa-dosa wanita tidak ditutup dengan sholat, istighfar, atau amal saleh yang lainnya? Apakah ada hikmahnya, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Penyebutan sedekah itu bukan pembatasan. Penyebutan sedekah bukan pembatasan. Artinya bukan hanya dengan sedekah materi saja yang bisa menggugurkan catatan-catatan dosa berupa kekeliruan lisan yang banyak mengumpat, mencaci, ataupun tidak mensyukuri atau tidak berterima kasih kepada suami. Ini yang pertama. Jadi penyebutan sedekah bukan pembatasan. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa sedekah itu secara umum tidak hanya terbatas pada materi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap hari 360 persendian itu wajib untuk disedekahkan. Bagaimana cara mensedekahkan 360 persendian yang ada pada diri setiap manusia? Dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ini semua adalah sedekah. Bahkan Nabi menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Berwajah ceria kepada saudara kita, sedekah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Amar ma'ruf itu sendiri sedekah, nahi mungkar itu sendiri sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan, kata Nabi, sedekah. Berkata-kata yang baik juga sedekah. Maka ketika sedekah itu bisa diberikan dalam bentuk materi karena kita memiliki sejumlah harta, maka kita sedekahkan. Tapi kalau kita tidak mampu, maka bisa saja kemudian kita bersedekah dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama, sedekah itu bukan pembatasan. Yang kedua, makna sedekah itu bisa secara umum bukan hanya pada materi tetapi juga pada berbagai amal kebaikan sebagaimana digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sebutkan. Yang ketiga, sedekah itu akan bermanfaat tidak harus ketika banyak. Tidak harus dalam jumlah besar barulah sedekah itu bermanfaat. Sampai pun kecil, sedikit, ringan, mungkin diremehkan dan dipandang sebelah mata, maka sedekah itu dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari bagaimana kesungguhan seorang hamba mengeluarkannya. Jadi bukan berarti kalau kemudian laki-laki yang kerja, banyak pegang uang, perempuan hanya dikasih duit belanja, mungkin kalau ada sisa sedikit-sedikit, bisa menjadi tabungannya kecil-kecilan. Bukan berarti kalau demikian maka hanya laki-laki yang bisa unggul dengan pahala-pahala sedekah. Tidak mesti begitu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dir'amun mi'ata alfi dirhamin. Ya. Satu dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000. Bayangkan 100.000 kalau dalam duit rupiah itu 100.000 nolnya ada 5. Saya tidak tahu kalau di tempat ibu-ibu di Muscat di Oman sana ya. Kalau di Indonesia andai 1 rupiah begitu ya. Bayangkan kalau 1 rupiah mengalahkan 100.000 rupiah. Enggak ada bandingannya sama sekali. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun. Satu dirham perak bisa mengungguli 100.000 dirham perak. Bagaimana itu Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang punya 2 dirham. Punya berapa? 2 dirham. Kemudian dia bersedekah dengan salah satu dari 2 dirhamnya tersebut. Kemudian dia pun pergi. Dan ada laki-laki yang ternyata dia memiliki tumpukan harta benda. Dia kemudian memberikan dari semua tumpukan itu sepadat kedua tangkap tangannya ini. Maka belum tentu yang terlihat banyak ini kemudian mengungguli yang hanya sekedar 1 dirham. Kenapa? Karena 1 dirham itu 50% dari harta miliknya. Sementara ini, meskipun terlihat seperti banyak, tapi dari gunungan harta yang dia miliki. Belum lagi kalau kemudian bicara tentang indikator keikhlasan. Oleh sebab itu, Islam tidak membatasi nilai sedekah atau pemberian atau infak atau apapun. Karena yang dinilai adalah bagaimana kualitas yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga catatan ini, ya, tentang sedekah, semoga bisa membuka cakrawala pemahaman kita bahwa kenapa sedekah, kenapa tidak sholat, istighfar, dan yang lain. Silakan sholat, silakan istighfar, silakan berbakti pada orang tua, berbakti pada suami, sayang kepada anak, mendidik anak, siam, ya, puasa juga boleh, berakhlak mulia, tidak masalah. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan sedekah? Yang pertama bukan pembatasan. Yang kedua, sedekah itu tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan yang lain. Dan yang ketiga, boleh jadi sedekah yang kalau dilihat dari kuantitinya dia kecil, tapi secara kualiti dia berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam.

0: Apakah Anda?
1: Memperbanyak kebaikan, ihsan. Kenapa? Karena dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan banyak ragamnya. Pertama ampunan, iya. Karena berbuat baik itu termasuk hasanat. Semua hasanat menggugurkan dosa. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Itu yang pertama. Kedua, jelas memperoleh pahala. Karena berbuat ihsan, perintah Allah, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Nah, kalau ini dikerjakan, pahala pasti. Ketiga, cinta Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik itu beragam. Ada pahala, ada ampunan, ridho Allah pasti, ya. Ada juga cinta, kasih sayang Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Ihsan ternyata tidak sekedar berbuat baik kepada orang lain saja. Apalagi ini, apalagi nih? Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Itu baik, baik, bagus, bagus. Tapi bukan itu ihsan. Lebih dari itu, ada pengorbanan, nilai pengorbanan loh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a 'alaiki. Ini nih. Ihsan itu hanyalah kamu berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepadamu, telah berbuat buruk kepadamu. Kita balas dengan kebaikan. Ini ada nilai pengorbanan? Ya, ada. Siapa yang tidak mangkal kalau orang jahat ke kita, berbuat buruk? Kita inginnya dendamnya. Membalas keburukan minimal dengan keburukan yang sama, kadang-kadang ingin lebih. Allah Azza wa Jalla menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainahu bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Orang berbuat buruk kepada kita, mungkin dia benci kepada kita. Ada iri, ada dengki, ada memusuhi. Makanya berbuat jahat. Pas berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Apa akibatnya? Orang itu malu sendiri. Akhirnya dia ngaku salah, minta maaf, lalu berubah. Tadinya memusuhi, menjadi mencintai. Tadinya membenci jadi menyayangi. Tadinya anti menjadi simpati. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya renggang menjadi rapat, menjadi akrab. Allah menyatakan firman Allah tadi, idfa billati hiya asan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa kannahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah tuh menjadi kawan yang sangat akrab. Nah, jadi ihsan ada nilai pengorbanan, menghilangkan ego, gengsi, dan amarah karena kejahatan orang kepada kita. Itu dulu yang harus kita sisihkan, kita kikis, kita hilangkan, lalu dibalaslah dengan kebaikan. Yang seperti itu jarang. Jarang orang yang mampu melakukan yang seperti itu. Rata-rata orang mau berbuat baik kepada orang yang tidak jahat. Itu bagus, bagus. Kita menolong orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Kita melepaskan kesulitan orang lain, orang itu tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Ya itu bagus, itu amal soleh. Allah akan membalas. Wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba, selama hamba itu menolong sesamanya. Man nafasa an mu'minin qurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Man yassara mu'siran. Siapa orang yang memudahkan mu'sir. Mu'sir itu orang yang punya hutang, kesulitan gitu melunasi hutang. Oleh kita dimudahkan. Kapan mau bayar? Minggu depan, sebulan lagi, enggak apa-apa. Diberi tempo. Bulan depan, punten dacan aya. Artosna kamari dianggo meser baso. Enggak apa-apa, sebulan lagi. Gitu tah. Lunaskan. Maka orang itu melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Man satara musliman satarahu Allah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Itu kan kebaikan kepada sama manusia. Siapa yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah curahkan rahmat dalam bentuk dia ditolong, dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia ditutup aib-aibnya sebagaimana dia pun menutup aib-aib orang lain. Terlebih kalau ihsan itu dilakukan kepada orang yang jahat kepada dia, ini luar biasa. Dari sinilah kita mengetahui betapa dahsyat efek dari berbuat baik karena melahirkan kebaikan dari seluruh aspek. Aspek lahir, aspek batin, aspek dunia, aspek akhirat, aspek individu, aspek masyarakat. Coba kita berbuat kepada orang lain, secara psikis kita ngemplong, tenang, senang, bahagia. Antum pernah enggak mengalami ada orang yang kesulitan sampai nangis, sampai apa namanya, ekspresi wajahnya bikin kita prihatin. Kita bantu, kita tolong. Pertolongannya bagi kita gak seberapa, bagi dia seberapa. Itu tangisannya itu berubah, yang tadinya nangis sedih menjadi nangis bahagia. Ekspresinya kan beda, tangis sedih dengan tangis bahagianya. Bisa-bisa memeluk kita, doa nanti muru dua tuh, sing disehatkan, sing diganti lebih dari ini rizkinya, keluarganya disehatkan, sing masuk surga tuh. Doa orang yang susah terus kita bantu itu menggedor pintu langit tuh, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Soka tukang parkir biasanya 2.000, 2.000, kita kasih 20.000, dan jazakallah nagenya gele-gele tuh, jazakallah. Sing di gentosan langkung tikir, ada doanya tuh. Dah pas 2000 mah daya doa tuh. Prit maju, prit maju. Komo benggol 500 dialungkeun tah dia butuh gitu nya. Kekitanya dongkol. Si tukang parkirnya murukusunu. Tukang parkirnya juga dongkol cuma diberi segini. Nanti pas mobil nakadide dikuet. Enggak bisa begitu nanti. Tapi coba kalau kita kasih lebih 20.000, jazakallahu khairan. Pas kita parkir, enggak mengadis sih. Tadinya enggak ada tempat dikasih dia, ya. Kemudian pas dia enggak ada, kita sudah parkir duluan. Oh, hafal mobil kita dijaga atau ayo nu nyaran dia oge dicarek, eh tong nyaran deh ka dia mahal ya. Di 8 deh. Coba kalau umpamanya kita parkirnya tetap. Umpamanya pergi ke suatu tempat pakai travel, kereta atau parkir di sana rutin. Setiap beres kita kasih lebih si parkirnya. Biasa 10.000 kita kasih 20, 30. Dan itu suatu saat pas kita kesetah bersih. Siapa teh? Si mobil teh di lapan. Lihat kasih sayang dia kepada kita tepira 20.000 tah. Makanya kalau ngasih parkir tak ulah pelit ya. Jalin silaturahmi kepada tukang parkir agar dekat akrab dengan kita, berbuat ihsan dengan niat infak sedekah maka plong kita. Coba kalau akibat kebaikan kita orang-orang jadi suka, jadi senang, secara sosial kita enak. Secara psikis kita tenang, tentram, nyaman. Semua orang senyum kepada kita, gitu kan? Secara duniawi kita nyaman, secara ukhrawi janji Allah al-jaza min jinsil amal. Siapa yang melakukan kebaikan ke banyak orang, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan permudah urusan dia. Dan siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Ini semua salah satu bentuk atau beberapa bentuk ihsan. Lihat rahmat Allah yang turun kepada orang itu. Hati ngemplong, perasaan nyaman, hubungan dia secara sosial baik, diberi pahala, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi segala macam. Maka jadilah orang yang baik, muhsin, berbuatlah kebaikan ke banyak orang, sekalipun kepada orang yang jahat kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tunggu sensasi, Allah akan nurunkan rahmat dalam berbagai macam bentuk. Makanya tak heran kalau Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah keberapa? Keempat. Amalan keempat agar kita dirahmati oleh Allah adalah berbuat ihsan. Yang pertama tadi apanya lupa lagi? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua memuliakan Qurannya. Yang ketiga banyak-banyak istighfar. Yang keempat banyak

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Suatu hari ada seseorang mendatangi sosok yang memiliki nama besar di dunia Islam, sosok yang bernama Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Dan orang ini ketika datang ke Al-Imam Abu Hazim mengeluhkan tentang kesulitan ekonomi yang sedang melanda masyarakat di negeri tersebut. Di saat itu, ketika harga-harga barang naik, ketika daya beli berkurang, hal ini disampaikan oleh si penanya kepada Al-Imam Abu Hazim rahimahullah. Lalu Al-Imam Abu Hazim bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Ketika orang ini atau penanya mengangkat isu dengan semangatnya bahwa kondisi berat, kondisi sulit, harga naik dan daya beli berkurang, tapi ternyata respon yang diterima tidak sesuai dengan keinginan si penanya. Karena imam kita yang satu ini bertanya balik, apa yang membuat engkau bersedih? Apa masalahmu? Lalu di tengah-tengah kebingungan, mengapa responnya sesimpel itu? Mengapa responnya tidak dramatisir? Al-Imam Abu Hazim mengatakan, ketahuilah, bukankah yang memberikan rizki kepada kita, yang menjamin rizki kita, ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar, adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang. Bukankah yang memberikan rizki masih sama? Bukankah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit, kondisi resesi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rizki dalam kondisi normal? Maka apa yang ditakutkan, kata beliau? Bukankah Allah ar-Rahman dan ar-Rahim? Bukankah Allah yang maha baik kepada kita? Bukankah Allah yang maha menyayangi kita? Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita. Bukankah Nabi SAW menjelaskan betapa sayangnya Allah kepada kita ketika beliau melihat pemandangan yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang? Pada saat seorang ibu mencari anaknya dalam masa menyusui, lalu begitu ibu itu menemukan anaknya, anak itu langsung diambil dan digendong dan disusui di tempat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sama-sama melihat fenomena seorang ibu yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anak dia yang sempat hilang, lalu ditemukan, lalu disusui di tempat. Lalu Nabi kita SAW bertanya kepada para sahabatnya, atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Wahai para sahabatku, menurut kalian apakah ibu ini tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Maka para sahabat serentak menjawab, la wahya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak ya Rasul, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya dari kobaran api, maka tidak mungkin ia lemparkan anak itu

0: kekobaran api tersebut. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, menyampaikan sebuah prinsip besar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya tersebut. Sebagaimana seorang ibu tidak akan memberhentikan kasih sayangnya ketika kondisi sulit, ketika kondisi resesi, ketika harga-harga naik, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana seorang ibu tidak akan mencampakkan anaknya ketika kondisi susah, sebagaimana seorang ibu yang baik tetap mendampingi anaknya ketika anaknya sedang sulit, anaknya sedang sakit, dan tidak hanya dekat dengan anaknya ketika anaknya sedang sehat dan anaknya sedang kaya raya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut? Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Kalau ibu kita tidak akan tega menelantarkan kita pada saat kita sebagai anaknya sedang tidak punya apa-apa, sedang jatuh, lalu toko kita tutup, ibu kita menjual emasnya untuk kita, ibu kita menjual perhiasannya untuk kita, ibu kita menjual sawah dan ladangnya di kampung untuk kita, lalu mana mungkin Allah menghempaskan kita, ma'asyiral muslimin? Allah gak mungkin menghempaskan kita. Yang ada kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah tergerus. Sebagaimana angka di dalam saldo kita tergerus, maka wajar pertolongan itu terasa jauh. Bukankah Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau kita buruk sangka, maka itu yang akan kita dapatkan. Makanya para ulama sebagaimana Abu Hazim tidak gentar, karena ia, karena mereka yakin yang memberikan rizki tidak berubah, yang memberikan rizki tidak berganti. Berbeda apabila di kondisi sulit atau resesi Allah tinggalkan kita dan Allah serahkan kita kepada pihak yang jahat kepada kita, pihak yang mencueki kita, dan pihak yang tidak sayang kepada kita, mungkin saat itu bolehlah kita pesimis terhadap kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Tapi Rabb kita tidak berganti, Rabb kita tetap Esa. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Yang berubah adalah kepercayaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hatim Al-Assam pernah menyatakan bahwa saya memiliki 9 anak. Saya memiliki 9 anak. Siapa di antara kita punya 9 anak pada hari ini? Siapa di antara kita punya 8 anak pada saat ini? Sebanyak di antara kita, atau mayoritas kita punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Hatim Al-Assam punya 9 anak. Dan beliau mengatakan, dalam kondisi tersulit sekalipun, syaitan tidak berhasil memberikan was-was kepada saya tentang rizki anak-anak saya. Kenapa demikian? Karena iman. Hatim Al-Assam tidak pernah sholat Jumat dengan kondisi senyaman ini, jamaah sekalian. Hatim Al-Assam tidak pernah bekerja dengan kondisi senyaman gedung ini, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah iman, itulah keyakinan, itulah ketakwaan. Pesimis hanya memperburuk kondisi, ma'asyiral muslimin. Meragukan Allah hanya membuat masalah baru di atas masalah-masalah yang sudah ada. Malas beribadah hanya membuat kondisi semakin sulit. Ini bukan tentang masalah kondisi yang kita hadapi, ini bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemana ketakwaan? Dan ayat ini berlaku dalam kondisi susah maupun kondisi senang, kondisi normal maupun kondisi pandemi. Tidak ada perubahan redaksi ayat. Tidak ada satu pun ulama mengatakan kalau pandemi ayat ini tidak berlaku. Enggak ada, masyaallah muslimin. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Bukankah yang menciptakan kita dan menjamin rezeki kita sama? Tidak ada perbedaan. Apabila kita memiliki teman yang sangat kaya, ia 10 besar orang terkaya di Jakarta, dan ketika pandemi tidak ada perubahan dalam bisnisnya, bisnisnya tetap lancar, tetap jalan, tetap sukses, dan yang terpenting dia tetap baik sama kita, dan di waktu yang sama bisnis kita goncang, jamaah sekalian, bisnis kita terpuruk. Tapi kita tahu teman kita tidak akan tinggalkan kita. Kita tahu bisnis ini pun dimodalin oleh dia. Dia yang support dana buat kita. Dia yang bantu kita. Dan hari ini dia tidak ada masalah sama sekali. Bukankah itu menambah kepercayaan diri kita? Ketika menghadapi kondisi semakin sulit. Bukankah itu menambah optimisme kita? Walaupun kita sedang jatuh, tapi kita bilang dalam diri, tenang aja, saya punya sahabat yang selama ini gak pernah ninggalin saya. Saya punya sahabat yang senantiasa selama ini mensupport saya. Saya punya sahabat yang selama ini senantiasa mendukung saya. Dan yang terpenting dalam kondisi seberat ini, sahabat saya tidak kolaps. Bisnis dia jalan terus. Dan dia gak pernah berubah kepada saya. Kalau ini adalah keyakinan kita kepada makhluk, lalu bagaimana keyakinan kita kepada sang Khalik yang mengatakan kepada kita, Bob, ia akan menjamin rezeki kita. Kemana iman yang mengatakan kepada kita, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, lalu berikhtiarlah, lalu berusahalah. Adapun hati, serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Apa yang terjadi, fahuwa hasbu, maka Allah akan cukupkan, Allah akan cukupkan. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini, lalu orang terkaya di Indonesia nomor satu mengatakan, saya akan cukupkan urusan kalian. Bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita? Kalau manusia bisa membuat itu kepada kita, lalu kemana iman kepada Allah? Allah menyatakan, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan bantu. Bukan hanya bantu, Allah cukupi. Karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita. Kita butuh dana 100 juta, lalu teman kita bantu kita. Apakah masalah sudah pasti selesai? Belum. Bisa jadi dia hanya membantu 20 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 50 juta. Bisa jadi dia hanya membantu 70 juta. Dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita. Tapi ayatnya jelas. Wa man yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan dia. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan pertanyaan itu sangat penting sehingga Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Qul." Wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada mereka. "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Pertanyaan berikutnya, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, wa man yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan yang terakhir. Waman yudabbirul amra. Siapa yang mengatur seluruh urusan di alam semesta ini? Apa jawaban mereka? Fasayakulunallah. Maka mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ayat bukan untuk orang-orang, bukan berbicara tentang orang-orang beriman. Ini ayat berbicara tentang orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mensekutukan Allah ketika beribadah. Tapi mereka tahu siapa yang memberikan rizki kepada mereka. Makanya berikutnya, qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini itu semua, kenapa mereka atau kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang musyrik di zaman Nabi tahu jamaah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada kalian? Allah. Maka jangan kalah dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: Tanya jawab.
2: Kenging napa umur umat sakniki niku pendek-pendek dibandingake umat zaman biyen? Mbok menawi wong zaman sakniki niku nek diwenehi umur dawa niku pun jeleh urip ngene. Niku saged panjenengan tingali nek enten simbah-simbah ten zaman sakniki. Umure 90 tahun niku gendingane esok awan sore rinten dalu niku mung njaluk napa? Njaluk mati, Pak. Aku wis tuwa, 90 wis jeleh, urip ning alam donya sik ndang mati wae, aku pengen mati ngoten niku. Menungso umur 90 tahun niku pun jeleh urip, Pak. Sebab koncone TK pun tek kabeh. Gurune TPA wis do mati kabeh, lah dek aku urip dhewe ya. Ngopo aku urip ning kene kancak wis do mati, guruku TK mati. Guru kare ijen, seluwih becik aku ndang mangkat wae. Napa jenengan seneng diwenehi 1000 tahun? Nek kula kok malah susah. Umur 90 niku untune pun tek kabeh. Mangan apa-apa pun mboten iso. Nggih. Mangan sego pun mboten tedas. Gur dimut mawon diolak-olok-olak-olok mboten kalu-kalu. Malah rekoso to nggih. Rekoso. Dados Allah niku ingkang maringi dum-duman menika ingkang sampun paling sae ingkang paling sampurno, ingkang baken umuripun segedik punapa kathah monggo dipun ginakaken kagem
1: Mutiara Nasihat.
3: Saudara-saudari, ma'asyiral muslimina wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berkumpul di salah satu rumahnya yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi ini. Duduk bersama menimba ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan keimanan, dan alangkah butuhnya kita setiap saat untuk meningkatkan keimanan kita, memperkokoh keistiqomahan, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara yang membanggakan dan menggembirakan kita, kita melihat tahun-tahun belakangan ini semangat keislaman di tengah masyarakat begitu kuat. Semangat untuk kembali kepada agama, bertadayun, begitu nampak jelas. Majelis-majelis ta'lim menjamur, masjid-masjid tumbuh. Dan fenomena ini tentu sangat menggembirakan kita. Namun di balik kegembiraan kita terhadap fenomena adanya kecondongan dan kecenderungan serta semangat kaum muslimin untuk kembali mempelajari agama, kembali bersama-sama, mengamalkan Islam, ada yang harus kita waspadai terhadap diri kita maupun saudara-saudari kita, yaitu al-marad al-batini, penyakit yang tersembunyi di dalam hati. Lemahnya keistiqomahan. Tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang begitu bersemangat, menggelora dan bangga dengan keislamannya hari ini, tetapi itu hanya pengaruh oleh suasana, kondisi, ikut-ikutan. Namun rapuh keistiqomahannya. Sehingga tak jarang pula kita lihat, kita saksikan, kita temukan, bahkan barangkali adalah orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang di sekitar kita, yang semulanya begitu bersemangat menjalankan agama, yang semulanya begitu kokoh dan kuat dalam pandangan mata kita, tiba-tiba dia berpaling, berubah, kembali jauh, lalai dan lengah dari agama yang selama ini dia elu-elukan dan dia banggakan. Ini penyakit yang berbahaya, yang harus kita perhatikan. Bahkan penyakit ini juga menimpa orang-orang yang sudah mengaji, karena siapapun bisa. Kita ini manusia yang lemah, siapapun bisa terkena fitnah. Wal-iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Maka penting kita merenungi masalah ini, masalah krisis istiqomah. Ada apa dan kenapa sebenarnya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu hari saya bertemu dengan salah seorang jamaah yang sudah kenal lama. Tampak di wajahnya ada beban, ada keresahan, resah, gelisah. Dulu dia semangat, rajin hadir di majelis-majelis ilmu, lalu sudah jarang muncul. Saat bertemu, ketika itu bertegur sapa, tanya kabar, lalu saya sempatkan untuk bertanya kepada dia, "Tapi saudaraku, kenapa saya lihat antum ini kok kayaknya susah, kayak ada beban, gelisah, ada apa sebenarnya?" Barangkali kita sebagai teman, kita sebagai guru, sebagai sahabat, kita bisa berbagi, sharing, mungkin saya bisa memberikan pendapat, saran, nasihat. Semula dia tidak mau dan enggan, sudahlah. Saya rasa mungkin ini memang ujian dan beban saya. Saya rasa tidak ada yang akan sanggup memberikan solusi. Ketika itu saya katakan kepadanya, setiap problema dan permasalahan kita dalam hidup ini, barangkali kita tidak temukan solusi pada teman kita, pada saudara kita, tapi solusi itu selalu ada di sisi Allah. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pegangan hidup kita. Maka semua yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan di akhirat itu ada di dalam Islam. Apapun yang kita butuhkan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita dan memasukkan kita kepada sorga, itu sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang bisa membahayakan kita, menyengsarakan kita dunia dan akhirat, sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusi itu pasti ada di dalam Islam. Cuma kita, apakah kita sudah menggalinya, sudah bertanya kepada ahlinya, orang yang tepat memahamkan kepada kita solusi yang terbaik dari apa yang kita alami sekarang. Akhirnya dia cerita, dia ungkapkan, saya merasakan resah, gelisah, tidak tenang, selalu dihantui oleh kecemasan, khawatir, dan beban hidup itu begitu banyak menghimpit. Malam saya susah tidur, siang saya juga merasa sengsara. Saya tidak tahu harus bicara ke siapa, saya tidak tahu obatnya apa. Kata orang baca Al-Quran, saya juga baca Al-Quran, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Kata orang banyak zikir, saya juga berzikir Ustaz, tapi saya tidak merasakan efeknya, pengaruhnya. Saya bingung. Kadang saya ingin lari dari semuanya, tapi saya bingung mau kemana. Akhirnya itu membuat dia jauh, mulai menjauh dari masjid, mulai menjauh dari teman-temannya di majelis, mulai menjauh. Saudaraku, sejatinya jawaban dari segala permasalahan, beban kehidupan itu ada dalam keistiqomahan. Ketika keistiqomahan itu lemah, maka akan banyak muncul permasalahan-permasalahan. Jadi obatnya apa? Obatnya kembali memperbaiki, merawat, memperkuat keistiqomahan dalam beragama. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha untuk istiqomah, berarti kita memenuhi, menjawab panggilan Allah, memenuhi seruannya. Dan ini yang akan mendatangkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 112. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Keistiqomahan kita itu betul-betul istiqomah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyadari kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, bertobat kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas taubat kita itu. Wala tatghaw, dan jangan menyimpang. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah itu, wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita berusaha menjaga diri kita untuk tetap istiqomah di atas agama, artinya kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Silakan. Terima kasih kepada
5: bagaimana cara menghilangkan rasa dan kedengkian Ya, menarik sekali. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa dosa kesombongan dan kedengkian itu tidak remeh, berat, maka yang harus kita lakukan yang pertama, ingat bahwa itu dilarang oleh Allah. Akankah kita melanggar larangan Allah? Kan tidak. Jangankan melanggar perintah Allah, kita terkadang tidak berani melanggar lampu merah. Kenapa? Takut ditilang, kan begitu? Iya atau tidak? Takut ditilang. Ketika merah, berhenti atau terus? Berhenti kan? Kenapa enggak terus? Kenapa enggak terus? Ditilang. Ini bukan sekedar ditilang, melanggar ketentuan Allah. Allah haramkan kesombongan, Allah haramkan kedengkian, kemudian kita akan langgar, ancamannya neraka. Takut saya, Pak Ustaz. Agar saya ingat terus tips strategis untuk menghilangkan kesombongan dan kedengkian, ingat bahwa itu larangan Allah. Kalau dilanggar, maka akan menyebabkan murka Allah. Yang kedua, ingat bahwa kalau dilanggar dan menyebabkan Allah murka, kemurkaan Allah itu berujung di mana? Berujung di neraka. Ada yang siap? Ya berarti takut neraka. Itulah hakikat takwa. Takwa itu artinya ada berupaya menjadikan antara diri saya dengan ancaman siksa azab Allah ada jurang yang memisah. Enggak, saya enggak mau. Saya menjauh. Saya takut. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan siksa neraka menjadikan kita menjauh dari kesombongan, menjadikan kita menjauh dari kedengkian. Dua. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan, kesombongan dan kedengkian itu menghilangkan bahagia hati kita di dunia. Orang yang sombong itu selalu gelisah. Dia takut ada orang yang lebih unggul darinya. Orang yang dengki kepada orang lain itu tersiksa. Karena dia selalu bertanya-tanya, kok Allah gak kasih saya sih? Kok kasih dia? Kan saya lebih berhak. Saya lebih gagah, saya lebih rupawan, saya lebih kaya, saya lebih berani, saya lebih bertitel, saya lebih ini, saya lebih itu. Kok dia yang maju? Kok dia yang dapat? Kok dia yang di depan? Tersiksa kita setiap kali lihat orang itu, aduh. Setiap kali dengar namanya, aduh. Berarti kedengkian dan kesombongan menyebabkan kebahagiaan kita terganggu, terusik. Ada yang mau kebahagiaan hidupnya terganggu? Ya jangan dengki. Jangan dengki. Jangan sombong. Tiga. Yang terakhir, kenapa atau bagaimana kita agar tidak dengki? Bagaimana agar kita tidak sombong? Untuk menghilangkannya adalah lihat orang yang lebih di bawah kita. Jangan lihat yang di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang lebih di atas kalian. Karena akan silau-silau itu. Lihat ke atas lagi, silau lagi. Motor saya 125cc, dia kok 200. Lihatnya ke atas silap. Kata Nabi, jangan lihat yang ke atas, lihat yang ke bawah. Masih ada yang hanya pakai sepeda ontel. Kalau lihatnya ke bawah, kata Nabi, innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, dia akan lebih memungkinkan bagi kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah pada diri kalian. Bersyukur jadi. Tuh, itu motornya keren banget. Kok dia sih yang punya? Ternyata jelek. Eh, gagah kalau saya naik motor itu, saya kayaknya lebih gagah. Kenapa kita tidak lihat yang ke bawah? Saya cuma punya sepeda motor butut tahun 2000 misalnya. Alhamdulillah. Masih banyak orang yang pakai motornya tahun 90-an. Atau mungkin jalan kaki. Dan seterusnya. Jadi lihatlah kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Maka akan lebih terjauhkan kita dari kesombongan ataupun kedengkian. Berapa tadi? Yang kelima, tadi sudah disebutkan, sesekali pakailah sesuatu, kenakan sesuatu yang ala kadarnya. Saya mengajak kepada semua yang ada di sini, sesekali pakai yang lusuh, yang sudah usang. Kita coba buka lemari kita, kan kita bisa klasifikasi nih, ini yang baru, ini yang masih lumayan. Ini yang udah, apa istilahnya, udah usang kan, warnanya udah gimana gitu, jahitan-jahitannya mungkin udah gimana, mungkin ujung-ujungnya sudah mulai melipat-lipat, pakai. Oh Ustaz, kelihatan gak pantas, Ustaz, pakai. Itulah yang akan menghilangkan kesombongan. Ada sahabat saya, Masya Allah, beliau seorang yang berpendidikan dengan titel tinggi S1, S2, S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau berteman cukup dekat dengan seseorang yang dulu merupakan kepala keamanan Masjid Nabawi. Mungkin kalau di Indonesia gambarannya sekelas Kapolda bintang. Kata beliau, saya sudah pensiun. Kenapa pensiun? Kan kalau antum masih di Masjid Nabawi, antum bisa banyak memberikan manfaat kepada umat. Kata beliau, wahai fulan, nih orang yang bintang tadi ya, entah bintang 7 atau bintang 10, saya gak tahu. Ini pakaian membuat seseorang membusungkan dadanya. Kalau berhenti di sebuah antrian, langsung dia dipersilahkan untuk maju antri di depan. Karena orang tahu dia pakai pakaian dengan deretan bintang di pundak. Sekali waktu dia antrian di tempat yang sama dengan pakaian biasa, tidak ada orang yang mempersilahkannya untuk maju. Berarti pelayanan itu diberikan karena dia begitu dia ganti dengan sesuatu yang biasa saja, orang tidak lihat. Dengan inilah kita melatih diri kita menepis kesombongan dan menepis kedengkian. Demikian Allah Ta'ala. Yang terakhir,
6: Mutiara Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ande.
1: Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita. Tema yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita. Kunci-kunci rizki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dalam masalah yang berkaitan dengan rizki ini, ada tiga hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pegang terus sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama jemaah, bahwa masalah rizki itu masalah takdir. Rizki itu salah satu dari sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan Allah sudah menjamin rizki itu untuk semua hambanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan melata, tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Kecuali Allah tanggung rizkinya. Ini menunjukkan bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Dengan keyakinan seperti ini jamaah, kita bisa tenang. Ketika rizki sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin rizki tersebut menjadi berkurang. Maka jangan sampai kita khawatirkan rizki kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita hidup di masyarakat. Dan di masyarakat kita melihat berbagai macam orang. Ada orang yang bekerja dengan sangat giat, banting tulang siang malam, tapi ternyata rezekinya sedikit. Ada orang yang banting tulang, rezekinya banyak. Ada orang yang santai-santai saja, tidur, nganggur, layah-layah, rezekinya banyak. Ada orang yang seperti itu, rezekinya sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah yang membagi rezeki itu. Dan Allah menyampaikan rizki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl, ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rizki. Jadi jamaah, jangan sampai kita mengira ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak itu karena kepintaran kita, karena kekuatan kita, karena kecerdikan kita. Ingatlah bahwa itu karena Allah. Allah yang menghendaki seperti itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dengan keyakinan yang seperti ini, maka kita akan terus kembali kepada Allah dalam masalah rizki. Kalau misalnya rizki kita sempit, kita ingat Allah. Ini karena Allah yang menyempitkan rizki kita. Kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, masalah rizki itu masalah takdir. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah, yang harus menjadi prinsip kita yang berkaitan dengan rizki ini, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah, kemudian kita tidur-tiduran. Enggak. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Dan kadang-kadang ya, orang-orang akhirnya habis waktunya karena mencari rizkinya. Sampai-sampai seringkali orang tidak bisa menghadiri kajian ilmiah. Karena apa? Kesibukannya mencari rizki. Kalau memang kesibukan tersebut, ya kesibukan yang dibolehkan, ya maka yang seperti ini sebenarnya tidak masalah. Walaupun ya kurang baik. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kabilah yang datang, yang jarang mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut karena mereka sibuk dengan dunianya. Tapi tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih baik dari itu semuanya adalah meskipun kita sibuk dengan dunia kita, kita memaksakan diri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu semampu kita, sepekan sekali, sepekan dua kali, sepekan tiga kali, sesuai dengan kemampuan kita dalam meluangkan waktu. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan Nabi yang paling berharga. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu apa? Jadi apa? Sedekah. Inna ma'syaral anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ini tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang lurus, ya. Makanya jangan sembarangan menghadiri kajian-kajian yang dikatakan ilmiah. Hadiri kajian-kajian ilmiah yang benar-benar mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ini yang kedua. Dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan perintah untuk mencari rizki. Misalnya di surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard." Apabila salat Jum'ah sudah diselesaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk bekerja jemaah. Perintah untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Maksudnya perintah untuk bekerja. Di dalam surat Al-Isra ayat 12, Allah Subhanahu

di siang hari. Allah berikan kita waktu siang hari. Tujuannya apa? Untuk bisa bekerja, mencari rizki. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di semua penjuru bumi ini dan makanlah dari rizkinya. Maksudnya berjalan di sini adalah cari rizki dengan kalian pergi dari rumah kalian, keluar. Dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi seorang muslim itu jangan hanya mengandalkan keyakinan bahwa rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin, seorang muslim juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Maka bekerjalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang lebih baik ketika memakan sesuatu melebihi orang yang memakan sesuatu dari hasil tangannya sendiri. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan rizki dari Allah dengan cara yang halal, kemudian kita makan, maka itulah orang yang terbaik dalam memakan rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min 'amali yadihi. Dan sesungguhnya nabinya Allah Dawud itu dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Kita tahu Nabi Dawud itu bekerja sebagai apa? Pandai besi. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Besi di tangan beliau menjadi sangat lunak. Dan beliau bekerja dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sebagai penggembala. Dan upahnya ketika itu pun sedikit. Tapi beliau bekerja. Beliau bekerja juga sebagai pedagang. Membawa dagangannya siapa? Khadijah. Para sahabat beliau juga demikian. Ya, mereka bekerja. Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ya, bekerja itu juga diperintahkan. Bekerja itu juga bagian dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga jemaah, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita dalam masalah rizki, Islam memerintahkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Jadi jangan sampai kita mencari rizki tapi dari semua jalan. Islam mengharamkan kita rizki-rizki yang didapatkan dari jalan yang diharamkan. Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Ini di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai seluruh manusia, makanlah dari sesuatu yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, tiga kaidah dalam mencari rizki. Ingatlah bahwa rizki itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu tergantung Allah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Jangan berpangku tangan kepada orang lain, jangan meminta-minta. Carilah rizki dengan tangan.

dengan kita. Kemudian yang ketiga, carilah rizki dengan jalan atau dari jalan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. Sebagaimana banyak orang di zaman ini terfitnah oleh dunia. Akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi jalan untuk mendapatkan rizki.

Tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Pertama, mendapatkan cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adaa'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil 'atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kedua, mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adaa'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwal suratil Kahf, usima min ad-Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana jika mengerjakan puasa Dawud alaihi salam tapi sering terputus? Tayyib, syukran, jazakumullah khairan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkait dengan puasa sunnah, hendaknya kita memulai dari yang ringan, ya, semua perkara yang sunnah secara umum seperti itu. Karena merasa berat dengan satu amalan itu akan membuat jiwa ini merasa berat dan kemudian akhirnya akan meninggalkan. Ya, ini yang jangan sampai terjadi, jamaah rahimakumullah. Sehingga kita yang belum terbiasa dengan sholat malam misalnya, maka mulai dari yang ringan seperti sholat witir saja. Baca Al-Quran, yang belum terbiasa baca dari yang ringan, sehari satu lembar misalnya. Ya, puasa sunnah juga seperti itu. Belajar dari puasa sebulan tiga hari di pertengahan bulan dari bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15. Kalaupun ini belum sempat, maka boleh dikerjakan sebelumnya, boleh juga dikerjakan setelahnya. Yang penting usahakan sebulan itu ada puasa tiga hari. Itu pun tiga hari kalau mampu. Kalau ternyata masih berat, boleh kurang dari itu. Minimal ada dalam satu bulan sehari, dua hari puasa, alhamdulillah. Syukur minimal tiga hari. Karena kalau amalan itu dilipatkan 10 kali lipat, 3 hari berarti maknanya itu kita puasa 30 hari. Kita puasanya 3 hari, tapi masing-masing dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat sehingga menjadi 30 hari. Seakan kalau sudah puasa 3 hari, itu terjaga dalam 1 bulan seakan kita puasa semuanya. Kalau lebih dari itu tentu lebih baik. Tapi belajarnya dari yang ringan, dari yang mudah. Kemudian mampu dengan puasa 3 hari, silahkan puasa Senin Kamis. Senin Kamis juga sudah merasa ringan, silahkan puasa Dawud. Ya. Nah, ini yang sudah terbiasa tadi dari 3 hari puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Dawud, ternyata puasa Dawudnya sering putus. Kalau putusnya karena udur tidak masalah. Ya, karena bepergian, karena sakit, karena kesibukan, ya, sehingga terputus tidak masalah. Ya. Intinya bahwa ia bisa banyak mengerjakan dari puasa Dawud tersebut, maka itu kerjakan. Tapi kalau puasa Dawud tapi ternyata sebulan hanya puasa 3 hari, 4 hari misalnya, ya lebih baik jangan diniatkan puasa Dawud, karena Dawud itu continue, terus menerus, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya. Kalaupun terputus karena sebab udur, ya. Sehingga kalau tidak mampu banyak, ya kurangi jadi puasa Senin Kamis misalnya. Senin Kamis belum bisa semuanya, ya kadang ada Seninnya, kadang ada Kamisnya misalnya, semampu kita. Ya, minimal tadi ada 3 hari dalam sebulan, kok belum bisa kurangi dari 3 hari. Ya. Seperti itu, wallahu taala a'lam bissawab.
0: Mutiara Nasihat. Berbicara tentang persaudaraan, berbicara tentang ukhuwah, maka contoh yang paling ideal adalah ukhuwah yang terjalin di antara para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca sejarah yang menggambarkan bagaimana akrabnya para sahabat, bagaimana kepedulian mereka antar sesama, maka seakan-akan kita sedang membaca dongeng, kayak bukan sesuatu yang nyata, tapi itu betul-betul terjadi. Contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hijrah dari mana ke mana? dari Mekah ke Madinah. Maka muncullah dua golongan. Yang pertama, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, namanya golongan Muhajirin. Dan yang kedua adalah tuan rumah yang ada di Madinah, namanya golongan Ansor. Yang namanya ketemu dua golongan yang punya karakter berbeda, kebiasaan berbeda, pekerjaan yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, pasti akan terjadi gesekan-gesekan. Namanya juga baru ketemu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengantisipasi itu. Mengantisipasi kemungkinan munculnya kecemburuan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajirin. Karena yang golongan Ansor, mereka sudah mapan kehidupannya, sedangkan golongan Muhajirin mereka baru nol, kosong, nol pudul, baru datang enggak punya apa-apa. Maka Nabi SAW pun mempersaudarakan antara golongan Ansor dengan golongan Muhajir. Ko dulure kae. Seorang Muhajirin diikrarkan oleh Nabi menjadi saudaranya seorang dari Ansor. Salah satu dari golongan Muhajirin itu adalah Abdurrahman bin Auf. Oleh Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini saudagar kaya, kebunnya luas, istrinya dua. Sedangkan Abdurrahman bin Auf, walaupun aslinya saudagar, saat di mana? Saat di Mekah. Tapi beliau datang ke kota Madinah tangan kosong. Semua hartanya ditinggal. Sehingga yang beliau bawa cuma baju yang nempel. Leh. Ngobrolnya jangan di situ ya. Mau ngobrol di mana coba? Jangan di situ ya. Biar Ustadz bisa fokus. Mau ngobrol di mana coba? Mau ngobrol di atas, apa ngobrol di bawah? Tapi jangan di situ. Sampai mana tadi? Kemutannya. Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah cuma bawa baju yang nempel di tubuh, enggak bawa apa-apa. Miskin. Maka Sa'ad bin Rabi' begitu oleh Nabi SAW diberi mandat untuk menjadi saudaranya Abdurrahman, maka Sa'ad pun langsung berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya punya dua kebun yang subur-subur, yang luas. Coba kamu lihat, mana dari dua kebun ini yang engkau sukai? Saya akan berikan satu kebun untukmu." Yang kedua, saya punya dua istri. Kamu lihat, mana yang paling cantik dari dua istri saya? Saya akan ceraikan. yang kamu pilih, kemudian kamu nikahi. Apa jawaban Abdurrahman? Nek jenengan kepriye? Alhamdulillah. Ya. Ya apa ora? Ora? Masya Allah. Berarti kayak Abdurrahman bin Auf ya. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Saya cuma minta tolong tunjukkan jalan ke pasar. Itu saja. Sa'ad bin Rabi' pengin memuliakan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf enggak mau merepotkan Sa'ad bin Rabi'. Begitu cara bersaudara yang baik. Bukan hanya mengorbankan harta. Bukan hanya mengorbankan keluarga. Bahkan para sahabat itu sampai mengorbankan nyawa. Ketika terjadi perang Yarmuk. Setelah selesai peperangan, banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dunia. Dan tidak sedikit di antara mereka yang luka parah. Di antara yang luka parah namanya Al-Harith ibn Hisham, pamannya Khalid bin Walid. Di antara yang luka parah juga Dirar ibn Al-Azwar. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Mereka semuanya tergeletak antara hidup dan mati. Dalam keadaan seperti itu ada orang yang keliling mencari, barangkali masih ada yang masih hidup. Tahu-tahu terdengar suara haus air, maka langsung buru-buru dia bawa air akan diminumkan kepada si korban perang tersebut. Begitu dia mau minum, dia dengar suara di sebelah sana ada orang yang mengatakan kalimat serupa. Apa? Haus air. Maka orang pertama ini berkata, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Coba kamu pergi ke sana. Maka buru-buru prajurit ini membawakan air kepada orang yang kedua. Begitu sudah mau minum, orang yang kedua dengar suara di tempat yang lain yang kalimatnya sama. Haus, aku butuh air. Maka orang yang kedua pun mengatakan, barangkali saudaraku lebih butuh dibandingkan aku. Maka prajurit itu bergegas membawa air kepada orang yang ketiga. Ternyata sampai ke tempat orang yang ketiga sudah menghembuskan nafas terakhir. Maka dia pun bergegas pergi kembali ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua juga sudah meninggal dunia. Maka dia cepat-cepat pergi ke orang yang pertama. Dan ternyata yang pertama juga sudah menghembuskan nafas terakhir. Itulah yang namanya persaudaraan. Itulah yang namanya ukhuwah sejati. Kita sudah sampai situ apa belum? Sudah atau belum? Dalam perjalanan. Mbuh kapan? Mbuh kapan? Kutuleh. Entah kapan kita sampai seperti itu. Tapi kita harus merintis. Kita harus berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang berukhuwah, yang bersaudara lahir batin. Napa? Lahir batin. Persaudaraan itu bukan hanya lahir tok tanpa batin. Bukan batin tok tanpa lahir. Lahir batin siapa? Lahir apa lahir? Lahir. Lahir niku sing keton yang kelihatan. Batin Sing ora keton apa itu? Hati. Jadi persaudaraan itu harus lahir, harus batin. Persaudaraan lahir saja tanpa batin tidak cukup. Persaudaraan batin saja tanpa lahir tidak cukup. Seperti apa persaudaraan lahir, seperti apa persaudaraan batin? Kita mulai dari persaudaraan apa dulu? Ya batin disit. Kan segala sesuatu mulainya dari mana? Dari hati. Persaudaraan batin itu yang seperti apa, Ustaz? Persaudaraan batin itu adalah persaudaraan yang hati kita diisi dengan cinta kepada saudara kita. Napa? Cinta. Sayang. Senang kepada saudara kita. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian enggak dianggap beriman. Kalian bukan mukmin sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Cinta. Persaudaraan hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas cinta kepada saudara kita. Maksudnya saudara ki apa? Pak gede, pak kele, kayak gue apa? Saudara di sini maksudnya apa? Saudara seiman itu maksudnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sampai mencintai saudara sendiri. Maksudnya saudara seiman. Pada-pada sholat. Pada-pada ngaji. Pada-pada puasa. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka persaudaraan hakiki adalah persaudaraan yang dilandasi atas perasaan cinta kepada saudara kita. Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia apa akhirat? Dunia? Akhirat. Akhirat, dunia. Dua-duanya. Mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan dunia dan mencintai kebaikan untuk saudara kita dalam urusan akhirat. Urusan dunia contohnya apa? Kebaikan urusan dunia contohnya? Rizki yang lancar. Bisa istirahat dengan tenang. Itu contoh kebaikan dalam urusan dunia. Pertanyaannya, apakah jenengan seneng? Apakah jenengan cinta? Kalau saudara jenengan rezekinya lancar, seneng nopo mboten? Temenan. Jenengan kagungan warung, tanggane kagungan warung. Warunge tanggane rame, jenengan seneng? Temenan iki. Seneng? Sip. Itu baru persaudaraan batin. Bukan malah pergi ke dukun. Priwe carane? Warunge tanggane bangkrut, warunge dheweke laris. Gimana caranya warung tetangga bangkrut, warung sendiri laris? Enggak kayak gitu. Mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mencintai kebaikan buat diri sendiri. Jenengan seneng warungnya laris? Warungnya jenengan laris seneng? Seneng. Makan jenengan harus seneng. Warungnya tetangga, warungnya saudara juga apa? Laris. Ini contoh kebaikan dunia. Apalagi Ustaz, kebaikan dunia. Istirahat tenang. Jenengan seneng enggak bisa istirahat dengan tenang? Seneng. Maka jangan ganggu istirahat orang lain. Bikin orang lain bisa istirahat dengan tenang, tenang, karena jenengan juga seneng istirahat tenang. Tip-tipe dewek, son-sone dewek, ya terserah dewek, iya iya, tapi kan kupingnya tanggane juga kupingnya dewek. Jadi jangan cuma mikir awake dewek, mikir awake dewek ngana, nang endi? Nang alas ngana? Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa beralasan ini tip-tip saya, ini salon-salon saya, nyongsing lagi barang gawe, telung dina telung bengi kok. La ilaha illallah, golek masang apa? Apa jenenge? Salon madep ngalor, madep apa? Ngidul, madep ngetan, telu tumpuk madep ngalor, telu tumpuk madep ngidul. Di sini ada yang kayak gitu? Ndi wonge? Lah kur telung dinaike, cuma 3 hari saja. Oh, berarti kalau jenengan keberbeken 3 hari orang papa, ikhwe. Papa apa orang papa? Ya papa lah. Kita itu pengen istirahat dengan tenang, maka seharusnya kita juga pengen tetangga kita istirahat dengan tenang. Itu kebaikan. Jenengan seneng enggak terganggu dengan bau sepiteng yang meluap? Seneng enggak? Hah? Seneng? Enggak seneng. Jenengan seneng enggak kebune jenengan gombuang sampah? Seneng enggak? Ada orang ngirim bungkusan isine popok. Jenengan seneng? Pekarangan jenengan buat orang buang apa? Sampah. Seneng? Anda. Maka jangan jenengan buang sampah sembarangan, karena jenengan juga gak suka. Jenengan sukanya adalah bisa menghirup udara yang segar, gak terganggu oleh bau sampah, gak terganggu oleh bau spiteng. Kalau jenengan suka seperti itu, maka hendaklah jenengan berusaha bagaimana tetangga dan saudara jenengan pun juga merasakan apa yang ingin jenengan rasakan. Ini adalah contoh persaudaraan apa? Batin.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz Afwan mau bertanya, kalau kita merutinkan setelah sholat isya, kita merutinkan ba'diyah dan sholat witir satu rokaat gitu Ustaz.
3: Nah.
2: Karena khawatir nanti kebablasan atau gimana gitu Ustaz. Apakah boleh Ustaz?
3: Baik, itu saja pertanyaannya Umu.
2: Ya, jazakallahu khair.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
4: Ya baik, kepada saudari penanya, sebenarnya waktu terbaik untuk sholat witir adalah di akhir malam. Ya, witir adalah penutup sholat malam, maka yang terbaik dia dilakukan di akhir malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul layri mathna mathna. Ya, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحْدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوْتِرْ بِرَقْعَةٍ. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir maksudnya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, ini adalah pelaksanaan terbaik atau cara terbaik untuk melaksanakan sholat witir. Namun kalau seorang di antara kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya mungkin karena sedang capek, atau mungkin karena kebiasaan kita adalah setelah sholat isya kita masih melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya penuntut ilmu atau santri atau mahasiswa yang setelah isya dia masih ada waktu untuk belajar, untuk meringkas, untuk murajaah, menghafal sampai barangkali mungkin pertengahan malam sehingga dia capek dan khawatir tidak bisa bangun malam, maka di sini sunnahnya adalah hendaknya dia menutup malamnya sebelum tidur dengan witir. Ya, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada saya tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah witir sebelum tidur. Yang kedua adalah puasa tiga hari dalam satu bulan. Yang ketiga adalah sholat duha. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah sahabat penuntut ilmu. Ya, jadi begadang di malam hari untuk murajaah, untuk menulis hadis, ya untuk mengulang pelajaran, ini adalah kebiasaan beliau. Maka beliau diwasiatkan untuk mengakhiri malam beliau sebelum tidur dengan witir sebelum tidur. Nah, maka kalau seorang di antara kita kondisinya seperti itu, maka tidak masalah dia setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya kemudian diakhiri dengan witir. Ya, karena kita juga nggak tahu ya, sebagian orang memang kondisi badannya berbeda. Mungkin dia kesulitan untuk bisa bangun malam misalnya. Maka tidak masalah membiasakan diri dengan sholat ba'diyah isya setelah kita mengerjakan sholat fardu isya kemudian diakhiri dengan witir. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, ternyata Allah mudahkan untuk bisa bangun pada malam hari, maka nanti tidak perlu witir lagi. Ya, cukup Anda melaksanakan qiyamul lail atau tahajud, ya, dan tidak perlu untuk menambah witir lagi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita mencukupkan diri dengan witir yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Adapun setelah kita bisa bangun malam, maka kita cukup mengerjakan solat yang genap-genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, solatul layli mathna mathna, solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya baik, intinya apa yang ditanyakan ya berupa membiasakan atau terus menerus untuk sholat ba'diyah isya kemudian ditutup dengan witir itu boleh dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara nasihat.
5: ada beberapa potensi dasar yang dimiliki oleh manusia nantinya akan ditanya pertama kali di akhirat. Apa saja, Pak? Yang pertama, umur. Yang kedua, harta. Yang ketiga, waktu muda. Yang keempat, ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang empat hal. An umrihi fima afna. Pertama, dia akan ditanya oleh Allah tentang usianya, umurnya. Untuk apa umur itu dia habiskan? Dan bicara umur sama dengan bicara waktu. Maka pertama kali yang akan ditanya oleh Allah ketika seorang hamba berada di akhirat, sebelum kakinya bergeser, dia akan ditanya oleh Allah tentang waktu. Untuk apa waktu yang Allah berikan kepada kita? Apakah digunakan untuk ketaatan ataukah hanya dibuang sia-sia? Yang kedua, Allah akan bertanya tentang harta. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Allah akan bertanya tentang harta. Dari mana kita dapatkan harta itu dan bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Dua pintu. Yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Allah akan bertanya kepada hamba mengenai usia mudanya. Usia muda, orang masih bisa melakukan banyak sekali kegiatan, masih bisa banyak beraktivitas, bisa safar kemana-mana, bisa pit-pitan, bisa naik ini, ketika dia masih muda. Allah akan bertanya, untuk apa masa mudamu itu kau gunakan? Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan bertanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Itulah potensi dasar yang dimiliki oleh seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah. Apabila sang hamba sudah diberi potensi dasar semacam ini namun tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka seperti orang yang punya modal tapi tidak digunakan untuk mencari keuntungan, akhirnya dia mengalami kerugian. Dan orang yang rugi itu ketika kapan, Pak? Modalnya, dia membawa modal tapi pulang minus, bawa utang. Itulah rugi. Sementara dalam hidup ini tidak ada manusia yang berjalan di tempat. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak maju, mundur. Pilihan manusia ketika hidup di dunia ini hanya ada dua. Kalau enggak maju, dia mendapatkan pahala, mundur alias berdosa. Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang maju atau mundur, tidak ada jalan di tempat. Makanya dalam urusan harta, manusia pilihannya hanya dua, yang halal dihisab, yang haram diazab. Kalau tidak digunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk maksiat. Waktu juga sama. Jika tidak dipakai untuk kegiatan ibadah kepada Allah, maka cenderung dia akan gunakan waktu itu untuk bermaksiat kepada Allah. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, satu hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita punya harta, jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini, yaitu harta yang direwangi raiso turung, direwangi mikir utang, kemudian kadang direwangi padu dalam rangka untuk mendapatkan apa? Harta. Namun ternyata tidak bisa mendatangkan pahala untuk kita. Sungguh itu adalah sebuah kesia-siaan. Kita perjuangkan tapi kita sendiri tidak bisa mendapatkan manfaatnya di akhirat.
6: Asma binti Umais. Nama dan nasabnya adalah Asma binti Umais bin Ma'ad radhiyallahu anha. Nasabnya berujung pada Khaz'am Al-Khaz'amiyah. Ibunya adalah Hind, yaitu Haulah binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Asma memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah pembantu putri Rasulullah Fatimah. dan juga saudara beda ayah dari istri Rasulullah, Maimunah binti Al-Harith. Dan tentu saja, istri dari dua orang sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adiknya, Ali bin Abu Thalib. Memeluk Islam. Asma binti Umais adalah salah seorang wanita yang pertama memeluk Islam. Ia telah mengikrarkan syahadatnya sebelum Rasulullah berdakwah di Darul Arqam. Ia membaiat Rasulullah, turut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Bersama Rasulullah, Asma binti Umais datang dari Habasyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kutemui istri-istri Nabi dan berkata, apakah ada ayat Al-Quran yang turun tentang kita, kaum wanita? Mereka mengatakan, tidak. Kemudian kutemui Nabi dan aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan berada dalam keadaan rugi. Beliau merespon, mengapa bisa begitu? Kujawab, karena mereka tidak disebut dalam kebaikan, sebagaimana disebutnya kaum laki-laki. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu saat ketika Rasulullah sedang duduk, Asma binti Umais berada di dekat beliau. Rasulullah berkata, wahai Asma, Ja'far bersama Jibril dan Mikail. Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya Ja'far berhadapan dengan orang-orang musyrik hari ini dan ini. Jibril menyampaikan salam untukmu. Asma pun menjawab salamnya. Ja'far dan pasukan perang Mu'tah berjumpa orang-orang musyrik. Ia syahid dengan luka di bagian depan tubuhnya sebanyak 73 luka. Ia raih panji perang dengan tangan kanannya, lalu tangannya ditebas. Ia raih dengan tangan kirinya, tangan kirinya pun ditebas. Allah ganti kedua tangannya dengan dua sayap yang ia gunakan untuk terbang bersama Jibril dan Mikail di surga, serta memakan buah-buahannya di sana. Interaksi Asma dengan para sahabat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejumlah laki-laki dari Bani Hashim, yakni keluarga Nabi, datang menemui Asma binti Umais. Lalu Abu Bakar datang juga. Saat itu Asma telah menjadi istrinya. Abu Bakar melihat kehadiran laki-laki bersama istrinya. Ia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Kemudian Abu Bakar menyampaikan perasaannya kepada Rasulullah. Rasulullah berkomentar, menurutku sikap itu bagus. Namun beliau juga membersihkan Asma dari sangkaan buruk. Beliau bersabda, sungguh Allah telah melepaskan dia dari hal tersebut. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar dan berkata, mulai hari ini, janganlah seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada orang bersamanya, yakni suami atau mahramnya, kecuali bersamanya ada satu atau dua orang laki-laki lain. Hadis riwayat Muslim. Bersama Ali bin Abi Thalib, Asy-Sya'bi mengatakan, sepeninggal Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais. Dua orang putra Asma, Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abu Bakar, saling membanggakan ayahnya. Satu dari mereka berkata pada yang lain, ayahku lebih mulia dari ayahmu. Lalu Ali meminta ibunya mendamaikan, Asma, tolong tengahi keduanya. Asma berkata, aku tak pernah melihat seorang pemuda pun yang lebih baik dari Ja'far dan seorang paruh baya yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Lalu Ali mengomentari, tidak kau sisakan bagian untukku. Seandainya tadi kau katakan selain ini, tentu aku akan marah. Asma menanggapi, demi Allah, engkau yang ketiga dan yang paling bahagia. Inilah kecerdasan komunikasi Asma binti Umais. Dia mampu menengahi kedua anaknya sekaligus mendapatkan hati suaminya. Bersama Umar bin Khattab, dari Asy-Sya'bi, Umar berkata, wahai wanita Habasyah, Asma binti Umais, kami lebih dulu hijrah dari kalian. Asma merespon ucapan Umar dengan mengatakan, engkau benar. Kalian tinggal bersama dengan Rasulullah. orang-orang yang lapar di antara kalian mendapatkan makanan, dan orang-orang yang tidak tahu mendapatkan pengajaran, kata Asma. Ia pun melanjutkan kata-katanya, sedangkan kami berada di negeri yang jauh dan berat orang kesana, Habasyah. Kami melakukannya karena Allah dan Rasulnya, dan demi Allah akan kusampaikan kepada Rasulullah apa yang kau katakan. Lalu Rasulullah berkata kepada orang-orang yang memuji sahabat yang hijrah terlebih dahulu ke Habasyah sebelum Madinah. Kalian berhijrah satu kali, sementara mereka berhijrah dua kali. Meriwayatkan hadis. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, pertama, Asma binti Umais berkata, sungguh Fatimah binti Hubaysh mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah berkata, subhanallah, itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais, Asma melahirkan putranya, Muhammad bin Abu Bakar, di sebuah tempat yang bernama Baida. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, suruh dia mandi, kemudian mulailah bertalbiyah. Hadis riwayat Ahmad. Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat haji itu, Asma mengalami nifas. Suaminya, Abu Bakar pun meminta solusi hukum langsung dari Wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Yang artinya, Allah, Allah Rabbku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahih Abu Dawud. Wafatnya, Asma binti Umais wafat pada tahun 38 Hijriah. Ada juga yang berpendapat setelah tahun 60 Hijriah. Demikian, Allahu.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Tanya jawab.
9: Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, setelah 12 tahun saya sendiri, saya dikasih berkah oleh Allah dengan suami yang baik. Cuma karena memang kami berdua punya gerbong masing-masing gitu Ustaz, jadi memang agak bukan goyah. Alhamdulillah anak-anak juga semua baik. Cuma kebiasaan-kebiasaan dengan keluarga sebelumnya itu kan masih erat terbawa Ustaz. Nah, saya agak sulit untuk cemburunya ini loh Ustaz. Cemburu itu misalnya gini, saya sudah terbiasa 12 tahun melakukan apa-apa sendiri. Ojek, kemana-mana naik ojek, kemudian saya cari uang untuk anak-anak sampai anak-anak selesai sekolah semuanya, sampai selesai kuliah gitu kan. Kemudian saya bergaul dengan teman-teman, karena saya nggak punya kerjaan waktu itu, anak-anak sudah selesai, saya aktif di kegiatan sosial. Saya ikut misalnya buka dapur umum di daerah bencana atau Jumat Berkah dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menjadi imam saya, semua itu harus di-stop gitu. Di-stop itu artinya sudah ibu sudah selesai gitu, sekarang biar ayah gitu. Dan memang sih berat buat saya Ustaz, karena itu sudah menjadi habit 12 tahun. Nah, setiap saya naik ojek juga gak perlu naik ojek, katanya itu kan, cari ojek yang perempuan. Pokoknya agak sulit gitu untuk saya untuk menerima itu, walaupun saya akhirnya, saya tidak pernah melanggar, tapi dalam hati ngegerutu Ustaz.
10: Iya.
9: Terima kasih Ustaz.
10: Sebenarnya masalah yang ibu hadapi ini mirip sama masalahnya Khadijah Bu. Cuma beda sama lakinya Muhammad dan lagi siapa ini? ada Muhammad juga berarti. Gak salah feeling saya berarti ya. Iya Bu, perempuan yang mesti ngerti ada konsekuensi ketika dia menikah. Sebenarnya menikah macam bilang tadi, janda jangan kelamaan, kawin. Iya, yeah. Itu paling gampang, ibadah paling gampang. Ya cuma mau tuh belum datang, semoga gampang dapat yang baik nanti insyaallah ya. Maksudnya gini, karena perempuan itu kata Nabi, asal dia pegang yang empat surga pasti. Rapiin sholat yang lima waktu, bagusin puasa Ramadan, kemudian menutup aurat, patuh sama suami. Empat itu buat perempuan, gampang gak? Sholat lima waktu udah belum? Udah. Ramadan bayar belum utang? Udah, jangan nunggu Saban ya. Nutup aurat gak? Nah yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih, yang agak berat Ramadan ini. Taat belum? Tuh Bu, tinggal atuh lagi tuh Bu. Udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Suruh masuk surga dari semua pintu. Ya Allah Bu. Saya kalau bisa minta sama Allah pengen jadi perempuan kalau begitu benar kita enteng am. Kalau bisa. Cuman kadang berjenggot udah kagak bisa dah ya. Enteng banget. Enteng bener Bu. Lima waktu udah pasti.

0: bukan lagi cuma lintas kota, Bu. Khadijah siapa yang enggak kenal, binti Khuwailid ini perempuan terkaya di zamannya itu. Ketika nikah sama Nabi, ia dilepas semua. Lah dunia, emang ada yang bawa sertifikat mayit? Bu STNK, enggak, kita nyari duit juga kalau kita tinggal. Kain kapan enggak bekantong, betul? Ini yang mesti kita pahamin banget-banget. Disitulah pengorbanan, Bu. Kata saya bilang cinta itu pengorbanan. Banyak-banyak istighfar. Ini setan enggak demen ibu masuk surga kalau begini. Karena dibikin gerendeng. Karena ibu nyemplak sama ojek, Bu. Ibu enggak dosa, laki yang bakal dipecut sama Tuhan di akhirat tuh. Ini yang masalahnya di sini. Kita juga pengen biarin dah dibawa sama ojek kan begitu pengennya. Cuma kan dayus. Dayus enggak bakal ditengok sama Allah di akhirat nanti. Padahal enggak ngingetin kamu jangan kalau bisa. Ada respon lah. Ya perempuan tetap namanya perempuan pasti ada enggak perempuan enggak laki. Kesalahan pasti dilakukan kan? Udah tahu hukum bukan enggak diulang. Cuma tugas kita ngingetin jangan bilang capek. Aduh capek dia terserah, enggak boleh. Masih terikat rumah tangga jangan bilang capek, omongin aja, bicara dia nurut enggak nurut urusan dia sama Allah. Pokoknya aku jalan ya, kamu kalau mau jalan juga tolong ya, jaga adab akhlak kamu sebagai istri. Ya karena tidak lahir nanti dari rahim kamu para ulama kalau kamu menentang syariat, prinsip tuh. Ya tolong, saya enggak ngelihat yang kamu perbuat tapi Allah Maha tahu. Tolong jangan banyakkan pertanyaan di akhirat nanti buat saya nanti. Lambat keluarga ini masuk surga nanti. Sampai itu pengorbanan, Bu, ya. Jadi mulai belajar ya udahlah. Asal selama yang dia suruh tuh wajar dan lumrah, ya inilah keputusan yang ibu ambil buahnya seperti ini ya. Barakallahu fiknah.
1: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat
3: dari Anas dan dari Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami pernah mengeluhkan rasa lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Kami pun menempelkan, mengangkat batu dan menempelkannya di perut kami untuk menyeka rasa lapar. Lambung kalau ditekan, saat rasa lapar kita biasanya menekan agar terkurangi rasa lapar itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi para sahabat yang menahan rasa lapar, bahkan sampai meletakkan batu dan mengikatkannya di perut mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Bukan berarti kalau para sahabat angkat batu untuk diikatkan di perut mereka dalam rangka menyeka rasa lapar di perut, Rasulullah kenyang. Tidak, Rasulullah lebih daripada itu, dua batu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat untuk diikatkan di perutnya bukan satu batu tapi dua. Hadis ini secara terpisah sendirian bermasalah, karena pada jalur periwayatannya ada seorang perawi bernama Sayyar ibn Hatim al-Anazi, dan dia memiliki sisi lemah pada proses periwayatan. Akan tetapi didapatkan dalam jalur riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, inna yawmal khandaqi nahfir, sesungguhnya kami pada peristiwa perang Khandaq juga ikut menggali parit. Perang Khandaq atau perang Al-Ahzab dengan dua nama berbeda akan tetapi maksudnya sama, terjadi di tahun 5 Hijriah. Bersatu padunya kaum musyrikin bersama beberapa kabilah Yahudi bersengkongkol untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepakati usulan para sahabat beliau untuk membuat parit yang melingkari pintu masuk kota Madinah. Tapi itu terjadi pada saat paceklik tiba. Kesulitan. Tidak banyak makanan. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami pada peristiwa perang Khandaq ikut menggali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'aradat kudiyatun shadidatun faja'un nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian tatkala para sahabat menggali, mereka dapatkan ada bongkahan batu besar yang menghalangi mereka untuk menuntaskan pekerjaan di bagian tertentu parit. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq, Rasul, ini bongkahan batu besar ada di parit menghalangi pekerjaan kita tuntas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana nazil, aku yang akan urus, aku akan selesaikan. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar, kemudian beliau pun bangkit untuk menyingkirkan itu dan tersingkap bagian perut beliau. Walabithna, dan ternyata di perut beliau terlihat ada ikatan batu dengan fungsi yang sama yang juga dialami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, mengikatkan batu di perut beliau untuk menyeka rasa lapar di perut. Kemudian kata Jabir, walabithna thalathata ayyamin la nadhuqu dhawaqa, 3 hari berturut-turut lamanya kami tidak merasakan ada makanan sama sekali. Allahu Akbar. Namun kondisi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi tangguh para sahabat menggadaikan agama mereka, tidak. Dalam kondisi tersulit sekalipun kita di era pandemi seperti sekarang ini, banyak kesulitan terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi, kesulitan banyak hal. Sebagian orang seringkali berpikir mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan salah satu di antara ujian kehidupan dunia adalah al-khawf wal-ju', rasa cemas dan rasa lapar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa cemas dan khawatir, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kematian sebagian orang yang kita cinta, dan kekurangan buah-buahan. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi di kehidupan dunia ini. Kemudian Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira kepada mereka hamba-hamba yang sabar. Maka kita bersabar. Sesulit apapun ujian yang menyapa kita, kita bersabar. Kita ridha dengan semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka baik bahwa apapun yang Allah tentukan untuk kita adalah yang terbaik. Dan tidak mungkin nasib kita tertukar dengan hamba yang lain.
2: Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afan mau tanya, saya pernah dengar hadis yang kalau dikatakan sakaratul maut itu menyakitkan, tapi juga ada hadis yang bilang jika orang yang meninggal dalam husnul khotimah prosesnya itu seperti air yang ngalir dari kendi, yang kalau saya menurut saya yang saya pikir itu kan berarti prosesnya cepat, jadi mungkin nggak menyakitkan. Bagaimana cara menghubungkan kedua hadis tersebut ya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya.
4: Baik. Perlu diketahui bahwa berat ringannya sakaratul maut itu tidak menunjukkan baik buruknya nasib seseorang, ya gitu ya. Ini yang harus kita catat dulu. Memang di sana ada hadis Rasulullah SAW ketika malaikat mencabut nyawa seorang mukmin, itu dikatakan fatakhruj, kemudian nyawanya keluar, fatasilu, kemudian mengalir, kama tasilul qatratu fi fisya ris saqa, ya. Jadi seperti mengalirnya air dari suatu wadah yang dituangkan, artinya mudah, gampang. Intinya begini, ada orang yang mendapati sakaratul maut itu berat. Nah, kondisi berat itu tadi ada tiga kan, berat sebagai siksaan ketika menimpa orang kafir, berat sebagai penebus dosa ketika menimpa orang-orang mukmin yang fasik, mukmin yang melakukan dosa besar. Berat sebagai bentuk iqamatul hujjah, penegakan hujjah dan keteladanan ketika dialami oleh Rasulullah. Nah, sedang juga begitu. Sedang itu bisa dialami orang kafir, sedang juga bisa dialami oleh orang-orang mukmin, sedang juga dialami oleh para rasul, para nabi. Tapi secara umum ini ya, dicabutnya nyawa orang kafir itu kondisinya itu berat, dicabutnya nyawa orang mukmin itu dalam kondisi ringan secara umum. Andaikan sekarang ada yang berat tadi itu, berat di dalam rangka untuk menebus dosa-dosa kita, apalagi Rasulullah sebagai bentuk iqamatul hujjah, sebagai bentuk penegakan hujjah di depan umatnya bahwa sakaratul maut itu tidak main-main. Sakaratul maut itu hak. apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Wajaat sakratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Bahkan saya katakan tadi, orang yang mati di jihad di jalan Allah itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali seberat sakitnya orang yang dicubit. Ya, illa kamasil qursah, kata Rasulullah SAW. Seperti sakitnya cubitan, itu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Mutiara nasihat.
6: Sihir menika bermakna memalingkan. Dados sihir menika bermakna memalingkan, as-sarfu. Sesuatu ingkang hakikat sebenarnya kepada hakikat ingkang sanes. Menika makna sihir. Sehingga Bapak Ibu, seseorang menawi sampun kena sihir niku bisa berbeda dari sebelumnya. Sik maune nyawang elik malik api. Sik maune nyawang nyenengke malik benci. Nah, memalingkan. Bapak Ibu, saenggo yen ana wong kena sihir niku nyun sewu tembogo kanto ketingal emas. Nah, kaya kencono. Nah, padahal napa tembogo. Kalau anak muda mengatakan nyun sewu kotoran kucing laksana coklat. Krana napa wis kena sihir. Padahal lambune wis beda to. Tapi nek wis kena sihir niku beda. Bapak Ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan, semantan ugi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan, engkang sepisan jemenika Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, pilih sihir menika sesuatu engkang penyebabnya tersembunyi utawa dihayalkan tidak sebagaimana semestinya, niku disebut sihir. Sehingga menipu pandangan mata. Sementara Imam Ibnu Qudamah ngendika, sihir menika buhul-buhul, mantra-mantra engkang dibacakan saged ugi ditulis lan membawa pengaruh baik bagi hati, akal lan badan. Niki kalebet sihir. Biasanya nganggo mantra-mantra. Nangge napa syarat-syarat tertentu, lemah kuburan. Atau pakai benda bekas pakai. Jadi kadang-kadang sihir menggunakan benda bekas pakai. Sasarannya sinten? Mas Heri. Nah, umpomo benda bekas pakai dijupuk bar nyun sewu pilek nggo tisu to. Nah, ngelap umbel tisune dibuang, jupuk. Nah, dibacakan mantra. Bar niku kok Mas Heri terus ketinggal beda. Jadi gampang sik biasane penyabar menjadi mudah marah misalnya, yang tadinya mudah marah menjadi lemah lembut misalnya. Lah menika kalebet si sihir, bisa dengan benda bekas pakai. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, Imam Qayyim Al-Jauziyah ngendika, bilih sihir menika ingkang saged membawa pengaruh terhadap jiwa-jiwa engkang berinteraksi dengan napa nggih istilahipun kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Engkang dipun maksud ya menika perkawis-perkawis engkang gaib, termasuk dengan bangsa bangsa jin. Sehingga kita mboten pikantuk sinau sihir. Sebab sihir menika melibatkan bangsa bangsa jin, kecuali sihir ingkang nyun sewu sifatipun bukan melibatkan bangsa jin. Contoh, seorang istri supaya suamine kemantil-mantil nang omah terus, lalu istrinya masak yang enak. Le dandan nganti kinyis, kinyis. Le ngomong digawe manis. Lah niki namanya sihir yang boleh ilmiah alami. Nah. Mboten kok terus nyun sewu menggunakan jampi-jampi jopo montro nopo pakai wasilah bangsa bangsa jin. Seorang suami nggih saged menyihir istrinya. Marah-marah naik abang siji. Nah. Isih rada nesu loro. Nah. Telu, suwe-suwe terus saya lirih. Nah. Nek 10 tambah lirih mboten. Nah. Nek 20 sida nesu meneh. Mboten. Nah, ini sihir yang boleh. Nah. Jadi nesu-nesu sing nggo blonjo ra ono tokke abang-abang 20 nyoh. Nah. Disihir langsung menang gitu. Lah niki namanya sihir yang boleh. Ning larang iku. Nah. Bapak ibu-ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu kalau ngelihat istrinya kok wis lewasa-asa klontreng-klontreng-klontreng, ah niku tandane njaluk disihir. Nah. Nganggo abang, abang. Nah. Karo diewangi le asah-asah. Nah. Wis ra sida nesu. Begitu wasa-asah kok seru niku tandane awak wis kesel wis lungkrah kok sik lanang ora tanggap. Nah niku wis mesti asah asah seru banget klontreng klontreng krompyang krompyang le banyune spros spros spros langsung saja dari belakang dibantu disai kabeh sik resik dirampungke bar kuwi sae dinai abang abang pripun? Mari mboten? Mari. Keporo gelem mijeti sik lanang. Wah, niki namanya sihir yang boleh. Pripun, Pak? Nggih. Lah ini Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, aslinya itu bukan sihir nggih, tetapi itu ingkang dipun maksud untuk mengubah pandangan dari sebelumnya menjadi pandangan berikutnya, maksudipun memalingkan perilaku yang satu kepada perilaku yang lain selama menika ada hubungan sebab akibat boleh. Nah syar'i nyun sewu sihir menika menggunakan kekuatan gaib, tidak menggunakan hukum sebab akibat, mboten ngangge hukum ilmiah. Lah menika dilarang. Bapak ibu-ibu ingkang minulya, lan sihir menika biasanya menggunakan cara-cara ingkang dilarang tuntunan agama. Contoh kita sebut beberapa saja nggih. Telu napa papat mawon. Ya lima ya ora apa-apa. Siji inggih menika thariqatut tankis, dengan cara membalik ayat-ayat Al-Qur'an. Kulhu sungsang. Yasin balik. Dadi li maca diwalik mah kangelan to. Nah. Itu dilarang di dalam agama kita, termasuk wasilah-wasilah coro-coro anggenipun nglampahi sihir. Jadi mboten perlu ayat Quran diwolak walik. Bacalah apa adanya. Niku ingkang sepisan apa wau thariqatut tankis, dengan cara membalik-balik. Maka menawi jenengan kok datang ke tempat orang lalu kemudian dinei amalan kon maca diwalik-walik, niku termasuk bentuk sihir. Jadi jenengan wadul kalih tokoh spiritual. Pak niki batih kula niku gaweane nesan-nesu terus, kula nyuwun amalan pripun? Jenengan diwarai amalan, ning kok kon malik-malik ayat Al-Qur'an. Lah menika termasuk si sihir, penyalahgunaan ayat. Yang kedua, niku thariqatus sufliyah, dengan cara merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh iki tak naik ayat-ayat Quran mengko pendemen nang arep lawang. Maka dengan menanam ayat Quran di depan pintu, berarti menika sampun sufliyah, menistakan ayat-ayat Al-Qur'an. Saben wong sik mlebu ngelangkai Al-Qur'an menika. Niki kalebet si sihir. Ini ndak boleh. Yang ketiga, thariqatun najasah, dengan cara menulis lafadz-lafadz Allah, ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis. Maka menika ugi kalebet bentuk sihir. Sinaosa ingkang tertulis menika ayat-ayat Al-Quran karena menggunakan benda najis. Yang berikutnya jeneng menika nomor pinten? 4. Thariqatul Iqsam, dengan cara bersumpah menyebut nama selain Allah. Jadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini contohnya misalnya apa? Jaran goyang, semar mesem. Napa mulai? Nyai Roro kidul. Terus lembu sekilan. Apa mana? Dan lain-lain. Menyebut nama-nama, sumpah dengan nama selain Allah. Niku ketika mendapatkan kekuatan itu dengan bersumpah menyebut nama selain Allah, menika kalebet si sihir atau thariqatul iqsam. Berikutnya nomor 5. Terakhir, sakjane saya oke, ini 5 mawon, terkenal. Nomor 5 jeneng menika thariqatul dzabhi, dengan cara menyembelih hewan. Mbah niku ora mari-mari, oh gampang, tukokno pitik sik rupane ireng, ora oleh ana putihe, pokoke kudu ireng. Jenenge apa, Pak? Cemani. Nah. Lembleh malam Selasa. Kok do apal? Nah. Ini kalebet napa? Bentuk si sihir. Atau kalau ndak itu golekno pitik mulus sik ora ana rupane ireng, ora oleh ana andeng-andenge. Nah. Dadi wis ketekel putih ditileki tenan, oh, ana abange ora kanggo. Ana ungune ora kanggo. Nah. Niki termasuk bentuk si sihir dengan cara menyembelih hewan. Hewane kadang aneh-aneh ngeten niku. Baik, niku di antara 5 praktek cara orang melakukan sihir.
7: Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya, yang foto-fotoan dulu, baru wedding, udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam, 50 jam padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya, lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Anak ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, anak punya keponakan ini, Ustaz, pacaran 6 tahun, Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya, kayaknya sejak dia SMA, Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah, Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun? Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa, Jam? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suami? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Anda lihat alhamdulillah ada sesepuh-sesepuh di sini yang mungkin Anda tidak akan menggurui mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah, kapan matinya orang? Gak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada aja. Ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Mak suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian kau ya Allah, yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia, apa? Kata dia, loh, engkau kan mati, so, alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada, ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai atau gugat cerai jemaah? Yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen, bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi. Dulu cinta. Cinta itu seperti bunga. Dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu. Cinta itu bisa kering. Cinta itu bisa mati. Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri enggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? Lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya, atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza. Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia, terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi, duda lagi, duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, katanya. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya. Abdullah bin Abil Arqam, dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azra, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azra. Dia tanya kepada istrinya, Anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Ini suami kadangkala juga ada yang bertanya, pertanyaan gak perlu dijawab. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta gak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri, karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih, Amirul Mukminin, tuh, istriku itu enggak cinta sama aku. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "A'anti, engkau yang ngomong engkau enggak cinta sama suamimu?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, innahu nashadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, apa aktif boleh aku bohong? Boleh aku dusta, kata dia. Kata Umar, ikdibi, gak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri yang berkaitan dengan rayu merayu, cinta mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, "Bang, engkau cinta enggak sama aku?" "Allah, enggak ada perempuan lain di hatiku kecuali dirimu." Padahal dia mau nikah lagi. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu enggak apa-apa. Enggak ada, engkau kalau belah dadaku, ada namaku terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Kadang-kala istrinya ngomong, "Gombal bang, gombal." Umar mengatakan kepada perempuan, "Boleh kau bohong." Ketika ditanya sama suamimu, cinta-cinta, sayang-sayang, kepengin mati sama aku, iya mati bersamamu, sampai surga. Padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ini pesannya, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar. Soto Banjar. Baik, bayangkan ya, makan soto Banjar dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kalau dikasih makanan enak lalu Allah katakan enggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar enggak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Oh, harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia, jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan yang ada di dunia itu berbalut kesedihan, tangisan, berbalut ketidaknyamanan. Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat bersenang-senang ada namanya surga. Maka ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, mataraha Imam, kapan istirahat? Kapan istirahat? Capek hidup di dunia ini. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, harus kayak gini, wajib seperti itu, capek. Kapan istirahat?" Kata Imam Ahmad, "Fi awwali qadamin tadauha fil jannah." Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, "Mak kok mau bertahan sama bapak kayak gitu?" "Ya, kesian bapaknya, sudah tua. Kalau bisa dibungkus, mak bungkus bapakmu itu. Cuma kesian." Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Usut, punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suaminya. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta, dia butuh sama anak, anak katakan selamat tinggal. Enggak sudah, anak capek ngurusin orang tua. Jamaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam. Saya disuruh berbuat baik kepada kucing. Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak-anaknya, dia tidak berbuat baik? Masa nih orang yang dulu muda, kerja capek buat ana, sekarang ana mau tinggalkan dia? Enggak. Mereka bergaul karena Islam dan diperintah untuk berbuat baik. Maka prinsip pertama membangun rumah tangga itu takwa. Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, tatkala seorang hendak menikah, kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena, iya, karena empat hal. Karena darah bangsawan, karena nasabnya mulia, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fadfar bidhatiddin taribat yadak. Kalau engkau ingin punya rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, bukan cuma bahagia tapi bahagia, damai, tentram, fadfar bidhatiddin, cari yang agamanya baik. Tuh perempuan gak akan selingkuh ditinggal suaminya. Tuh perempuan akan jaga kehormatan dirinya. Tuh perempuan akan taat dan nurut. Tapi kalau menikah karena cantik, berapa lama kecantikan perempuan itu bertahan? Bapak-bapak yang sudah nikahin, istrinya sampai kapan cantik? Sampai sekarang? Oh, Masya Allah, masih, tapi istri tetangga lebih cantik. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kecantikan itu, kecantikan perempuan itu bertambah apa berkurang? Bapak-bapak, bertambah apa berkurang? Diam bapak-bapak, takut dia. Nah, terus teranglah. Bertambah apa berkurang? Berkurang kan, semangat bapak. Turun bapak. Oh, Masya Allah. Iya. Marah. Oh, enggak setuju ibu. Padahal benar kan pak? Jujur bapak. Iya, kecantikan perempuan itu turun. Bahkan ini ada sebuah rahasia yang anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahasia, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki itu tidak dalam wujud aslinya. Dia melihat dengan emosi. Contoh, seorang yang kepingin mobil. Ada yang kepingin mobil, mungkin apa mobil yang bagus-bagus di sini? Mini Cooper umpamanya. Ada Mini Cooper, setiap lewat mobil itu, ya Allah, kapan aku punya? Lewat lagi kapan? Sampai dia beli, jemaah. Ketika dia beli, dia taruh di garasinya. Bagaimana perasaan dia? Seneng. Dia liatin tiap hari, sehari, dua hari, dimandiin, dibersihin, dapat sebulan. Bagaimana perasaan dia? Biasa aja. Biasa. Begitu pula dengan istri yang cantik. Sebelum menikah, baru lewat depan rumah, Allahu Akbar. Ya Allah, anaknya siapa ini? Lihat sandalnya cantik. Jangan lihat orangnya, sandalnya. Allahu Akbar. Ini sandalnya fulanah, kata dia. Setelah menikah, sebulan, dua bulan, dilihat istrinya, kok biasa-biasa aja ya? Istrinya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, biasa aja. Padahal kemarin tidak. Begitu pula kita dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang agamanya baik? Karena kecantikan dalam beragama bisa nambah. Tapi kalau kecantikan fisik, ya mau dirawat kayak apa, keriput ya keriput. Karena sudah tua dia. Bertambah umurnya, dia mau pakai bedak, mau 2 senti, mau 3 senti, ya udah dia bakal tua. Itu yang namanya kecantikan fisik. Tapi kalau kecantikan agama, tambah hari bisa bertambah. Nih istri ana Ustaz, waktu ana nikah dia cuma sholat 5 waktu. Sekarang 5 waktu plus sholat duha, plus sholat malam, tambah cantik. Ketika ana nikah Ustaz, dia biasa-biasa aja. Sekarang jadi nurut Ustaz. Di sini suami akan semakin cinta. Kalau cuma melihat wajah, banyak di luar sana yang lebih cantik dari dia. Banyak di sana. Dan selalu tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga ngelihat istri kita sama kayak gitu. Kok kayaknya lebih cantik istrinya fulan. Maka ingat, menikah karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
8: Tanya jawab.
9: Assalamualaikum Ustaz, nderek tanglet pripun hukumipun bilih ndamel patung menungso separo saking sirah dumugi pinggang. Menika mboten pareng. Sebab menungso niku tesih saged urip. Enten sirahe, enten gulune, enten dadane, enten wetenge niku enten. Enten mboten menungso sing mboten duwe sikil babar blas. Wonten tesih saged urip to nggih? Saged. Mila nek panjenengan pengen damel patung menungso, bagian gen rai niku digawe polos. Nggih. Utawa bagian gen gulu niku cukup nyambungnya dikai kawat siji ngoten tok. Nggih. Enten mboten menungso niku sirahe pedhot terus disunduk kawat iso urip gulune mboten saged ta nggih? Utawi nek kepengin patunge wutuh nggih didamel sak dodo mawon. Sebab mboten enten menungso urip ning nganggo awak kalih do. Dodo ada dasar wedharanipun sinten wau? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wonten kitab Al-Mughni qala wau wallahu taala a'lam bissawab.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Nasihat.
2: Makanya kadangkala orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu enggak ada yang namanya Syafiq, itu enggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Ya mah. 50 kilo. Harum. 50 kilo semen. 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak, banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gahru. Milih mana orang? Kalau orang gak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadangkala orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit

0: Di sini kuli bangunan berapa gaji?
1: 100 ribu.
0: Di sini 200. 100. 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja, fulan 100 ribu ya. Bayangkan, 200 ribu. Kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang. Nimbang dikit. Terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200 ribu. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, wajar. Makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah. Ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal enggak? Hafal enggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah, sudah kasih hadiah, masya Allah, fadl, barakallah. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi Alaihissalam sebelum sholat subuh beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu enggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala halikil lati faraktuki alai. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata juara. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daki arba' kalimat thalatha marrat. Aku telah membaca tiga kalimat, empat kalimat, tiga kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama. Biar ribu. Ya ini karena mama ya. Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? Empat kalimat, tiga kali. Yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus?

0: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi. Terus empat kalimat. Wa midada kalimati. Masya Allah, kirim hadiahnya.
1: Yang besar.
0: Yang paling besar, enggak apa-apa kirim.
1: Oh iya. Nah.
0: Biar anak-anak kirim. Suaminya ntar sampai enggak sampai ke rumah si suaminya, jual di pasar. Nah, bayangin ya. Berapa detik kita baca itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tidak sampai satu menit. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz dari Sydney.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Ustaz, jadi kalau saat kita lelah menghadapi anak itu, apa yang sebaiknya kita ucapkan untuk berzikir itu, apa kita boleh itu terus menerus istighfar menghadapi anak, atau sebaiknya kita mengucap hamdalah dengan artian kita itu bersyukur atas hadirnya anak kita gitu, tapi namanya manusia ya Ustaz, biasanya kan spontan gitu ya, kalau istighfar, kalau lagi kesel itu terus menerus gitu Ustaz.
4: Barakul.
3: Apa itu gak apa-apa Ustaz? Nah. Atau harusnya bersyukur gitu?
4: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, bicara istighfar, istighfar ini pembuka jalan kebaikan. Perbanyak istighfar, gak ada masalah, terus beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang perlu dilakukan bukan hanya lisannya yang istighfar, tapi hatinya benar-benar memohon ampun kepada Allah SWT. Ditambah lagi mungkin kita mengingat anak juga dulu butuh, mungkin ngerepotin orang tua. Anak dulu juga mungkin membuat orang tua kesusahan gara-gara astaghfirullah. Engkau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat dengan perjuangan orang tua sehingga kita ketika repot sama anak kita, susah sama anak kita, lelah menghadapi mereka, kita juga ingat kita pernah membuat orang tua kita lelah loh, capek. Hanya saja kita sering lupa. Maka manfaatkan momentum itu untuk beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Maka silahkan dibaca ucapan-ucapan yang baik. Ketika muncul bisikan syaitan yang membuat dia untuk marah, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena amarah dari syaitan. Jadi kadangkala kita ada pikiran-pikiran buruk itu, kita istighfar. Silahkan, tapi yang lebih tepat ketika itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika merasa lemah enggak mampu, ingat dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu beribadah. Hanya kepada-Mu minta tolong kami, Allah. Jadi silakan ucapan-ucapan baik itu dibaca, tapi kita semua harus menyadari bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jangan sampai kita membaca ucapan itu ya hanya lisan kita gitu, tapi hati kita enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ka Anda Anda Anda
1: Tema kita adalah Al-Qana'ah. Tema ini penting karena kita di zaman media sosial, zaman orang bisa memamerkan apa yang dia miliki, dan zaman orang bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akhirnya tidak memiliki qana'ah di dalam hidupnya. Tema ini juga penting karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian secara khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perihal harta. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat ada ujian tersendiri, dan ujian untuk umatku adalah harta benda. Karena inilah akhirnya kadang-kadang seseorang tidak qana'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tema ini sangat penting. Tema ini penting karena bisa mengobati beberapa permasalahan di dalam keluarga. Yaitu misalkan istri selalu tidak merasa puas dengan pemberian suami. Akhirnya sering bertengkar dengan suami. Maka dengan memahami tema ini, niscaya istri puas dengan pemberian suami. Dan khusus bagi perempuan, tema ini sangat-sangat penting. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fi an-nar fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling terbanyak adalah para perempuan. Apa sebabnya? Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para perempuan memperbanyak melaknat. Melaknat maksudnya adalah mencaci, merendahkan pemberian suami. Kemudian takfurna al-ashir artinya adalah tidak berterima kasih dengan pemberian suami. Maka sebenarnya obatnya adalah qana'ah. Kadang-kadang ada seorang anak membunuh bapaknya gara-gara bapaknya tidak sanggup atau tidak mau membelikan HP yang diinginkannya, karena sang anak melihat temannya. Kadang-kadang istri suka marah-marah kepada suaminya karena tidak bisa memberikan yang semisal dengan apa yang diminta oleh sang istri. Akhirnya marah-marah kepada suaminya. Kadang-kadang suami juga merasa kurang dari istrinya, akhirnya selingkuh. Ini sebabnya, selingkuh itu sebabnya adalah tidak qana'ah. Jadi qana'ah ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Zaman yang saya katakan tadi, seseorang bisa memperlihatkan apa yang dimilikinya, dan orang lain bisa melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, yang akhirnya membuat dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita ingin mendalami amalan qalbu yang keenam ini, yaitu al-qana'ah. Secara bahasa, al-qana'ah bahasa Arab, al-qana'ah dari kata qani'a yaqna'u qunu'an qana'atan, yang artinya idza radiya, kalau seorang ridha, rela, itulah qanaah secara bahasa, apabila seseorang rela. Baik. Adapun qanaah secara istilah syariat disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqalidil Ulum. Perhatikan pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya, ya. Perhatikan baik-baik pengertiannya sehingga kita bisa mempraktekannya. Qanaah, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ar-ridha bima, ar-ridha bima dunal kifayah wa tarku tashawuf ila al-mafhud wal istighna bil mawjud. Al-istighna bil mawjud, saya artikan dalam bahasa Indonesia, perhatikan baik-baik. Qanaah ada tiga unsurnya. Yang pertama adalah rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Rela dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Misalkan kita sehari-hari mencukupi hajat kita itu sekitar 300 ribu, kita dapatnya cuma 100-200, lalu kita rela. Nah, itulah qanaah. Rela dengan apa yang Allah berikan meskipun kurang dari cukup, itu unsur pertama. Yang kedua, tarku tasawuf ilal mafqud, tidak mencari-cari yang tidak ada. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Saya beri contoh, kita makan nasi kuning, iwaknya intal, hintalu iwaknya. Kemudian dia berkata, ini kalau ditambah haruan tambah nyaman. Nah, ini tidak qanaah. Mencari yang tidak ada. Ya. Orang yang qanaah adalah tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Kadang ada di dalam ucapan kita, ini mun ditambah kerupuk nyaman nih. Nah, lah. Itu tidak qanaah. Karena mencari yang tidak ada. Yang ketiga, qanaah adalah al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Mencukupkan dengan yang ada. Artinya, apa yang didapat, apa yang ada di hadapan, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata itu aja adanya, maka dia merasa cukup. Tiga unsur qanaah. Ya, amalkan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari tiga unsur qanaah, yaitu yang pertama, rela dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan meskipun kurang dari cukup. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, merasa cukup dengan yang ada. Itu adalah qanaah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah qanaah harus selalu miskin? Harus selalu sederhana? Maka jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Atau lebih mudahnya, apa bedanya qanaah dengan sederhana? Sederhana adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Yaitu dalam bahasa Arabnya, tarkul israf. Sederhana bagian dari qanaah. Hah? Sarapan ke Singapura. Alhamdulillah sini kita mencari untuk di Singapura.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.

0: Kataba. Katabat. Katabata. Oh. Katabu. Katabetum. Katabeta. Katabetuma. Ah, ngono. Oh iki amar iki nek iki Oktoba. Ah. Ijlis. Nah, ijlis. Ijlis iku linggo.
1: Yes, masyaallah. Kaifa haluka?
2: Ana. Piye carane apik piye?
1: Khair.
2: Oh, khair. Ah. Ana khair.
1: Ana khair. Ana bi khair.
2: Ana bi khair.
1: Alhamdulillah.
2: Ana bine.
1: Ora ngerti.
2: Iki lagi ngopo to kowe?
1: Sinau bahasa Arab, Lek. Aku saiki melu kursus bahasa Arab ning kantor.
2: Iki nek bahasa Arab ya bahasa Arab kabeh kene iki.
1: Lah iya.
2: Ora ono bahasa Indonesiane lho, Lek.
1: Blas ra ono, Lek. Makane butuh guru.
2: Iki butuh buku juga. Iki memang kudu disinauni toh.
1: Lah iya penting nek Dik maca Al-Qur'an, maca hadis-hadis lah.
2: Yo bahasane Arab.
1: Ah, betul, Lek. Ben iso paham lah, ya toh.
2: Oh ngono. Lah nek misale aku pengin duwe buku ngene iki piye?
1: Wah, dituku nae nang Yufit Store.
2: Oh, nang Yufit Store.
1: Oh, akeh buku-buku bahasa Arab niki, Lek.
2: Dadak nang Yufit Store iki saiki posisine dhewe berarti.
1: Oh, sik. Galih iki nek ra salah kerja nang Yufit Store.
2: Ya.
1: Yeah. Mbange ade ado-ado apa takon ning Galih sik wae yo, duwe stok ra yo.
2: Ning kene ono.
1: Oh.
2: Serak kene.
1: Ono, ono.
2: Ayo wis ning kono sik.
1: Ya wis. Ayo,
2: wis kok mlaku sik tak ngombe sik.
1: Walah, suwen, Lek. Nuntut ilmu itu dosa set ya, Lek.
2: Males aku nek
1: aku ngombe
2: ninggali nggo. Aku mesti njaluke gandengan kok.
1: Aku duwe semangat nuntut ilmu iki.
3: Kale.
1: Wah,
3: assalamualaikum.
1: Kale sore.
3: Kale.
2: Raketok iki.
1: Wah, jeng. Oke nek ketok. Tinjung, Lek.
3: Kale.
1: Raketok, Lek.
3: Assalamualaikum. Kale.
1: Mau apa ya?
3: Galih ono fik, golek galih.
1: Galih ra ono.
3: Golek
1: buku bahasa Arab
3: iki. Golek buku iki lho,
1: mbok. Sik sik sik sik sik sik sik sik. Nek bertamu ki ono adabe.
2: Lah, wis bener mau.
1: Sik adab-adab bertamu ki ono. Jadi ora ono.
2: Mbok iki tanggane sing do turu bareng.
3: Lah nek ora ngono ora krungu.
1: Sik, tak kandhani adab-adab bertamu.
3: Ora adabe bareng.
1: Ono. Yang pertama, mengucapkan salam 3 kali.
3: Oh, dhewe punjul lah.
1: Wis 10 ono. Mengucapkan salam 3 kali. Ono dalile. Tak dilihi sik aku nek dalil wedi nek kleru tak dilihi sik. Mengucapkan salam 3 kali. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Berarti mungkur salam ping telu.
1: Salam 3 kali. Ono meneh. Yang kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Dalile Quran surat An-Nur ayat 27. Sing artine, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
3: Berarti salam terus jaluk izin sih.
1: Jaluk izin sih, oh, langsung nono.
3: Berarti rae to nek bar salam terus langsung mlebu
1: ngono. Rae to. Yang ketiga,
2: ono ketelu nih.
1: Ono.
3: Oke.
1: Okay. Yang ketiga dengan ketukan yang tidak mengganggu.
2: Maksudnya
1: dua dua dua rae to.
2: Ora ono sing terganggu.
1: Rae to.
3: Ora gedur mau.
1: Eh, wis tak terangke dalile. Dalile saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku ngene iki.
3: Ngene lho, Tri.
1: Ora jedar.
2: Kowe iki mau cemerek, kowe nganggo sikil bareng mau ngene.
1: Yang keempat. Yang keempat, posisi berdiri tidak menghadap pintu.
3: Yo aku wis bener.
1: Aku ado. Rodo ado.
2: Iki yo ning ngadep jendela entuk ora
1: meneng yo aku. Kusik. Tak kandhani sik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya dan mengucapkan assalamualaikum. Dewi, assalamualaikum. Nuwi.
2: Ini wis bener iki.
3: Pas ketuk-ketuk ya ning ngarep lawang kowe.
1: Yang kelima.
2: Sing kelima.
1: Tidak mengintip.
2: Iki. Iki mana dhuwur.
1: Tidak mengintip. Ya iki ono dalile yo niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada para pengintip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak dosa bagimu.
3: Waduh,
1: mengintip kuwi.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Tidak boleh mengintip banyak bertamu ya.
3: Iya ya.
1: Ina ingu.
3: Oh, nek misale ngopo-ngopo itu.
2: Iya,
1: orang nah, jelas ya. Itu.
3: Iya, Ding.
1: Yang keenam.
3: Wis ono meneh.
1: Isih ono yang keenam.
2: Kah ternyata
1: menjawab dengan jelas nama jika pemilik rumah bertanya siapa.
2: Oh.
3: Tri ngono.
2: Nah, apa jenengmu?
1: Tri. Nek sing nang omah ngomong siapa ya? Nah,
3: wis jawab. Oh, ngono. Entuk ya berarti ya.
2: Ngono ra entuk.
1: Entuk menjawab dengan jelas nama sebelahe. Wis. Sing ketujuh, keri dhewe iki, keri dhewe. Jika disuruh pulang, maka pulang.
3: Ya wis, bali.
1: Kose.
2: Ngurung.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman sing artine jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah engkau kembali. Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 2.
3: Tadi wae padhe wae.
2: Lah ini ki piye rek?
1: Lah iki nek goleki gale ya ora ana ning omah.
3: Yo, pamit sik.
2: Pamit sik.
1: Ya wis, hati-hati ning dalan.
2: Mun oleh ilmune oleh.
1: Iya ya
3: padha. Mun lho matur suwun lho.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kapan wis tau bener?
3: Oleh iki lek.

0: jawab. Bila kita menghadiri sebuah acara yang padanya terdapat penyimpangan, baik dalam tauhid, akidah, atau tuntunan ibadah, atau yang lain, maka kalau kita melihat itu sudah sampai kepada batasan kesyirikan, tinggalkan. Kalau sudah sampai pada batasan kesyirikan, tinggalkan. Dan apabila itu dosa atau maksiat, kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa mengingkarinya, maka tinggalkan. Dan silakan berkonsultasi kepada ustaz, apakah acara tertentu atau undangan tertentu perlu saya hadiri atau tidak, dijelaskan. Ditanyakan kepada ustaz, dikonsultasikan agar ustaz mendapatkan gambaran di dalam acara tersebut terdapat ini, misalnya gitu. Tanyakan kepada ustaz, insyaallah beliau akan menjawab. Tapi kalau pertanyaannya global, bolehkah begini? Ya susah, harus ditanya dulu. Bagaimana di sana? Bagaimana kalau diingkari? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Dan seterusnya. Namun pada umumnya, kalau ada kemungkaran dan kita bisa untuk tidak menghadirinya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dengan tetap menjaga akhlak yang mulia, hubungan interaksi sosial antara kita dengan mereka.
1: Mutiara Nasihat.
2: Insyaallah dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik taubat dan istighfar. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu kebaikan tertentu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah tertentu, melainkan di dalamnya ada rahasia-rahasia, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Maka semoga kita dengan ini termasuk orang yang senantiasa membuka pintu taubat dan pintu istighfar. Kita merenungi dosa-dosa kita, kita merenungi kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW banyak memberikan semangat kepada kita. Ya ayyuhan nas, kata beliau, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai manusia sekalian, tubu ilallah, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan banyaklah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa sebabnya? Fa inni atubu ilallahi wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena sungguh saya ini, kata Rasulullah, bertobat dan beristighfar setiap hari itu sebanyak 100 kali. Nah, ini Rasulullah SAW, seorang hambanya Allah yang sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya, dijamin diangkat derajatnya, masih banyak beristighfar, masih banyak membuka pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan diri kita? Adakah diri kita yang sudah mendapatkan jaminan diangkatnya derajat kita oleh Allah Azza wa Jalla? Adakah di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa derajat kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tentu tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan tersebut. Tapi sayangnya di satu sisi dosa-dosa kita terus menumpuk. Di satu sisi yang lain kita itu malas beristighfar, malas membuka pintu taubat. Istighfar kita mungkin hanya kita baca selepas kita selesai dari sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, sampai dengan akhirnya. Hanya itu yang kita baca. Setiap subuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis duhur istighfarnya 3 kali, habis asar 3 kali, habis maghrib 3 kali, habis isya 3 kali. Berarti sehari cuma dapat berapa? 3 kali 5, cuma 15 kali. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? 100 kali paling enggak. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fi kulli yawmin 100 marrah. Dalam sehari semalam itu paling enggak sebanyak 100 kali. Subhanallah. Maka dari itulah kita bahas pembahasan ini dengan harapan bahwa kita semakin bersemangat untuk memperbanyak istighfar kita. Kita semakin bersemangat untuk memperbaiki kehidupan kita. Sambil kita tobur di tempat makan, kita perbanyak istighfar. Sambil kita menunggu di antara adzan dan iqamah, kita memperbanyak istighfar. Sambil kita menunggu kendaraan, kita memperbanyak al-istighfar. Sambil kita menunggu ustadz datang, kita memperbanyak istighfar. Maka dari itulah kemudian ini adalah PR buat kita semua, dengan harapan bahwa selepas kajian ini kita akan lebih banyak menyibukkan diri kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih banyak untuk memperbanyak istighfar-istighfar kita. Karena istighfar itu disyariatkan untuk diperbanyak, untuk dibaca. Bukan dibaca ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Terkadang kita beristighfar kalau melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kita yang punya anak, anak kita jatuhin gelas, kita bilang astagfirullah misalnya. Atau kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mengucapkan astagfirullah. Maka dari itulah istighfar ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh untuk memperbanyak istighfar. Kita butuh untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya bahas adalah terkait dengan perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat diibaratkan hampir memiliki kesamaan makna. Akan tetapi taubat sifatnya lebih sempurna. Kenapa sebabnya? Karena di dalam setiap taubat ada di dalamnya yang namanya istighfar. Istighfar menggunakan wazan istif'al, sebagaimana istighosah, sebagaimana isti'anah. Artinya adalah talab al-maghfirah. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah setiap orang yang bertaubat, maka di dalam tobatnya itu ada istighfar. Tetapi tidak semua yang namanya istighfar mengandung unsur pertaubatan. Maka dari itu tobat di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah jika diiringi dengan pertobatan. Ya, karena terkadang kita ini cuman beristighfar dengan lisan kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tapi hati kita itu tidak memaknai atas apa yang kita baca. Ya, kita itu tidak sadar kita ngomong apa, kita lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah setiap tobat pasti di dalamnya ada istighfar. Dan istighfar yang sempurna adalah istighfar yang diiringi dengan taubat. Jadi taubat sifatnya lebih besar. Karena tobat di dalamnya ada istighfar, dan istighfar bagian dari at-taubat. Nah, itu terkait perbedaan antara tobat dan istighfar. Nah, sedangkan tobat sendiri adalah ketika seseorang itu betul-betul menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Ketika seseorang itu betul-betul menyadari atas kesalahan yang pernah dia kerjakan, dan dengan itu dia berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan dengan itu dia berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi. Maka kalau kita bicara tentang taubat, maka kita harus bicara tentang tiga rukun taubat. Nah, rukun taubat itu ada tiga. Jikalau dosa yang kita lakukan ini terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, di dalam taubat itu harus ada yang namanya an-nadmu, yaitu kita menyesal. Tidak dikatakan bertobat kalau kita tidak menyesal atas perbuatan kita. Dan kita menyesal atas perbuatan kita kalau kita betul-betul sadar kalau kita itu melakukan kesalahan. Mungkin enggak ada orang bertobat sedangkan dia tidak merasa bersalah. Enggak mungkin. Maka dari itu, agar kita bisa bertobat, kembali lagi, kuncinya itu ada pada ilmu. Yang dengan ilmu kita bisa menyadari bahwa perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini tidak pantas, perbuatan kita ini kurang tepat, perbuatan kita ini kurang pas. Itu dasarnya adalah ilmu. Maka saat kita menyadari perbuatan kita ini kurang pas, perbuatan kita ini salah, perbuatan kita ini kurang cocok, perbuatan kita ini kurang layak, maka setelah itu kita baru, yang pertama tadi adalah menyesal. Kenapa ya tadi saya melakukan itu? Menyesal dia. Ini syarat tobat yang pertama, adanya penyesalan. Kemudian yang kedua, syarat tobat yang kedua adalah harus ada yang namanya al-iqla'. Iqla' artinya adalah dia melepaskan, dilepasin, melepaskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukan hanya melepaskan dosa itu, tetapi melepaskan sarana-sarana, melepaskan pintu-pintu, melepaskan segala sesuatu yang bisa mengarahkan kita ke arah sana. Sebagai contoh, ada orang na'udzubillah min dalik, dia melakukan perbuatan perzinaan. Maka wujud bahwa dia bertobat, yang pertama dia harus menyesal, kenapa saya berzina? Ini yang pertama. Yang kedua, wujudnya adalah dia harus ikhlas, melepaskan. Wujudnya bagaimana? Dia meninggalkan perzinaan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dan berbagai sarana-sarana serta pintu-pintunya. Maka wujud seseorang bertobat dari perzinaan, maka dia mencoba menutup pintu-pintu yang mengantarkan dia ke sana. Contohnya pintunya apa kira-kira? Berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Kemudian menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Kemudian safar perjalanan jauh dengan wanita yang bukan mahram. Berkhulwat dengan wanita yang bukan mahram, memandang wanita yang bukan mahram. Jadi bukan saja meninggalkan perbuatan itu, tapi semua pintu-pintu, semua sarana yang bisa mengantarkan untuk masuk kembali kepada perbuatan itu harus dilepasin. Ya, termasuk berbagai acara. Mungkin kemarin bisa terjadi perzinahan karena mungkin dia menghadiri acara tertentu, misalnya dangdutan atau reunian dan sebagainya, dan dari situ kemudian ketemuan dengan seseorang masuk dalam perbuatan perzinahan misalnya, maka ini juga termasuk bagian dari sarana yang harus kita tinggalin. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati perbuatan perzinahan. Tidak dikatakan janganlah kalian melakukan perzinahan, tetapi yang dikatakan di sini adalah janganlah kalian mendekati. Artinya pintu-pintunya tidak boleh kita dekati. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini, pintu-pintunya makin banyak. Contohnya dengan chat melalui media sosial, DM-DM-an, inbox-inbox-an, chatting-chattingan. Secara tidak langsung ketika chatting-chattingan, ngirimkan stiker, ngirimkan emotion, itu sudah masuk ke dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perzinahan. Maka ini juga harus ditinggalkan. Karena syarat tobat yang kedua adalah al-iqla', melepaskan. Termasuk melepaskan semua pintu-pintunya. Kemudian yang ketiga, syarat tobat yang ketiga adalah al-azimah an la ya'ud fihi. Dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi tiga syarat tobat ini harus ada. Yang pertama an-nadmu, dia merasa menyesal. Penyesalan saja tidak pernah cukup, harus dilengkapi syarat yang kedua atau rukun tobat yang kedua, yaitu al-iqla', dia melepaskan. Melepaskan saja tidak cukup, harus ada syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu al-azimah, dia harus berazam. Apapun dosanya, tiga rukun ini harus ada dalam tobatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tanya jawab.
5: Saya tahu bahwa mengharap kematian itu tidak boleh, tetapi terkadang pikiran saya membisikkan seperti itu. Mohon nasihatnya, apa yang bisa dikerjakan? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bisikan di dalam hati kita, selama itu masih dalam batas bisikan, maka itu tidak ada hukumnya, itu tidak dicatat oleh malaikat. Ya, dan betapa banyak bisikan-bisikan di dalam hati kita. Ya, syaitan, iblis yang membisikkan di dalam hati kita itu bermacam-macam. Bahkan sangat buruk. Sampai seorang sahabat pun mengatakan, ya, aku mati itu lebih baik daripada aku mengucapkan bisikan tersebut. Saking parahnya bisikan. Ya, aku menghadapi kematian itu lebih baik buatku daripada mengucapkan bisikan tersebut. Artinya ungkapan saking buruknya bisikan syaitan. Dan itu banyak. Orang-orang yang beriman selalu dibisikkan. Dibisikkan untuk mengerjakan dosa besar, dibisikkan untuk kufur kepada Allah, dibisikkan untuk was-was, ragu-ragu, ini dan itu banyak sekali. Tapi buat orang-orang yang beriman, kalau ada bisikan yang buruk, ya jangan ditanggapi. Mungkin kalau itu masuk di dalam pikiran kita, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzu billah min dzalik dan seterusnya. Kita berlindung pada Allah, selesai. Kok terasa kuat bisikan tersebut? Baca ayat kursi misalnya untuk mengusir syaitan. Ya, setelah itu kemudian tinggalkan. Ya, bisikan-bisikan seperti itu bukan untuk dipikirkan. Bukan untuk direnungi, tapi bisikan-bisikan seperti itu untuk dibiarkan, untuk dilupakan, untuk ditinggalkan. Ya, seperti itu. Sehingga seorang yang terkena was-was itu yang pikirannya tadi sibuk dengan bisikan. Jangan-jangan benar, jangan-jangan iya, jangan-jangan itu lebih baik, dan seterusnya. Itu namanya was-was dari syaitan. Ya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan di dalam dada-dada manusia. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, sehingga kalau kita tahu hukum, tahu syariat, tahu dalil, ternyata ada bisikan yang bertentangan dengan itu semuanya, tinggalkan. Seperti tadi setelah kita pelajari, ya, khusus di malam hari ini tentang mengharapkan kematian, ternyata itu tidak boleh. Dan kemudian disebutkan sebab-sebabnya kenapa tidak boleh, bahkan Rasulullah pun menyebutkannya. Sehingga kesimpulannya tidak akan berharap kematian sama sekali, kecuali tadi ada dua, hanya ada dua pengecualian. Ya, setelah tahu demikian, maka bisikan apapun tinggalkan. Ya, daripada kamu sulit ya menghadapi kenyataan ini, ya mending kamu minta mati kepada Allah misalnya. Jangan, itu bisikan syaitan. Ya, bahkan puncaknya sampai membisikkan untuk bunuh diri. Ya, puncak dari was-was jamaah rahimakumullah itu sampai pada ia membisikkan seseorang kepada bunuh diri. Dan itu hal yang biasa, artinya biasa. Syaitan akan terus membisikkan dari yang paling kecil, terus naik, naik, naik. Levelnya semakin besar, sampai pada puncaknya agar kufur kepada Allah, pada puncaknya agar bunuh diri. Ya, maka tekanan, depresi, ya semakin besar, stres semakin besar, itu banyak yang kemudian muncul bisikan-bisikan ya untuk bunuh diri. Apa itu istilahnya, halusinasi atau apa jemaah? Ya, banyak sekali pikiran-pikiran ya yang kemudian membisikkan keburukan. Ya jemaah rahimakumullah, saya pernah beberapa kali ya ada yang datang ya, dan keadaan sudah, artinya sudah cukup parah ya, sampai merasa manusia semuanya memusuhi. Bahkan pulang kampung dengan ibunya sendiri seakan sudah sangat bermusuhan dengan ibunya, bahkan seakan ibunya sudah tidak menerima, ibunya sudah mengusir dan yang lainnya. Ya, padahal mungkin tidak, tapi karena tadi was-was yang terus semakin parah, dan ternyata tidak menggerogoti jiwa, menggerogoti hati, bahkan badan pun semakin rusak. Badan semakin kurus, kurus keruntang, ya dalam keadaan, ya wajah pun, ya sudah tidak segar kembali, sudah sangat, ya banyak sekali beban terlihat di wajahnya, waliyadzubillah. Maka jangan sampai yang demikian, itu was-was. Kalau ada was-was dan kita yakin itu buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok terasa kuat bisikannya, meludah ke kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali, meludah tipis, ya meludah tipis ke kiri 3 kali, ya, dengan usaha tadi. Usahanya selain ta'awud, meludah ke kiri 3 kali, baca 3 surat pendek, baca ayat kursi, mungkin ambil air wudhu, mungkin baca Al-Quran, mungkin sholat sunnah, bersama dengan itu tinggalkan semua bisikan. Artinya jangan digubris, jangan dilayani. Kalau ingin melayani, ucapkan lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian sibukkan diri dalam kebaikan. Itu akan hilang sendiri, syaitan akan bosan sendiri. Ya sudah, ini sulit untuk digoda, sulit untuk diganggu. Terus kuatkan diri, lama-lama itu hilang total dari kita, walhamdulillah.

0: Ka Ande Ande
1: Kita lanjutkan. Dosa yang banyak terjadi, dosa besar yang ada di sekitar kita adalah riba, yang begitu menyebar di tengah masyarakat kita, riba. Nabi SAW menyebutkan tentang satu di antara bentuk riba yang ada, yaitu al-'ainah, jual beli dengan sistem inah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang inah dan juga menyebutkan tentang dampak inah ketika ada di tengah satu masyarakat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Jika kalian melakukan jual beli dengan inah. Apa itu jual beli dengan inah? Jual beli dengan inah adalah jual beli yang di sana barang itu cuma sekedar jadi alat pengelabuan saja. Jual beli dengan inah itu seperti apa? Seorang misalnya ini, A dengan B, ada A ada B. Si B ini butuh duit. Dia itu butuh duit. Tapi ketika dia mengajukan pinjaman kepada orang lain, enggak ada kepada saudaranya, enggak ada kepada yang lainnya, enggak tetangganya, enggak ada yang ngasih. Ini dampak karena apa? Susah nyari pinjaman karena apa, Pak? Dampak apa? Ini dampak dari apa? Susah nyari pinjaman. Sama saudaranya sendiri enggak dikasih pinjaman. Sama tetangganya sendiri enggak dikasih pinjaman. Karena begitu banyaknya kabar yang sampai ke telinga saudara-saudara kita itu dibohongi oleh orang. Iya atau tidak? Itu diantara sebab kenapa di zaman kita itu susah sekali nyari pinjaman yang tanpa bunga. Karena apa? Kayak ngutangi semenek, jadi kurbali setengah, gitu kan? Kayak ngutangi semenek, tagih maning orang gelem nyaur, ditagihnya orang gelem nyaur, ngantekan isin boleh nagih. Itu yang terjadi. Berita-berita seperti itu masuk ke telinga kita, telinga saudara-saudara kita, sehingga ketika kita minjem 500.000 beangel gitu, subhanallah, padahal orangnya jelas-jelas punya duit banyak gitu, agi orangnya kel duit, ya karuan, maksud duit kan dicekel terus di tangan, maksudnya bahasanya kan agiurannya kalau duit ya nang tangan juranan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inah ini si B butuh duit, kemudian si A ini dia jadi yang dituju. Mau minjem duit. Nek duit aku ora ana, anane motor. Loh aku butuh duit kok diselangi motor. Ya wis iki motore dituku nang kowe, kemudian dolmaning maring aku. Kok didolmaning maring aku? Sudah terjadilah transaksi. B datang kepada A kemudian beli motor. Padahal ora ada duit, kan berarti jadinya utang motor ya. Utang motor. Motornya motor lumayan apik di harga 20 berapa? 20 juta. Di harga 20 juta. Berarti dicatat B punya utang kepada si A berapa? 20 juta. Sudah diterima barangnya, kemudian wong ora butuh motor, didol maning maring A maning, didol maring sing liyane ora masalah. Dol maring A maning. Dijual maring ke A lagi. Ini tak jual lagi, pokoknya sing penting aku uli tanpa duit lah. Kayak gitu. Pira? Wis 15 ya, sing A ngomong. 15 dijual, berarti si B ini dapat uang 15 juta, utangnya berapa? 20. Selisih itulah yang ribanya. Utang 15, utang 20, kemudian apa? Dia bawa duit cuma 15. Jamaah sekalian, ini yang dinamakan dengan inah. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," jika kalian jual beli

dibeli dengan sistem ina. Wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian itu memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar'. Kemudian kalian begitu suka dengan pertanian. Wa taraktumul jihad. Dan kalian itu meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal-hal ini terjadi, ada riba, kemudian cinta banget dengan keduniawian, peternakan, pertanian, dan yang lainnya, sampai enggak mau berjihad karena cinta dunia semuanya. Apa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di saat itu, ketika tersebar kehidupan dengan model seperti itu? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada manusia di saat itu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan itu tidak akan diambil kehinaannya oleh Allah. Hina itu terus melekat pada kaum tersebut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikumul awwal. Sampai kalian kembali kepada agama kalian yang pertama. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ditimpakan kehinaan karena sebab diantaranya adalah tersebarnya ainah, sistem jual beli riba. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina. Tidaklah menyebar di satu kaum riba dan perzinaan. Tidaklah di satu kaum menyebar dua dosa ini, yaitu riba dan perzinaan. Illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla. Melainkan mereka hakikatnya itu sedang ngundang atau menghalalkan hukuman Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat mengerikan. Banyak di antara kita yang menyangka bahwasanya ancaman-ancaman ini adalah tertuju kepada orang-orang yang melakukan praktek riba, yang memberikan pinjaman kemudian minta tambah pada pengembalian. Padahal yang termasuk di dalam ini adalah semuanya, pelakunya, kemudian nasabahnya, pencatatnya, saksinya, semuanya adalah, kata Nabi, hum sawa, mereka itu sama di dalam dosa. Jadi jangan dikira bahwasanya yang berdosa itu rentenirnya saja. Pihak yang memberikan pinjaman saja, semuanya adalah dalam level yang sama. Disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat pelaku riba. Wa mukilahu, nasabahnya, wa katibahu, penulisnya, wa syahidaihi, kemudian saksinya. Kemudian beliau mengatakan hum sawa, mereka itu sama dalam masalah dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah bagi kita, tentunya mengawali dengan usaha-usaha yang halal, kemudian menjauhi praktek riba. Biiznillah dengan semacam itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara keberkahan yang didapatkan adalah seorang ketika menjaga apa-apa yang disuapkan kepada keluarganya untuk makan keluarganya, keluarganya itu akan menjadi harmonis, anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Di antara dosa besar yang sering terjadi di sekitar kita adalah tersebarnya minuman keras, demikian juga nyanyian, musik, dan lain sebagainya. Ini adalah dosa yang begitu menyebar di masyarakat kita. Minuman keras dengan berbagai macam bentuknya, termasuk juga narkoba, itu adalah perkara yang di sebagian itu begitu tersebar di sebagian masyarakat, demikian juga digandrungi oleh banyak anak-anak muda di zaman kita sekarang ini. Tekanan hidup yang berat,
problem-problem yang terus muncul, menjadikan sebagian orang itu tidak apa namanya, tidak mencari solusi tetapi lari dari solusi, lari dari apa, dari mencari penyelesaian, kayak gitu. Masalah-masalah terus datang, lari dengan cara mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak seperti itu, larinya kepada apa? Larinya kepada diskotik, musik-musik yang disetel dengan keras, ataupun di kafe-kafe yang di sana begitu apa namanya, begitu marak dengan apa, dengan musik dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang akan adanya orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang ditelan bumi, ada di antara mereka yang dilempar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang wajahnya dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna fi hadhil ummah khasafun wa qadhafun wa maskhun. Akan ada di antara umat ini yang ditelan bumi, akan ada di antara umat ini yang dilempar, akan ada di antara umat ini yang dirubah wajahnya menjadi buruk. Kapan itu akan terjadi? Nabi SAW beliau mengatakan, wadhalika idza syaribul khumur. Itu akan terjadi ketika mereka meminum minuman keras. Wattakhudhu alqainat wadarabu bil ma'azif. Dan mereka hiburannya itu dengan mendatangkan biduan-biduan. Dikatakan sebagai hiburan, mendatangkan biduan, suruh bernyanyi, suruh berjoget, itu dijadikan sebagai hiburan. Kemudian wadarabu bil ma'azif, dan mereka itu memainkan alat-alat musik. Dan ya, panjenengan pernah mendengar ceritanya tentunya di daerah yang tidak jauh dari sini, adanya satu kaum yang tiba-tiba hilang rata dengan tanah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang menjadikan itu terjadi? Ini semuanya ada di tengah masyarakat. Yaitu apa? Jadi meminum khamr jadi kebiasaan. Kemudian menghibur diri dengan apa? Dengan maksiat berupa apa? Biduan. Kemudian dengan musik. Sampai sekarang ini kita dapati itu

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: Wa innad-din lawaqi'.
0: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi.
1: Was-sama'i dhatil hubuk.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
1: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
0: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal kharrasuna alladhina hum fi ghamratin sahun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: Wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan?
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.
1: What?

0: Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila Fir'aun bisultanin mubin.
0: Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik.
1: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.
1: Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin.
0: Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.
1: Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.

0: Al-Quran, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
1: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 20 Muharram 1448 Hijriah. Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Larangan Berlebih-lebihan Terhadap Kuburan Orang Soleh. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian rutin kita ya, mengisi hari-hari di masa-masa tersebarnya wabah COVID-19 ini. Kita diminta, disuruh oleh pemerintah untuk berdiam diri dan tidak memperbanyak keluar rumah. Maka kita isi hari-hari kita dengan menuntut ilmu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta. Tapi Rasulullah mewariskan kepada kita

kita ilmu agama. Maka barang siapa ingin menjadi ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, ahlul hadis humu ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlu hadis, orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, akan tetapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in fi Hukuk Rabbil Alamin, yang kita terjemahkan 40 hadis tentang Tauhid. Dan kita telah sampai pada Al-Hadis Al-Thalitha Asyara, hadis yang ke-13. Kita baca hadis yang ke-13 ini tentang menjadikan masjid sebagai kuburan, atau sebaliknya, menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita baca terlebih dahulu an Aisyata radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, sayyiduna atau sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibah wa umma Salama dzakarata, bahwasannya Ummu Salama dan Ummu Habibah dua-duanya pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua mengatakan, Ummu Habibah dan Ummu Salama berkata bahwa di negeri Habasa dulu itu ada kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir, bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, di sana itu ada gereja yang mana di dalam gereja itu dilihat oleh beliau berdua, di sana itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya. Kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir, kami dulu melihat sebuah gereja yang di dalamnya itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya di negeri Habasyah dulu waktu hijrah ke sana. Itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi cerita dari dua istrinya tadi, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salama. Maka Rasulullah mengomentari kejadian itu dan Nabi mengatakan, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjida. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani, idza kana fihim ar-rajulu salih, kalau di antara mereka ada lelaki yang saleh, di antara mereka ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, orang yang saleh, famata, kemudian orang saleh tersebut mati, banau ala qabrihi masjida, maka mereka membangun kuburan di atas, mohon maaf, membangun masjid di atas kuburan nabi atau orang saleh yang mati tadi. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka melukis orang yang mati tersebut terus ditaruh di kuburannya, atau membuat patung-patung ditaruh di kuburannya. Jadi kuburannya tadi, kalau ada orang mati, orang soleh di negeri Habasyah yang mana dulu penduduknya Nasrani, kalau sudah mati maka mereka membangunkan tempat ibadah di kuburan itu. Jadi kalau mati di situ dibangunkan tempat ibadah, terus dipajang gambar-gambar, lukisan-lukisan, atau foto atau patung-patung dari orang soleh tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka menggambar, melukis, dan membuat patung-patung dari orang yang mati tersebut. Ya, ulaika syirarul khalq, mereka itulah sejelek-jelek makhluk indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini juga dua-duanya istrinya Nabi. Pernah bercerita ke Nabi bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, ketika diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy, maka sebagian sahabat pergi ke negeri Habasyah untuk hijrah, menyelamatkan agama. Lah di antara yang hijrah itu adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Waktu itu belum jadi istrinya Nabi, hijrah ke sana. Terus setelah selesai, singkat kata, Ummu Habibah sama Ummu Salamah ini cerita ke Nabi. Pengalamannya dulu waktu di Habasyah itu diceritakan ke Nabi ketika sudah menjadi istrinya Nabi. Dan keduanya mengatakan, kami dulu ketika di negeri Habasyah, kami melihat ya ada sebuah gereja yang di dalamnya itu ada lukisan-lukisannya, ada patung-patungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari fenomena yang diceritakan oleh kedua istrinya tersebut. Rasulullah mengomentari dan mengatakan, inna ulaika ka idza kana fihim ar-rajul salih. Mereka itu kalau ada orang soleh di tengah-tengah mereka, kemudian orangnya mati, maka mereka membangunkan tempat peribadatan di kuburan mereka, di kuburan orang yang mati tersebut, yang soleh tersebut. Terus dibuatkan patung-patung, dibuatkan lukisan-lukisan, dibuatkan gambar-gambar, ditaruh di situ. Kemudian Nabi mengancam dan Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Itu ya, jadi kita enggak boleh mengagung-agungkan apa namanya kuburan orang soleh. Ini bukan kata ustaz ya, ini kata Rasulullah. Ada di mana? Ada di hadis Bukhari Muslim yang sudah kita bacakan tadi. Ya, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, at-tahdhir asyadid minal hulu fis salihin. Peringatan keras dari mengkultuskan orang-orang soleh. Ini peringatan keras ya, diperingatkan Nabi. Ya, jangan sampai al-hulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam ya menyanjung dan meninggikan orang-orang soleh. Enggak boleh ya. Fa idza kana al-hulu fin nabi muharramun fa ghairuhum min babil aula. Jika hulu, berlebih-lebihan mengkultuskan nabi itu saja haram, tidak diperbolehkan. Fa ghairuhum min babil aula, maka mengkultuskan selain nabi lebih layak untuk diharamkan dan lebih utama untuk diharamkan dan dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, hampir wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain di wajah beliau. Ditutupi wajah beliau dengan kain. Ini hampir wafat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyingkap kain tersebut. Terus Rasulullah berkata, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai tempat peribadatan, sebagai masjid tempat ibadah. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau aku mati nanti jangan kamu berlaku seperti kelakuannya Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jangan sampai kau jadikan aku seperti itu nanti. Seakan-akan Nabi ngomong kayak gitu menjelang wafat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kalau Rasulullah saja melarang seseorang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah,
Lalu bagaimana dengan orang yang levelnya lebih jauh, lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka tentu lebih tidak boleh lagi. Fa nuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum. Kita mencintai orang-orang saleh. Karena mencintai orang saleh itu perintah agama. Fa nahnu nuhibbus salihin, kami atau kita mencintai orang-orang saleh. Wa na'rifu lahum qadrahum, dan kita harus mengetahui kedudukan mereka. Lakin la natajawaz al-hadda fi dhalik, tapi kita tidak boleh melampaui batas dari yang sesuai aturan syariat, kita melampaui. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa minal ghulu fis solihin, termasuk pengkultusan terhadap orang-orang soleh adalah al-ghulu fi kuburihim, yaitu berlebihan dalam kuburan mereka, dalam memperlakukan kuburan mereka. Fal ghulu fi kuburihim yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Mengkultuskan dan berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang soleh, akhirnya menjadikan kuburan tersebut disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dimintai pertolongan, diistighosai. Ya, istighosa boleh kalau tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kepada kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Ini pelajaran pertama yang bisa dipetik dari hadis ini. Larangan mengkultuskan orang-orang soleh. Kita mencintai mereka, kita menghormati keturunan mereka, dan kita teruskan perjuangan mereka, kita tiru akhlak-akhlak mereka, kita hidupkan perjuangan mereka, kita sebut dan kita selalu mendoakan mereka, rahimahullah, tarahum kepada mereka. Tetapi adapun mengkultuskannya, maka ini tidak diperbolehkan. Fa nuhibbul ulama wa nuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum walakin la natajawaz al-hadda fi dhalik. Nah, pelajaran yang nomor dua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdhir asy-syadid min fitnati ta'zimi suwar. Peringatan keras, ya, dari pengagungan terhadap lukisan, foto atau patung orang soleh. Ini tidak diperbolehkan. Nah, kemarin ya lagi rame, kurang lebih setengah bulan yang lalu, ya setengah bulan yang lalu sempat viral di media sosial. Ada seorang laki-laki ya pede dan mengatakan, kenapa kok orang-orang ini terbanyak terserang corona, padahal di sana ada obat yang dilupakan, kata dia begitu. Ada salah satu obat yang dilupakan oleh mereka, yaitu foto ulama ini, foto wali ini. Ini namanya pengagungan terhadap wali, menganggap bahwa fotonya wali ini, fotonya orang soleh ini, dianggap bisa menyelamatkan dia dari corona. Meskipun dia katakan, meskipun ini tetap atas izin Allah. Meskipun ucapannya atas izin Allah, ini pun gak boleh. Kenapa kau gak boleh? Karena foto, meskipun itu fotonya orang soleh, ya, kita khusnudzon, ya, anggaplah orang soleh, ya. Apakah fotonya ini bisa mengobati dari penyakit? Pengobatan dilihat dari dua hal, sebab syar'i dan sebab tabi'i atau sebab qadari. Kalau syar'i jelas gak mungkin, gak ada dalil yang menunjukkan itu. Kalau itu dalil tabi'i, ya eksperimen, uji coba, maka gak mungkin gak nyambung, dibawa ke lab pun gak nyambung. Ya, jadi cintailah ulama, cintailah orang soleh, ya, tarahum alaih, ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, kita hidupkan perjuangan-perjuangan mereka, jika mereka adalah memang orang-orang baik, menjalankan sunnah Nabi, kita hidup-hidupkan. Adapun mengagungkan fotonya, wah ini gak nyambung. Ini enggak boleh. Dan itu sudah ada, itu sudah di zaman Nabi sudah ada. Nabi mengatakan, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana fihimur rajul salih famata banau ala qabri masjid." Mereka itu dulu kalau ada orang saleh mati, maka
dibangunkan masjid di kuburannya, terus dibuatlah lukisan-lukisan, patung-patung dan gambar-gambar. Ini dalil bahwa kita enggak boleh mengagungkan gambar, lukisan, foto. Dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Menganggap ini fotonya ulama tertentu keramat, nah ini enggak boleh. Mana dalilnya? Jangan pernah mengatakan ini keramat kecuali ada dalil. Loh, apakah berarti kita enggak mengakui karomah? Karomah ada. Kita tidak mengingkari karomah. Ya, karomah itu ada. Diberikan Allah kepada para wali-walinya, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya, tidak dengan cara seperti ini. Baik. Adapun bab karomah nanti kita ada penjelasannya sendiri, insya Allah nanti kita terangkan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al muallif idza takhadha al abdu suratan sawa'an kanat surat ya fotografi au marsuma bil yad ala wajhi ta'dhimil ibadah au tabarruk biha faqad irtakaba mahduran 'azimah wa huwa min jinsi ibadatil asnam awil awthan. Saya ulangi, idza takhadha al abdu suratan, jika seorang hamba menjadikan sebuah foto gambar, sawa'un kanat suratan fotografia, baik itu foto yakni fotografi ya foto ya, aw marsuma bil yad atau itu lukisan, ala wajhi ta'dhimil ibadah, yang dimaksudnya tujuannya adalah untuk pengagungan dalam hal ibadah, awit tabarruk biya atau ngalap berkah mencari keberkahan dengan foto atau lukisan tersebut, faqad irtakaba mahduran azima, maka dia telah melakukan larangan besar, wa min jinsi ibadatil awthan, dan ini termasuk satu jenis dengan penyembahan terhadap berhala. Fa na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita mengagung-agungkan foto meskipun itu fotonya orang soleh. Itu ya, jadi kita harus paham tentang hal itu. Kemudian pelajaran yang nomor 3 yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdzir asy-syadid min ittikhadz al-qubur masajid. Peringatan keras dari menjadikan kubur sebagai masjid. Larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi kan dikatakan Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'i masajida, laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Maka enggak boleh kita menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Ini sunnahnya Bani Israel. Sunnahnya orang-orang dahulu yang kita tidak boleh melanjutkan. Enggak boleh tasyabbuh dengan mereka. Saya pernah masuk ya, melihat dari luar ya. Tapi enggak ikut ibadah dengan mereka ya. Waktu itu saya di Palestina. Waktu itu saya di Palestina, tepatnya di kota Yerusalem, di kota Al-Quds Baitul Maqdis. Di situ ada gereja yang paling dianggap suci sedunia. Ya. Di situ banyak orang-orang yang berhaji ke sana, orang-orang Nasrani haji ke sana. Orang-orang Afrika, orang Amerika, orang Australia, orang-orang Cina, semua orang yang Nasrani ya, yang Nasrani pergi ke sana, haji ke sana karena itu dianggap gereja suci. Dianggap gereja suci. Itu diklaim bahwa di gereja tersebut dahulu ya, Nabi Isa menurut mereka ya, menurut mereka Nabi Isa disemayamkan di situ sebelum wafat. Ya, terus dibangunkan gereja tersebut, gereja makam suci. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan katanya orang. Mereka sujud ke tempat yang dianggap itu tempatnya Nabi Isa itu. Mereka sujud semuanya. Orang-orang yang dari Afrika-Afrika itu sujud. Saya melihat sendiri, bukan katanya orang. Saya melihat sendiri. Ini pengagungan terhadap
ya, kuburan atau terhadap patilasan yang dianggap itu tempatnya para nabi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak bolehkan, itu sunnahnya atau itu adalah tradisinya mereka. Kita enggak boleh ikut-ikutan. Ya, kita enggak boleh ikut-ikutan, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah dengan membangun bangunan fisik masjid di atas kuburan itu. Gitu ya. Atau makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, enggak mesti ada bangunan masjidnya. Enggak mesti ada bangunan masjidnya. Tetapi menjadikannya seperti masjid. Artinya menfungsikannya seperti fungsi masjid. Pakai sholat di situ, pakai zikir-zikir di situ, iktikaf di situ, meminta kepada doa-doa di situ. Kalau mendoakan si mayit enggak apa-apa ya. Kalau iktikaf di situ, sholat di situ, nah ini enggak boleh. Ya meskipun niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena bukan itu tempat iktikaf. Tempat iktikaf adalah di masjid. Begitu ya. Dan ini bukan kita yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong Rasulullah, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Lah kita itu diingatkan nabi bukan karena benci, karena sayang. Kita juga karena sayang, karena ingin hadisnya nabi ini sampai kepada kita semuanya. Bukan melaknat, bukan kita melaknat, bukan kita mencela. Lah, kita ini sayang, kita mengingatkan umat agar tidak terjatuh seperti dahulu orang Nasrani Yahudi terjatuh dan akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Lah justru kita ini sayang, bukan benci, wallah tidak. Tidaklah kita sampaikan ini kecuali karena kita memiliki kasih sayang kepada umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada umatnya Muhammad. Di mana di sana ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad adalah utusan Allah, maka dia saudara kita. Nah, tugas seorang saudara ini adalah karena kasih sayang, bukan karena kebencian, bukan, karena kasih sayang. Saking sayangnya Nabi sebelum wafat, beliau membuka kain dan berkata kepada sahabat yang ada di sisinya, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Seakan-akan Nabi ngomong, kalau seandainya besok aku mati, jangan kau berlaku seperti itu. Saking sayangnya Nabi kepada umat ini agar tidak terjatuh seperti orang Bani Israel terjatuh. Sehingga kalau ada da'i zaman sekarang memperingatkan ini, wallahi semua ini karena kasih sayang, bukan karena benci. Karena kita cinta kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian, jadi kan ada dua tafsiran tadi ya. Tafsir yang pertama ada bentuk fisiknya. Yang kedua enggak ada bentuk fisiknya, yaitu fisik masjid enggak ada, tapi fungsinya seperti fungsi masjid. Ini juga enggak boleh. Lah, kemudian membangun masjid di atas kuburan itu juga ada dua macam. Membangun masjid di atas kuburan itu ada dua macam. Yang pertama, an yakunal qabru sabiqan lil masjid. Yang mana kuburannya ada lebih dulu. Ya. Sabiqan lil masjid, kuburannya lebih duluan daripada masjid, baru setelah itu dibangunkan masjid di atasnya. Ini tafsir pertama. Maka kalau ini seperti ini, maka ini masjidnya harus dihilangkan karena enggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atau yang kedua, an yudfan ar-rajul fil masjid wa yakunul masjid sabiqan lil qabr. Atau yang nomor dua ini, ada orang mati dikubur di dalam masjid. Jadi masjidnya lebih ada lebih dulu. Baru kuburannya datang dimasukkan ke masjid. Maka yang nomor

0: dua ini solusinya adalah dengan cara memindahkan kuburan tersebut ke tempat lain. Tidak boleh di dalam masjid. Nah, ini syariat Islam. Wallahi, kita ini berkata seperti ini bukan dari hawa nafsu. Tapi kita menyampaikan ini kepada umat bukan karena benci kepada umat Islam. Tapi kita ingin menyampaikan hadisnya Rasulullah agar sampai kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini berarti kita dilarang berziarah kubur? Jawabannya tidak. Kita tidak dilarang berziarah kubur selama ziarah kubur itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ziarah kubur itu macamnya ada tiga. Ya, yang pertama namanya az-ziarah asy-syar'iyyah, ziarah kubur yang syar'i. Yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Maka ini adalah ziarah yang dilakukan sesuai tuntunan syariat. Maka ini kalau kita lakukan kita dapat pahala. Dan tujuannya ziarah yang sesuai syariat itu tujuannya untuk dua hal. Tujuan yang pertama adalah untuk doa, ad-du'a lil mayyit, untuk mendoakan orang yang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, terima amalnya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah, berikan cahaya di kuburannya ya Allah, berikan pahala yang banyak kepadanya ya Allah, ampuni dosanya. Itu tujuan dari ziarah kubur yang pertama, yang syar'i. Yang kedua tujuannya adalah tadzkiril akhirah, supaya orang yang datang itu ingat mati. Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, dulu. Sekarang kata Nabi, boleh, silakan ziarah kubur. Tapi untuk apa? Lah ini perhatikan, ini ada kalimat dari Nabi, litudzakkirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian supaya kalian ingat akhirat, ingat mati, biar tidak rakus terhadap dunia. Kamu disuruh ziarah kubur supaya iling mati, bahwa kamu nanti akan mati, hartamu kamu tinggalkan, keluargamu akan kamu tinggalkan, kamu akan kembali kepada tanah. Jadi ziarah asy-syar'iyyah, ziarah yang sesuai syariat ini tujuannya dua, mendoakan orang mati dan supaya kita sendiri iling mati, ingat mati itu. Bukan ingat dunia. Kalau ada orang datang kuburan terus ngomong, saya pengen kaya, itu keliru, salah niat sudah. Ke kuburan bukan jangan karena ingin kaya. Ke kuburan karena satu, ingat mati, dua, ndonga no wong mati. Itu ziarah syar'iyah. Yang kedua adalah ziarah al-bid'iyah. Ziarah yang bid'iyah, yang bersifat kebid'ahan. Yaitu ziarah-ziarah yang tata caranya tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Seperti iktikaf di kuburan, sholat di kuburan, wirid-wirid, sampai malam tidur-tidur, bangun lagi, iktikaf di sana. Lah ini tidak dicontohkan Nabi. Kalau mereka mengatakan, tapi ini kita niatnya untuk Allah kok. Si kita ini ibadah, sholat, ngaji, zikir, iktikaf di sini bukan untuk si mayit, tujuannya untuk Allah. Kita katakan, ya akhi, na'am, ya benar. Memang ini bukan syirik. Ini bukan syirik karena sholatnya niatnya untuk Allah, ngajinya niatnya untuk Allah. Tapi ketika kamu lakukan di tempat ini, kamu jadikan tempat ini ya seperti masjid, kau iktikaf di sini, maka ini enggak pernah dicontohkan Nabi. Kalau mau iktikaf monggo, silakan datang ke masjid seperti yang diajarkan Nabi. Lah, yang nomor dua ini enggak sampai derajat kesyirikan, enggak sampai, tetapi ini menjadi bisa menjadi wasilah, jembatan menuju kesyirikan. Lah, ini haram tapi enggak sampai syirik. Yang nomor dua ini haram tapi enggak sampai syirik. Seperti menjadikan kuburan sebagai tempat iktikaf. Padahal Nabi kan mengatakan iktikaf di masjid. Ya. Iktikafnya Nabi di masjid. Itu ya. Kemudian Az-ziarah yang nomor tiga adalah az-ziarah asyirkiyah, ziarah yang bersifat syirik. Seperti seorang yang datang ke kuburan, menganggap ini kuburan keramat, orang yang berdoa di situ pasti dikabulkan, menganggap bahwa orang yang meminta ke kuburan ini akan dikabulkan, ini dulu orang sakti, meskipun mati dia tetap bisa memberikan keberkahan, minta kepada si mayit, maka ini adalah kesyirikan dan ini tidak diperbolehkan. Ya, saya mau tanya ya, ini coba dibuat renungan bersama. Ini karena cinta bukan karena benci. Kita kalau waktu kecil dulu masih madrasah, kita kan selalu diajar waktu madrasah TPA kan diajari bahwa dulu orang kafir jahiliyah itu kan nyembah berhala. Dan di antara berhala itu ada Lata dan Uzza, kan gitu kan ya. Lah, Lata itu jangan dikira sekedar patung. Lata itu kuburan. Dulu ada orang di zaman sebelum datang Islam, ada orang dianggap soleh, namanya Lat. Lat itu dulu orangnya suka ngasih makanan kepada jemaah haji, dianggap orang soleh. Ketika mati kuburannya disembah. Jadi berhala itu gak mesti patung, begitu ya. Jadi kita gak boleh minta ke kuburan, mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita gak boleh melarang orang ziarah kubur, selama ziarah kubur yang dilakukan itu sesuai tuntunan syariat. Niatnya untuk mendoakan si mayit, niatnya untuk ingat mati, dan tidak melakukan syaddur rihal. Latushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka beribadah di suatu tempat, menganggap tempat itu tempat yang istimewa, kecuali tiga tempat saja. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidi kata Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Itu saja, enggak ada tempat keramat lagi di muka bumi ini yang boleh kita kunjungi dan kita anggap keramat terus kita ziarahi, kecuali tiga tempat ini. Ya, artinya kalau mau sekedar ziarah silakan, tapi kalau sudah menganggap itu istimewa sampai engkau mengadakan perjalanan jauh kepadanya, lah itu Nabi melarang la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh ke suatu tempat niatnya ibadah di tempat itu, menganggap tempat itu istimewa, kecuali tiga tempat saja. Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjidil Haram. Masjid Al-Haram yang pertama. Itu ya, jadi itu harus diperhatikan. Bahkan ada asar dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh seseorang, memberi tugas kepada seseorang. Ketika itu beliau jadi khalifah, beliau menugaskan seseorang dan berkata, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'atsani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kamu saya utus, saya beri tugas seperti dahulu aku diutus dan diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala tada'atim salan illa tamastahu wala qabran musrifan, wala qabran musrifan illa sawaitahu." Aku akan memberimu tugas seperti dulu aku diberi tugas Rasulullah. Jadi kalau kamu menjumpai, ya tidaklah kamu menjumpai berhala, maka engkau harus menghancurkannya, ya, engkau harus menumpaskannya, dan tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan, dikultuskan, illa sawaitahu, kecuali kamu harus meratakan. Kamu harus ratakan, ya sekedarnya, enggak boleh ditinggikan dan diberi bangunan. Ini Rasul yang ngomong, ini Rasul. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, sepakat kita ini sahih. Lah ini perlu disampaikan ke umat dalam rangka nasihat kasih sayang, bukan kebencian. Kita tidak benci kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita sayang kepada mereka, kita sampaikan hadisnya Nabi agar sampai kepada mereka, agar mereka mengetahui bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada penjelasan hadis yang ketiga ini ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan maka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Jika di rumah keramik dinding banyak bergambar makhluk hidup seperti ikan dan burung, jika harus renovasi rumah untuk ganti keramik akan memakan biaya yang cukup besar. Bagaimana jika seperti ini, Ustaz? Bagaimana jika dengan seperti ini? Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Hadis riwayat Imam Muslim. Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada gambar bernyawa, lukisan bernyawa, patung bernyawa. Maksudnya bernyawa itu patung dari makhluk yang bernyawa, atau lukisan dari makhluk yang bernyawa, atau foto dari makhluk yang bernyawa, seperti kuda, seperti anjing, seperti macan, seperti manusia, dilukis, dibuat patung, ditaruh di keramik misalnya. Nah, itu bagian dari yang diharamkan Nabi. Maka hukum tetap hukum, hukumnya tetap enggak boleh. Adapun bagaimana caranya, ya minimal dihilangkan apa namanya wajahnya. As-suratu al-wajh, yang dimaksud surah ya wajahnya itu. Wajahnya dihilangkan, ditutup. Ya mau enggak mau, itu adalah hukum. Ya ini hukum yang harus disampaikan. Paling tidak kalau memang terpaksa enggak bisa, ya dihilangkan wajahnya, ditutup. Kita pakai apa begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lili yang ada di Lampung, Sumatera. Ustaz, saya mau bertanya tentang jatah rokok pekerja atau buruh. Bila kita tidak mengambil rokoknya tetapi minta ganti uang senilai barang tersebut, apakah uang tersebut halal? Halal. Sampaikan saja ya begini, wahai bos, wahai bu, wahai pak, saya tidak rokokan. Kalau memang saya dikasih jatah, ya saya jangan dikasih jatah rokok, saya dikasih jatah uang saja. Insya Allah tidak apa-apa, karena itu kan bagian dari upah, ya, bagian dari upah, ya, dan Anda minta agar upah itu tidak berupa rokok, tapi berupa jatah uang saja. Tidak apa-apa, yang penting sama ngomong, ya, ngomong yang bagus, disampaikan yang baik, ya diterima alhamdulillah, nggak diterima juga nggak apa-apa. Dan jangan khawatir ya, rezeki kita tidak tertukar sama orang. Pekerjaan boleh sama, tapi rezeki nggak bisa sama. Ya pekerjaan bisa sama, tapi rezeki nggak bisa sama. Jadi nggak usah khawatir, ya disampaikan baik-baik, ya nggak usah dikasih rokok, diuangkan saja. Kalau kita nyampaikannya bagus, komunikasinya baik, insya Allah diterima kok. Insya Allah diterima, tidak apa-apa. Ya dicoba ya, semoga berhasil. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Murlia di kota Kendari. Dari Kendari ya, cukup jauh. Bagaimana dengan bapak saya yang menyuruh untuk menyebut nama gurunya yang dia agung-agungkan dalam setiap berdoa dan di dalam sholat? Padahal saya sudah tahu gurunya itu adalah orang-orang yang menentang sunnah, yang dianggap dan mengaku-ngaku sebagai wali. Sehingga saya menolak perintah tersebut, Ustaz. Akhirnya bapak saya memusuhi saya dan berkata bahwa saya adalah anak yang durhaka. Jazakumullah khairan wa iyakum. Dari Murlia di Kendari. Jadi beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebut guru-guru yang dianggap soleh setiap kali berdoa. Jangan nyebut guru, nyebut Allah dan nama-namanya. Mau dalil, saya kasih dalil ya. Ditolong disampaikan baik-baik kepada ayahnya. Kita disuruh bertawasul dengan nama Allah, bukan nama guru-guru. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Dan kepunyaan Allah, nama-nama yang terindah. Yang enggak ada nama yang lebih indah dari itu. Semua namanya Allah itu indah dan terindah dan enggak ada yang lebih indah dari itu. Walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah lah nama-nama terindah, asmaul husna. Fad'uhu, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, serulah Allah biha, dengan nama-nama indah tersebut. Jadi yang disebut nama Allah, ya Rahman irhamna, ya Rahim irhamna, ya Razzaq urzukna. Namanya Allah, bukan namanya makhluk yang disebut, gitu ya. Jadi yang harus panjenengan lakukan ya, berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Adapun Anda dianggap anak durhaka, itu ucapannya ayah kita, dan insyaallah Anda tidak durhaka selama di sisi lain Anda juga harus mengimbangi dengan akhlak yang mulia. Kita kasih hadiah, tetap kita sayangi bapak ibu kita, tapi kalau sudah memerintahkan kekeliruan, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika saya mendatangi tukang pijit bayi yang ternyata tukang pijit bayi itu merangkap sebagai dukun pasang susuk? Mutlak tidak boleh atau perincian? Kalau diketahui, kalau panjenengan sudah tahu ternyata dukun pijit itu dia juga ternyata dukun bayi atau dukun pijit bayi ternyata itu juga dukun sungguhan, dukun yang pasang susu, maka jangan datang ke sana. Karena Anda tidak akan aman ketika bayi Anda dipijiti, dia enggak membacakan suuk-suuk tertentu. Anda tidak akan aman dari hal itu. Dan saya rasa biasanya kalau sudah dukun sungguhan, meskipun di sisi lain dia juga berprofesi sebagai dukun bayi, mesti ada kaitannya ini. Ketika mijiti anakmu, dia membaca mantra-mantra, baca suwuk-suwuk, dan bisa jadi Anda enggak tahu. Maka dalam hal itu ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Yang menolak bahaya, menolak kemadharatan harus lebih kita utamakan daripada mengambil manfaat. Memang ada manfaatnya. Apa manfaatnya di situ? Bayimu dipijeti, tapi ada madharat. Madharatnya apa? Anakmu khawatir disuwuk. Dan orang-orang mengira kamu datang ke dukun nanti. Dan di situ ada manfaat, ada kemadharatan. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka ingat kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak bahaya, menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Itu ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irfan di Kota Bogor. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang ibu meminta keringanan kepada seorang jaksa atau hakim untuk hukuman anaknya apabila jaksa tersebut memberikan syarat berupa pemberian uang? Syukran atas jawabannya. Ya enggak boleh ya, suap itu riswa. Pertama, itu hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Kedua, ditambah dengan riswa di sini. Ya kalau mau keringanan harus bayar uang. Nah, ini kan riswa. Untuk diatur nanti di pengadilan, maka enggak boleh. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang menerima suap finnar, dua-duanya masuk neraka. Ini hadis Nabi, hadis ancaman dari Nabi. Ya. Bukan berarti memastikan orang itu masuk neraka. Enggak, tapi ini hadisnya Nabi seperti itu. Bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok atau menyuap dan yang menerima suap, ini dua-duanya masuk neraka, diancam neraka. Naudzubillah min dzalik. Begitu nggih, wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah budak itu boleh digauli? Soalnya saya dengar budak digauli tanpa menikah. Kalau di zaman sekarang bagaimana penjelasannya? Ustaz, terima kasih, jazakallah khair. wa iyyakum. Budak zaman dulu ya memang seperti itu, namanya aja budak. Dia digauli, disuruh kerja. Ya, dan seterusnya. Adapun sekarang enggak ada budak, karena syarat untuk adanya budak belum terpenuhi di zaman sekarang ini. Jadi sekarang ini enggak ada budak, ada zaman dulu. Memulai peperangan, ketika perang selesai, maka budak-budak yang kafir ditawan, dijadikan budak, kalau sudah masuk Islam dimerdekakan. Nah itu tidak hanya umat Islam, semuanya zaman dulu itu seperti itu. Romawi, Persia, Cina, India, semua itu ada budak, zaman dulu itu seperti itu. Dan gak ada dulu mengatakan gak boleh. Maka kita gak boleh menghukumi kejadian zaman dulu, peradaban zaman dulu dengan parameter kita sekarang. Gak bisa, dulu itu boleh semuanya, semua melakukan itu. Dan dulu Romawi, Persia, India, Cina melakukan itu dengan kekejaman. Lah Islam ini tetap mengakui perbudakan, tapi diatur. Diatur dalam Islam. Bahkan Nabi kalau ada orang yang melanggar sumpah disuruh memerdekakan budak yang muslim. Jadi ingat, jadi singkat kata, budak termasuk ada syariatnya dan bisa berlaku kalau ada syarat-syarat dan sebab-sebabnya. Nah untuk saat ini gak ada, sebabnya gak terpenuhi, syaratnya belum terpenuhi, sehingga kalau zaman sekarang ada orang mengatakan saya punya budak, maka enggak, gak bisa, belum bisa diterapkan. Dan itu bukan berarti gak ada syariatnya, syariatnya tetap ada, tapi sebab dan syarat-syaratnya belum terpenuhi di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan akan datang kita akan lanjut ke hadis yang ke-14 ya. Jadi pada pertemuan akan datang hadis yang ke-14 tentang masalah syafaat ya, insyaallah pada besok hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: 3 keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Pertama, jujur merupakan sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin.
3: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kedua, kejujuran hanya akan membawa kebaikan dan derajat yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
3: Kalian wajib berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan atau ketakwaan. Dan sesungguhnya ketakwaan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur. Kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada perbuatan dosa. Dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzdzab, suka berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, kejujuran merupakan sumber ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa inna al-kadhiba ribatun."
3: Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan-raguan dan kebingungan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah 3 keutamaan berniat, berkata, dan berbuat jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukumnya kalau kita memisahkan diri atau jarang berkumpul dengan keluarga yang apabila keadaannya tidak kondusif, lisannya selalu berkata menyakiti, sudah lama berusaha ingin mendekat dengan perjuangan keras namun selalu gagal, selalu terulang dengan lisannya, apakah saya berdosa mengingat hati ini sangat sakit? Iya, kalau ada orang yang seperti itu, kawan, sahabat, tetangga, bahkan saudara, tapi lisannya tajam, menyakiti atau menimbulkan madarat, hindarkan, jauhi. Walaupun kita tidak ikut terpengaruh, minimal kita terkena sabetan atau sayatan dari ketajaman lidahnya. Nanti timbul madarat. Menghindari tanpa memusuhi. Dinasihati sudah malah balik menyerang. Kayak yang suci aja lah gitu umpamanya. Jangan sok suci, macam-macam. Memperbaiki tidak bisa, bertahan di sana buruk, ya hindarkan bertemu tanpa harus membenci atau memusuhinya. Ya, kalau pas harus ketemu say hello saja, assalamualaikum kumhadamang, hindarkan. Ngariung dengan mereka, madarat, udah kita keluar kemana saja gitu. Pura-pura mangkubudak, ayo kita keluar main gitu. Pokoknya tidak berdosa apabila kita menghindari orang seperti itu karena menghindarkan madarat.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aka Ande.
1: Riba, sebenarnya riba perinciannya panjang lagi. Riba kita bagi jadi dua. Ada riba kaitannya dengan utang, ada riba kaitannya dengan jual beli. Orang ulama sebut riba yang pertama ini adalah riba duyun, riba yang kaitannya dengan utang. Kemudian yang kedua, riba yang kaitannya dengan jual beli disebut dengan riba buyon. Kalau riba yang kaitannya dengan utang piutang itu masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan maka termasuk dalam riba. Coba diulang kalimatnya tadi apa? Setiap utang piutang, ingat kalimatnya ya, utang piutang di dalamnya ada keuntungan maka terjatuh dalam apa? Riba. Ingat kalimatnya, utang piutang. Utang piutang itu gimana? Saya pinjam duit si A 1 juta, maka saya pakai uang 1 juta ini dulu, kemudian saya kembalikan uang ini senilai 1 juta juga. Saya tidak kembalikan uang yang tadi, uang yang pertama tadi, tapi saya kembalikan dengan uang yang baru yang nilainya itu sama. Betul gak? Uangnya dipakai dulu kan? Uangnya dipakai dulu, yang penting kembalikan nilainya itu sama. Tolong bedakan istilah dalam bahasa Indonesia, beda lagi. Saya pinjam motor, pinjam motor, kembalinya itu motor itu atau kembalinya motor baru? Apa Pak? Saya pinjam motor merek S ya. Kembalinya motor merek S ini atau kembalikan motor merek Z? S juga. Motor yang itu yang saya pakai kan? Istilah pinjam jangan samakan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau yang ini beda, ini dalam istilah itu ariyah. Kalau yang tadi ini dalam istilah syar'inya itu qardun. Kalau yang ini dalam istilahnya itu ariyah. Saya pinjam. Kalau pinjam kayak gini, barang kembali barang itu juga. Enggak usah masukkan kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka kalau orang pinjam motor, kembalikan motor itu juga ditambah isi bensin, riba atau tidak? Kok bingung ini? Itu bukan utang piutang Pak. Itu pinjam motor, kembalinya apa? Motor baru atau motor itu? Motor itu juga. Terus tambahannya bensin bagaimana? Tambahannya bensin gimana Pak? Hah? Oh, kalau saya yang dia punya motor, Bu, kamu tuh tahu diri sendirilah. Masa pinjam kok enggak ingat bensin itu loh. Iya kan? Dan orang yang pinjam kan tahu diri juga. Oh iya, saya pakai motor orang, masa bensinnya hilang kok cuma matur nuwun nggih. Masa cuma matur nuwun aja selesai. Ini gak masuk dalam istilah utang piutang tadi. Tolong bedakan pengertian istilah tadi. Karena dalam bahasa kita ini kita tidak bisa samakan dengan bahasa syar'i. Nah, dalam utang piutang kaidahnya berarti, ingat kaidahnya yang disepakati oleh para ulama, utang itu harus raddul misli. Utang harus kembali dengan yang semisal, nilainya sama. Berarti uang 1 juta dipinjam, diutangkan tadi, kembalinya berapa? Kembalinya berapa? 1 juta. Jika ada tambahan berarti apa? Riba. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Kaitannya dengan utang ada barang gadai. Bahkan kalau kita itu meminjamkan uang ke orang, adanya barang gade itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Soalnya kalau uangnya nggak kembali, kita bisa jual barang gade ini untuk nutup utang tadi. Namun kebanyakan kita itu kalau pinjamkan uang ke orang itu rata-rata cuma modal percaya saja. Saking percayanya uangnya nggak balik-balik. Ikhlas ke malah ini. Ikhlas ke tapi orang ikhlas. Karena saking percayanya sama orang, Ustaz ini teman saya kok. Kamu gak ada jaminan? Gak minta gade? Enggak Ustaz, saya sudah percaya sama dia. Ternyata beberapa bulan ditekan sendiri yang diblokir. Saya ketemu dia di kajian, cuek Ustaz. Setelah kajian dia langsung pulang. Nah itu contohnya itu. Itu saking tidak ada barang jaminan tadi Bapak Ibu. Beda kalau ada barang gade loh di sini. Baik, saya ingin bahas barang gade tadi. Maka kaidah tadi berlaku. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat. Nah, misalnya si A ini gadaikan sawah atau gadaikan barang tertentu supaya dia dapat pinjaman. Terus orang yang pinjamkan ini memakai sawah tadi atau memakai barang tadi, utangnya dipinjam tadi 20 juta kembali tetap 20 juta. Namun selama utang tadi belum balik, sawah atau barang tadi itu dipakai, ada masalah? Apa manfaatnya? Pemakaian sawah atau pemakaian barang secara gratis. Maka pemakaian seperti ini sudah terjatuh dalam riba. Karena ada pemanfaatan. Dan pemanfaatan ini tidak boleh ada selama utang itu masih ada. Tanggap. Si A ini punya usaha bakso. Dia kebetulan meminjam uang dari si B sebanyak 50 juta rupiah. Setiap kali si B makan bakso di warung si A, gratis. Utang belum lunas loh di sini. Besok datang lagi, dia bawa satu keluarga mau bayar, Pak. Sampun Pak, rampung. Nah, gratis. Besok datang lagi gratis. Ada masalah di sini? Riba atau tidak? Si A tadi atau yang tadi yang meminjam

Ihsan. Maka itu dihukumi oleh para ulama karena utang belum lunas, maka dihukumi riba pula. Yang tidak masalah di sini adalah jika manfaat tadi tidak dipersyaratkan di awal, namun ketika pelunasan, orang yang melunasi utang ini membayar lebih. Dia pinjam 5 juta, kebetulan ketika kembalikan, dia kembalikan 5 juta plus hasil tani. Maka tambahan yang tadi tidak masalah karena tidak ada perjanjian di awal. Dan itu masuk pada sabda Nabi SAW, rahimahullah Imran, semoga Allah merahmati seorang, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah itu semoga merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika menjual, ketika membeli, ketika melunasi utang. Ketika dia melunasi utang, dia buat baik kepada orang yang memberikan dia pinjaman, maka dia dipuji dalam hadis ini mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru riba dalam utang piutang. Ada riba yang kedua namanya riba duyun. Riba duyun ini kaitannya dengan jual beli. Terutama ini kaitannya dengan komoditi ribawi atau barang ribawi. Di antara barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, terus garam. Ada berapa ini? Ada berapa? 6. 6 ini disebut 6 komoditi ribawi atau 6 barang ribawi. Kenapa disebut barang ribawi? Ketika terjadi pertukaran atau barter untuk barang sejenis harus memenuhi 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, yadan biyadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Saya ulang. Ketika yang ditukar barang sejenis, contoh emas ditukar dengan emas, misalnya emas 18 karat ingin ditukar dengan emas 24 karat, maka syarat yang harus dipenuhi 2. Syarat yang pertama adalah apa tadi? Jadan biadin, harus tunai. Syarat yang kedua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Maka tidak pandang kualitas 18 dan 24. Karena terjadi barter langsung, pokoknya mana emasmu? Ini 18 karat diterima, mana emasmu? 24 karat diserahkan. Syarat yang kedua apa? Jumlah harus sama. Yang ini 2 gram ditukar dengan yang ini juga 2 gram. Wah, Ustaz, kan nih kualitasnya ada beda. Karena terjadi barter langsung tidak pandang kualitas. Maka cara yang aman adalah kalau mau beli emas yang bagus, jangan ditukar langsung emas-emas. Caranya gimana? 18 karat dijual dulu, dapat uang, uangnya dipakai untuk beli emas yang bagus 24 karat. Tidak terjadi barter langsung di situ. Maka sama halnya dengan penukaran uang, Bapak Ibu-ibu. Emas perak tadi itu sama hukumnya dengan penukaran uang. Uang itu dihukumi sama dengan emas dan perak karena menjadi alat tukar. Maka ketika rupiah ingin ditukar dengan rupiah, syaratnya 2. Yang pertama, ya dan biadin, harus tunai. Yang kedua, mislan bi mislin itu berarti apa? Jumlahnya harus sama. Coba lihat di lebaran kemarin, orang itu kalau tukar uang, dia bawa uang 1 juta, pingin pecahan 10 ribu.
Biasanya gak dikasih 1 juta langsung, tapi dikasih berapa? Kurang tadi itu. Pak, jenengan 950 ribu saja. Ah, tadi 50 ribu dia cari untung di situ. Maka dia melanggar dua syarat tadi. Syarat pertama terpenuhi, tunai. Tapi syarat yang kedua, mislan bi mislin, jumlahnya itu tidak sama. Maka punya problem di situ. Kecuali kalau jenisnya berbeda, emas, perak, atau rupiah ingin ditukar dengan real Saudi, maka syaratnya cuma satu. Emas ditukar dengan perak atau rupiah ditukar dengan real Saudi, syaratnya cuma satu, harus yadan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang telat. Termasuk dalam jual beli emas pula, emas ditukar dengan uang, maka syaratnya satu. Apa syaratnya? Ya dan biyadin, harus tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Maka menurut pendapat ini berarti tidak boleh jual beli emas secara online, karena terjadi keterlambatan, emasnya datang 3 hari, uang sudah ditransfer saat ini. Itu contoh riba yang dikenal dengan riba duyun, riba dalam jual beli. Ada juga riba dalam utang piutang. Rinciannya masih dalam bab yang panjang untuk pembahasan riba tadi.

0: jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, saya seorang siswa SMA, izin bertanya, apakah saya akan dituntut di akhirat ketika saya tidak mengingatkan teman saya yang bermaksiat?
1: Iya, karena Anda sudah balik, Anda sudah mukallaf. Anak SMA rata-rata sudah balik. Jangan anak SMA, anak SD kelas 6 aja sudah banyak yang balik, apalagi anak SMA. Maka Anda ketika melihat teman Anda memiliki atau melakukan sebuah kekeliruan, penyimpangan terhadap aturan agama, Anda punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Kalau Anda takut mengingatkan langsung, maka Anda bisa minta tolong kepada siapa? Ustaz. Bisa minta tolong kepada guru. Supaya Anda tidak dibully atau dicegat ketika pulang sekolah karena ketahuan apa? Melaporkan. Maka bilang sama gurunya, tolong Pak Guru, jangan ngomong kalau saya yang ngasih tahu. Kalau kamu mampu untuk ngasih tahu langsung, kasih tahu. Kalau gak mampu, maka lewat orang lain. Mengingkari kemungkaran kan ada apanya? Ada level-levelnya.
2: Yeah.
1: Dengan tangan, kalau gak mampu dengan apa? Lisan, kalau gak mampu dengan hati. Kalau betul-betul sudah tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka dengan hati membenci perbuatan tersebut. Nah,

0: Pada pertemuan yang lalu kita telah katakan bahwa tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, atau Sahal bin Abdullah At-Tustari, maaf. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama, orang yang tidak tahu menahu tentang kehidupan setelah kematian. Makanya orang seperti ini cenderung meremehkan kematian dan nekat mati. Kemudian yang kedua, orang yang orang yang tidak percaya terhadap takdir, atau orang yang ingin melarikan dari putusan takdir Allah, putusan Allah. Dan yang ketiga, orang yang ingin bertemu kepada Allah dengan pertemuan yang baik. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah negatif, dan yang terakhir adalah positif, dan ini yang kita bahas. Oke, kita sekarang memasuki bukunya, dilihat Rindu Bertemu Allah. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa, karena Allah tidak pernah menciptakan dunia ini untuk keabadian. Allah tidak pernah menjadikan dunia ini kelanggengan. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, Adam itu hanya diturunkan ke dunia ini untuk menjalani ujian. Dan suatu hal yang sangat lumrah, ujian itu ada waktunya yang terbatas, tempatnya yang terbatas, bekalnya yang terbatas, dan nanti kita semua akan dikoreksi, dihisab, dan kita dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, carilah kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kepunahan dan kematian, yaitu surga. Selagi kita itu masih berkutat kepada kenikmatan yang tersentuh kepunahan, yang tersentuh kematian, yaitu dunia, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu tidak pernah merasa puas. Seawet-awetnya, sebaik-baiknya, semuanya itu tidak ada yang sempurna. Yang bisa menyempurnakan satu sikap, yaitu apa? Qona'ah. Ya? Muka kita tidak akan sempurna. Kecantikan kita itu terbatas. Tapi kita akan bisa menerima kecantikan kita ketika kita memiliki qona'ah. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita penuh dengan kekurangan. Yang kita beli sekarang, mungkin satu tahun yang akan datang akan banyak yang melebihi, banyak yang lebih baik. Mobil kita yang sekarang ini umurnya sudah 10 tahun, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi kekurangan kelemahan mobil kita itu bisa akan menjadi nikmat ketika kita sempurnakan dengan sikap qanaah. Dan itu pada umumnya seluruh perkara dunia. Makanya suami istri itu akan bisa awet ketika memandang penuh dengan qanaah. Suaminya menerima istrinya penuh dengan qanaah. Istrinya menerima suaminya penuh dengan qona'ah. Apa itu qona'ah? Terima apa adanya. Pasangan Anda, jangan menuntut yang seharusnya. Karena semuanya itu cacat, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang utuh. Yang membikin semuanya itu nikmat bisa utuh sempurna hanyalah sikap hati kita yang qanaah. Jadi sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa. Tidak bisa mengelak, ya, dan tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Karena setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Baik yang berusaha atau tidak berusaha untuk menghindar darinya. Artinya usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, baik itu bentuknya pengobatan, baik itu bentuknya imunisasi, baik itu bentuknya olahraga, berbagai macam perawatan-perawatan, kematian tidak akan bisa dihindarkan. Kematian tidak akan bisa ada yang mengobatinya. Demi Allah, kalau seandainya ada satu obat yang bisa menunda kematian, maka korun akan membeli dengan seluruh kekayaannya. Fir'aun akan membelinya dan Namrud akan membelinya dengan seluruh kekuasaannya. Coba, ya. Dia pasti mempunyai batas waktu hidup dan jatah umur yang terbagi dengan jelas. Sebagaimana Khalid ibn al-Walid ketika kematian mau menjemputnya, sementara beliau berada di tempat tidur. Subhanallah. Subhanallah. Ini ibu-ibu, bapak sekalian. Khalid bin Walid, cita-cita utamanya adalah meninggal di medan perang. Jadi setiap dia itu mau berangkat, yang dimohon, diminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Tetapi subhanallah, perang demi perang, bahkan beliau mengatakan, aku telah mengikuti sekian banyak pertempuran. Subhanallah. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka, ya, sabetan pedang, hujaman tombak, tusukan panah. Namun lihatlah aku sekarang, aku mati di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang pengecut. Subhanallah, ya. Jadi Khalid ibn al-Walid tetap memohon kepada Allah, jangan sampai kematian yang di tempat tidur itu kematiannya orang-orang pengecut yang menghindar dari peperangan, yang menghindar dari jihad, yang menghindar dari perjuangan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, kita sekarang ini bapak ibu sekalian, subhanallah ya. Betapa banyak kita berusaha untuk menghindar dari kematian, untuk ya tidak mengorbankan harta kita, nyawa kita membela agama Allah. Bahkan maaf, di antara kita ada yang sama sekali menginginkan di dalam beragama itu tidak ada resikonya, tidak ada tantangannya, ya, subhanallah. Jadi sehingga dia beragama itu tidak mau susah, susah sedikit aja itu langsung agama dipersalahkan, ya, berbagai macam ajaran dihindari, ya, seakan-akan agama itu akhirnya dijadikan sebagai momok. pada saat itu sekaligus dia penuh dengan antusias menghadapi berbagai macam resiko di dalam meraih keduniaannya. Mereka banyak yang sabar, tangguh, betah di dalam menunggu dagangannya. Ya, mereka gigih di dalam menjaga pasar-pasarnya. Tapi lihat kegigihan mereka di dalam menunggu sholat jamaah. Kegigihan mereka di dalam bermajlis ilmu. Hanya sekedar setengah jam aja, kadang-kadang itu berat sekali. Tetapi ketika dia nongkrong di depan televisi bisa satu jam. Muter-muter di mall bisa dua jam. Malah di tempat hiburan berjam-jam tidak berasa. Bahkan seperti menitan saja berlalu. Sementara semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Ya. Sementara kita pada saat itu menginginkan surga. Ya. Sangat tidak logis. Sangat tidak masuk akal. Bandingkan dengan Khalid ibn Walid. Setiap peperangan dia minta kepada Allah untuk mati syahadah. Buktinya tusukan yang lebih daripada 70 luka yang ada di tubuhnya semua mengenai bagian depannya. Tidak ada yang di belakangnya menunjukkan beliau penuh keberanian menantang musuh, penuh dengan keikhlasan, ketulusan ingin membela agama Allah dan mati syahid. Tapi ternyata betul kata para ulama, jihad itu tidak bisa mempercepat kematian dan lari dari medan perang tidak akan menunda kematian. Lihat Khalid ibn Walid akhirnya mati di pembaringan di tempat tidur, tapi dia tetap memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kematianku ini seperti kematian orang-orang pengecut. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Memang betul. Jadi orang itu mati atau tidak mati itu bukan karena sesuatu langkah-langkah yang dia lakukan. Kalau saya begini maka umur saya panjang, kalau tidak begini maka umur saya pendek. Enggak akan. Kalau saya pergi ke medan jihad maka nanti akan pendek umur saya, kalau saya menghindar jihad maka umur saya akan panjang. Kalau sekarang saya susah payah memperjuangkan Islam, ngaji sampai malam, masuk angin, bangun qiyamul lail, sakit-sakitan, nanti saya cepat mati. Kalau saya sekarang ini jaga kesehatan saya, tidak bangun qiyamul lail, tidak menyiksa diri dengan berbagai macam urusan-urusan agama yang berat, maka umur saya akan panjang. Itu semuanya adalah khayalan. Intinya, tidaklah ada satu jiwa pun yang meninggal dunia. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban mu'ajjala, satu ketetapan di dalam lauhul mahfud yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat segala takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk ajal kita, termasuk rezeki kita, termasuk celaka dan sukses kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan hal itu. Jadi malaikat datang ketika manusia itu masih ada di dalam janin. Ya. Pertama adalah nutfah, mudghah, alaqah, kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya dan menetapkan rizkinya, ajalnya, kemudian celaka dan suksesnya serta amalnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sikap yang paling terbaik adalah bagaimana detik berdetik, menit per menit, jam kemudian menjadi hari dan bulan serta tahun. Semua itu berbuahkan pahala. Waktu-waktu yang kita lalui ini semuanya berkah, berfaedah, bermanfaat. Dengan cara apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'u. Berusahalah mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, di dalam mengejar berusaha itu mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas. Apa sih yang terbaik pada malam hari ini, detik ini? Yang saya lakukan apa? Kajian. Mendengar kajian seksama. Setelah itu yang paling bermanfaat adalah tidur. Kemudian supaya kita itu bisa bangun qiyamul lail. Pada saat kita tahajud, yang paling bermanfaat adalah tahajud. Dan seterusnya. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walikulli ummatin ajal. Gitu. Enggak manusia secara individual, enggak secara sosial, wali kulli ummatin ajal, termasuk apa? Orde, rezim. Ya. Fir'aun ada masanya. Ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Namrud ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Perusahaan ada masa kejayaan, ada masa keterpurukan. Rumah tangga juga begitu, pribadi juga begitu. Makanya sekarang ini kita harus siap dengan berbagai macam perubahan yang ada. Itu yang paling terpenting. Karena apa? Wali kulli ummatin ajal. Ya. Karena dulatam bayi ini Allah jadikan segala sesuatu itu daulah, yaitu apa? Berganti. فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah ajal mereka itu datang, tidak bisa diawalkan, diakhirkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kematian, kehinaan, kejatuhan, kebangkrutan, tidak akan bisa ada yang menolaknya. Enggak akan bisa. Ya. Yeah.
1: Keadaan ruh setelah terpisah dari badan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau seakan-akan kepala kami dihinggapi burung. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya dia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di dekatnya. Selanjutnya, datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Malaikat maut itu berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Lantas nyawanya pun keluar dan mengalir, sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tangannya sekejap mata pun. Melainkan mereka meletakkannya di dalam kain kafan dan wewangian tersebut. Dan dari nyawanya tersebut muncul keharuman bagaikan mis atau kasturi terharum yang ada di muka bumi. Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, Rufulan bin Fulan, dengan menyebut nama terbaik sebagaimana dia biasa dipanggil di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta agar dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat Mukarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allahu Azza wa Jal berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Aliyin, dan kembalikan dia ke bumi, ke tanah sebagaimana dahulu aku menciptakan mereka dari tanah. Dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya menundukkannya dan bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, hambaku benar. Hambarkanlah untuknya permadani dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak keharuman surga, kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya dia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan harum baunya. Ia berkata, bergembiralah engkau dan sesuatu yang membuatmu gembira, ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu. Lantas dia bertanya kepadanya, kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Dia menjawab, saya adalah amal kebajikanmu. Lalu dia berkata, ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat sehingga saya dapat kembali pada keluargaku dan hartaku. Nabi SAW melanjutkan kisahnya, sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Mereka membawa pakaian yang kasar, lalu mereka duduk di dekatnya. Selanjutnya, malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya, malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika dia telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata, melainkan mereka menaruhnya pada pakaian yang kasar itu, dan dari nyawa tersebut keluar bau bagaikan bau bangkai paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapakah yang busuk ini? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan. Dengan menyebut nama terjelek, sebagaimana dia biasa disebut di dunia, sehingga dia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, Rasulullah SAW membaca ayat berikut, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah buku catatan amalnya di dalam sijin, di bumi yang paling rendah. Maka ruhnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya ruhnya dikembalikan pada jasadnya, lalu dia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Keduanya melanjutkan, siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini? Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Lantas, di langit ada yang mengumandangkan, dia dusta, hambarkanlah untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka. Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan, sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya, dia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau busuk. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah diancamkan untukmu." Lantas dia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan buruk." Dia menjawab, "Saya adalah amal burukmu." Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, jangan datangkan hari kiamat."
2: Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukum mengirimkan Al-Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Khilaf para ulama tentang apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai atau enggak. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai. Dalilnya kias. Dikiaskan kepada apa? Sodakoh. Sebagaimana sedekah sampai, dan sedekah itu kan ibadah. Demikian pula Al-Quran pun apa? Sampai. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat pertama sama dengan pendapat Imam Ahmad, sampai. Riwayat yang kedua mengatakan tidak sampai. Dan ini riwayat yang paling kuat dari Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia apa? Usahakan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Adh-dhahir min qawli Syaikh Syafi'i, pendapat yang paling kuat dari pendapat Imam Syafi'i, bahwa menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak sampai. Kenapa? Alasannya Imam Ibnu Katsir apa? Pertama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Tapi tidak pernah satupun Rasulullah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Yang kedua, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kata beliau apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Adapun qiyas yang dipakai oleh Imam Ahmad tadi, kalaulah itu benar, tentu yang pertama kali memahaminya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi ketika para sahabat tidak ada yang mengamalkannya, itu menunjukkan tidak sampai. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya. Ya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattur.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wa kitabim mastur.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
1: Fi raqqin manshur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
1: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam.

0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal

0: surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan?
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
1: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
0: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
1: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
0: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ.
1: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya?
0: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
0: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan.
0: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
1: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, pada waktu fajar.
2: Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
3: Makanya kadangkala orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Dan dalam urusan akhirat sama sih. Kita kepingin kerjaan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Maka kita harus belajar. Kita tuh diciptakan untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita semua bermula dari tidak ada. Dulu enggak ada yang namanya Syafiq, itu enggak ada. Kemudian jadi ada. Nanti tidak ada lagi. Tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Allah berikan rizki yang sudah dijamin untuk kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dalam urusan dunia, kita tuh ingin bekerja sedikit tapi dapat hasil yang banyak. Antum mau dikasih 50 kilo atau dikasih 1 on atau 1 gram, 50 kilo atau pilih 1 gram. Jamal. 50 kilo. Baru 50 kilo semen. 1 gram emas. Tadi orang kalau berpikir yang penting banyak, banyak itu belum tentu berharga. Boleh jadi yang sedikit lebih berharga daripada yang banyak. Dikasih 1 truk batu dan dikasih 1 genggam gahru. Milih mana orang? Kalau orang gak ngerti yang penting banyak, saya yang penting banyak, Ustaz. Makanya kadangkala orang itu kalau disampaikan kepadanya, lebih baik mana? Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah. Orang ya lebih baik banyak berkah, Ustaz. Tetap di pikiran dia, banyak. Dia ingin yang banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla jelaskan bahwasanya bukan bicara banyak, tapi bicara yang terbaik. Dalam urusan dunia tadi, kita ingin bekerja sedikit, dapat hasil yang banyak. Maka kita memilih pekerjaan. Bagaimana kerja gak capek, tapi dapat fulus banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang capek kerjanya. Lelah dia berupaya, tapi sedikit hasil. Di sini kuli bangunan berapa gaji? 100 ribu. Di sini 200. Itu 100. 150. Berarti biar ngambil semantum aja ya. Kalau ada orang mau kerja, fulan 100 ribu ya. Bayangkan 200 ribu, kerjanya capek, lelah. Tapi ada yang kerjanya cuma nimbang. Nimbang dikit, terus duduk istirahat. Siapa yang kerjanya nimbang dikit? Ada Bang Muslim di sini. Sampai 1 jam nimbang, Bang. Nimbang sampai 1 jam. Bisa banyak yang ditimbang kalau 1 jam ini. Tuh bayangin, nimbang dikit sama yang kerja dari pagi sampai sore hanya dapat 200 ribu. Orang itu kepingin pekerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, wajar. Makanya orang itu belajar, orang itu sekolah. Dan dalam urusan akhirat sama sih, kita kepingin kerjaan yang sedikit tapi hasilnya banyak, maka kita harus belajar. Kita datang ke tempat ini dalam rangka tadi, bagaimana kita mengetahui pekerjaan yang ringan tapi hasilnya besar sekali. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara ilmu ya, kalimatani khafifatani ala lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah. Ringan, berat di timbangan, dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata itu? Hafal, adik ini tahu. Yakin Ustaz tahu. Nah, subhanallah, anak-anak ini buat anak-anak. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hafal enggak? Hafal enggak? Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim. Coba baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah, sudah kasih hadiah, masya Allah, fadl, barakallah. Nah, bayangin ya, ada orang yang zikirnya banyak ya, tapi ternyata hasilnya dikit. Dan pernah Nabi Alaihissalam sebelum sholat subuh, beliau keluar dari rumahnya Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi yang ahli ibadah. Semua istri Nabi ahli ibadah. Sebelum Nabi keluar, Juwairiyah ini sudah berzikir. Berzikir. Nabi berangkat ke masjid. Biasanya Nabi kalau sholat subuh itu enggak pulang kecuali matahari terbit. Udah Nabi punya urusan, sampai ke rumah di waktu duha, Juwairiyah itu masih duduk berzikir. Mazilti ala haliki allati faraktuki alai. Kata Nabi SAW, engkau dalam kondisi seperti ini sejak aku pergi tadi. Kata juara. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daki arba' kalimat thalatha marrat. Aku telah membaca 3 kalimat 4 kalimat 3 kali. Yang kalau aku baca tadi itu dibandingkan dengan yang engkau baca dari sejak sebelum subuh sampai sekarang, pasti akan mengalahkan yang kau baca. Nabi baca apa? Mama, biar ribu. Ya ini karena mama ya. Juwairiyah. Taib, silahkan. Apa yang dibaca Nabi SAW? 4 kalimat 3 kali yang ternyata lebih baik daripada bacaan Juwairiyah dari sebelum Nabi sholat subuh sampai waktu duha. Nah, silakan Ibu-ibu. Mic-nya ada kan? Terus Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridho nafsi wa zinata arshi. Terus empat kalimat. Wa midada kalimat. Masya Allah, kirim hadiahnya.
4: Yang besar.
3: Yang paling besar, enggak apa-apa kirim.
4: Oh iya.
3: Nah. Biar anak-anak kirim. Suaminya ntar sampai enggak sampai ke rumah si suaminya, jual di pasar. Nah, bayangin ya. Berapa detik kita baca itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Tidak sampai satu menit. Lebih baik daripada yang dibaca sejak sebelum subuh sampai matahari terbit. Di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita beramal sedikit dapat banyak.
5: Tanya jawab.
6: Bolehkah mengundi hadiah untuk pemenang dengan nomor? Mengundi, Pak, ada yang boleh, ada yang haram. Kalau mengundi yang mengandung judi, di mana akan ada yang rugi dan ada yang untung, maka haram hukumnya. Seperti halnya judi, judi dengan mengundi, ada yang untung, ada yang apa? Rugi. Itu judi namanya, maisir. Tapi kalau mengundi, tidak ada yang rugi. Cuma sebatas untuk mengatur siapa yang duluan. Boleh. Kenapa? Karena dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah istrinya ada 9 atau 11. Kalau beliau mau safar, beliau kocok dulu. Siapa yang namanya keluar, pergi bersama Rasulullah SAW, diundi dulu. Siapa yang mau keluar bersama Rasulullah SAW? Juga Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fis saffil awal." Ya, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya saf pertama dan adzan, dan mereka tidak bisa mendapatkan illa an yastahimu fi, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alai, tentu mereka akan mengundi. Sehingga kata para ulama, boleh mengundi kalau ada beberapa orang pengen jadi muadzin, semuanya berhak jadi muadzin, semuanya memenuhi kriteria, diundi. Nah, siapa yang namanya keluar, dia yang jadi muadzin. Boleh. Arisan, dikocok arisan, mengundi juga. Tapi kan untuk mengatur siapa duluan yang keluar, boleh. Adapun kalau mengundi itu mengakibatkan ada yang rugi, ada yang menang, maka ini namanya apa? Judi. Semua peserta mengeluarkan uang, uangnya dikumpulkan, kemudian diundi. Siapa yang keluar duitnya, dia dapat duit ini seluruhnya. Mengundi itu namanya.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله الرحمن الرحيم

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،

0: illa anta.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 76, akan mengangkat tema rumah yang terbaik. Kenapa? Rumah yang terbaik. Kalau kita ditanya rumah yang paling baik itu yang seperti apa, maka rata-rata dari kita akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang bersifat lahiriah, yang bersifat apa? Lahiriah, singketon. Rumah yang terbaik ya umay sing gedung lantainya marmer ya, bukan keramik, lantainya marmer, seluruh ruangannya full AC ya. Kemudian ada kolam renangnya ya. Jadi kalau kita ditanya rumah yang terbaik, rata-rata jawabannya adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah, sing apa? Sing keton ya. Tapi ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan rumah yang terbaik itu seperti apa. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan di hadis nomor 137. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimin,
9: rumah muslim yang terbaik, rumah muslim yang terbaik, baitun fihi yatim, yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Rumah yang terbaik adalah yang ada anak yatim. Titik nomor koma. Koma. Yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar ada anak yatimnya, tapi anak yatim itu mendapatkan perhatian maksimal oleh orang yang punya rumah tersebut. Kebutuhan makanannya, kebutuhan minumannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kasih sayangnya, itulah rumah yang terbaik. Berarti rumah yang paling buruk yang seperti apa? Nabi SAW melanjutkan, wa syarru baitin fil muslimin, rumah muslim yang paling buruk, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diterlantarkan. Ada anak yatim yang diterlantarkan, sering kencotan ya, kemudian tidak diperhatikan apanya, pendidikannya, enggak diperhatikan pakaiannya. Ini adalah rumah yang paling buruk di antara rumah-rumah yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang merawat anak yatim akan bersama-sama di surga seperti dua jari ini. Jari nopo kali jari nopo? Hah? Jari telunjuk dengan jari tengah. Menggambarkan apa? Kedekatan. Kedekatan antara siapa? Antara orang yang mau merawat anak yatim dengan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar masuk surga saja. Orang yang merawat anak yatim bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga level spesial, level istimewa, karena di surganya nanti akan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sih kalau anak yatimnya saya masukkan ke rumah Ustaz, kayaknya tidak bisa Ustaz. Ya terus jenengan bisanya apa? Oh, saya Ustaz bisanya ya sesekali ngirim makanan. Lakukan, lakukan. Saya bisanya membiayai SPP anak yatim tersebut. Lakukan. Jangan beralasan saya tidak bisa merawat anak yatim itu di rumah karena saya enggak punya biaya. Mampunya apa? Seorang muslim itu jangan gampang pasrah dengan keadaan. Apa yang bisa kita lakukan? Bisanya kasih makanan seminggu sekali, kasih. Bisanya menghibur anak yatim itu sekedar hanya mengelus-ngelus apanya, kepalanya, lakukan. Ya, dilusus seperti apa ibu? Orang ketang permen, orang ketang pelem ya, kasih. Kecuali kalau memang kita nggak punya apa-apa kecuali ngelus-ngelus. Kalau kita punya apa-apa di rumah, masa aku harus dilusus tok, lusus analis? Enggak. Ya. Mengelus kepala itulah bagian dari ekspresi kasih sayang. Yeah. Kasih sayang itu diekspresikan dengan salah satunya mengelus kepala, salah duanya dengan makanan, salah tiganya dengan pakaian, salah empatnya dengan pendidikan. Jadi kasih sayang itu ekspresinya banyak. Kita bisanya apa? Semuanya bisa kita lakukan, lakukan. Kita bisa mengungkap melakukan kasih sayang itu dengan biaya pendidikan, kita biayai. Dengan makan, makanan kita kasih. Dengan minuman kita kasih. Dengan pakaian kita kasih. Dengan elusan kita kasih. Intinya, berusahalah untuk peduli dengan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, rumah kita akan menjadi rumah yang terbaik. Dan hati-hati, orang-orang yang mengelola harta anak yatim, hati-hati. Termasuk anak yatim milik sendiri atau anak yatim milik orang lain. Anak yatim milik orang lain contohnya adalah di panti asuhan. Hati-hati. Gue duit apa? Duit apa? Duit panas. Duit panas. Jangan dijadikan harta anak yatim itu sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Justru kalau bisa malah kita yang ikut andil dalam memberi anak-anak yatim itu, bukan mengorupsi harta yang disedekahkan untuk siapa? Anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
3: Wah, aku durian udah tiba kabeh iki. Wah, jan nyenengke tenan nek ngene iki.
4: Eh, Tro. Kowe iki ngopo?
3: Wih, ayo mangan durian. Wah. Bancaan, Bro.
4: Kok aku rambok jak iki. Wih, lah kowe jebule wis mangan.
3: Wah, iki mau tibanan lho. Iki nggone kancane dhewe. Wis nek dipangan wae ra apa-apa?
4: Iki nggone Mas Joko.
3: Nggone Mas Joko.
4: Oh, masyaallah.
3: Wis penak ngene iki nek kanca ndek kebon durian. Rasah tuku garek rene.
4: Wah, iki aku ngicipi ya, Tro iki.
3: Iki rada enak iki, cobane iki Pak wis mangan.
4: Cobane. Bismillah. Eh, Tro.
3: Piye?
4: Ngomong-ngomong wingi sekolahmu amal lulus ora kowe?
3: Oh, sekolahmu lah muamalah NB. Waduh. Aku jane ora duisin.
4: Lah piye?
3: Lah aku ora lulus kok piye?
4: Anek ku yo kebangeten kowe ora lulus iki piye?
3: Aku wis nggarap rumahku yo bener kabeh. Jan-jan iki sing kleru iki nggae soal.
4: Lah piye?
3: Wong jane soal iki yo gampang ning jawabane sing angel.
4: Lah janto batu iki ra jenius kok.
3: Wah, Jan. Aku jane yo isin. Kok iso ora lulus iki kepiye ngono lho. Ora penak karo Ustaz Ami.
4: Ayo lah.
3: Ane ngene lho. Ane nek cara-carane wong sekolah kae to. Ane ora lulus iki berarti disenengi gurune to, Bro.
4: Oh iya. Sloganmu lucu kok.
3: Lho, ora apa-apa. Iki nggo semangat meneh.
4: Bener kuwi, Tro. Kudu semangat. Tetep hey, melu meneh. Saiki ketok enek pembukaan meneh.
3: Sekolah Muamalah NB oh, yang iyo. Angkatan ketiga.
4: Iya.
3: Aku arep daftar meneh. Saiki ngene wae. APE telepon Ustaz Ami.
4: Telepon Ustaz Ami.
3: Awak dhewe kudu piye? Men supaya esuk iki lulus. Ya ora?
4: Iya, kuwi mau.
3: Iya, saiki daftar. Telepon Ustaz Ami sikik.
4: Ya
3: ora? Cek tak telepon ke.
4: Aduh, aku nek lungguh ndodok ngene tejuk banget
3: iki yo.
4: Wis gak telepon?
3: Sik. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Mitro?
3: Ah, ini gini loh Ustaz, ini saya tuh mau laporan nih. Ah, ini kemarin itu kan saya tuh udah ikut sekolah Muamalah NB angkatan kedua. Dan kemarin itu sudah ada wisuda. Nah, saya itu juga ikut wisuda, Ustaz. Cuman saya itu ya aduh. Ah, saya itu enggak lulus ya Ustaz. Nah, gimana Ustaz?
5: Loh kok bisa enggak lulus? Kenapa?
3: Wah, itu Ustaz, saya itu ya udah belajar ya. Lah Ustaz yang bikin soal ya, angel banget kok. Jadi ya tak pikir. Pikir-pikir, aduh ini cuman benar salah, aku tak tulis benar semua Sat. Abul kok saya itu enggak lulus ya, skornya enggak nyandak. Waduh, gimana ya Sat? Lah ini kan saya itu mau minta tolong pada Ustaz, harus bagaimana? Apa saya itu harus daftar lagi, harus ngulang lagi, ya toh Sat?
4: Ini kan neneng muamalah, anu toh Tro?
3: Pusike. Oh ini Mas Anto juga mau daftar lagi Sat, kemarin katanya nggak bisa login malah juga nggak lulus juga nih Sat. Wah jangan biangetan tenan ini, gimana Sat?
5: Oh, nah makanya Mas Mitra itu pertama harus punya kesadaran bahwa belajar itu wajib. Dan kalau Mas Mitra sudah tergabung dalam komunitas belajar, seharusnya diseriusi belajar, kemudian nanti mengulang lagi murojaah di rumah, terus serius membaca, serius mendengar, jangan sambil lalu. Sebab belajar bukan cuma untuk ngerjain ujian.
3: Oh, jadi saya boleh daftar yang ketiga lagi nih, Sat?
5: Ya, boleh-boleh, nanti Mas Mitra bisa bergabung lagi di Sekolah Muamalah ANB angkatan yang ketiga.
3: Ya ngene iki jenenge guru seneng karo muride. Ora munggah, kon ngulang meneh. Ha ngono kuwi jenenge.
4: Iki ten Mitra,
3: men pinter kandhane wis ora usah daftarke sisan.
4: Lah aku yo
3: ya, Sat, saya daftar 2. Saya sama Santo ya, Sat.
5: Oke, nanti untuk Mas Mitra boleh gratis ya. Insyaallah.
3: Baik, Sat. Gitu dulu ya, Sat ya.
5: Baik.
3: Terima kasih, Sat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Mas.
4: Wes toh.
3: Kita daftar.
4: Aku iso. Aduh, tiba meneh, Bro, Mas. Tiba. Wes. Wes dibuka nang wae kene. Buka nang jan.
3: Madiang pokoke nek kok ngene iki. Wah, kangelane buka iki.
4: Wah, iki dindak kesuk terus.
3: Oh ya wes, engko wae ngongkong neh. Wes. Iya, wes iki. Kek wes, kek wes. Bismillah.
4: Aduh, masyaallah.
1: Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah.

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz ASSWRWB, jemaah, ini doa, antum jangan singkat, kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WSWRWB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi. Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya. Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia, memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini dan ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah, ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu kaya ngono pancene. Antum datang saat ini loh, sama istri Nabi SAW. Di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu, tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil, yang dulu ya, ini macam-macam, antum tahu ya wis kayak gini panjenengan, kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Antum langsung, dia ingat, bang, antum pernah berbuat anu lho bang, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Supaya dia tahu antum sudah tobat. Nanti dia ingat lagi, sudah istighfar antum. Dan antum mengatakan, ana minta maaf. Antum jangan mengatakan, ana kan sudah minta maaf, jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu. Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf, jangan. Antum ketika di bang, engkau pernah melakukan ini bang, lorwati aku lho bang, astagfirullah, jalu maaf aku ya, sepuroni, seribu maaf ku pinta untuk setiap dosa yang ku lakukan, masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi, apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Iya loh jemaah.

0: Acá ande, ande,
1: ande. Ibu-ibu semua, ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kehidupan, orang-orang bilang itu pasti akan mendapatkan ujian, karena kehidupan itu bagai roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di bawah banget gitu ya. Jadi kadang dapat musibah, kadang dapat musibah banget gitu ya. Kadang di bawah, kadang di atas, dan begitulah yang namanya kehidupan, pasti ada nikmat, pasti ada ujian. Orang Islam, orang yang beriman, dia tahu resep-resep kebahagiaan. Sehingga orang-orang berislam, orang-orang beriman itu punya ilmu dalam menyikapi apapun episode kehidupannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena orang beriman tahu kalau dia dapat musibah, tahu bagaimana cara menyikapinya, yaitu dengan bersabar. Kalau dapat nikmat, dia juga tahu bagaimana cara menyikapinya, yaitu dengan bersyukur. Semuanya baik untuk orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan jadi lebih bahagia menyikapi kehidupan dengan resep-resep yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang akan membuat orang beriman itu jauh lebih bahagia ketika menjalani apapun episode dalam kehidupannya. Kita dengar kabar ada seorang miliarder yang tinggal di Jerman, namanya Adolf Meckler. Dia adalah seorang yang kaya raya, tapi qadarullah karena sedikit mengalami musibah, kerugian dalam bisnisnya, kemudian dia tabrakan mobilnya ke kereta yang sedang melaju kencang, hingga tewas dia, meninggal dunia. Mereka yang tidak dalam bingkai keimanan akan bingung bagaimana merespon musibah dan ujian yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Artis-artis Korea yang bilang Anyong Seo itu, ya. Artis-artis Korea yang cantik rupanya, yang populer namanya, ketika dapat suatu kegagalan, mereka tidak pandai menyikapinya, hingga kemudian kita dengar banyak berita mereka bunuh diri. Lihat bagaimana mereka merespon ujian dan musibah dalam kehidupannya. Padahal mereka tadinya adalah orang yang kaya, orang yang populer namanya, bahkan mereka juga orang yang cantik rupanya. Tapi mereka tidak punya iman, sehingga mereka salah dalam merespon ujian dalam kehidupan. Maka kita orang Islam, orang yang beriman, diajari oleh Allah dan Rasulnya bagaimana panduan dalam menyikapi musibah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, nanti kita akan bisa menjalani setiap hari-hari dalam kehidupan jadi lebih bahagia. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad At-Tamimi. Siapa namanya, Bu? Pintar. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, "Idza utiya syakara wa idza tudiya sabara wa idza adnaba istaghfara." Fa inna haula'i thalath anwanus sa'adah. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Jika diberi musibah, dia bersabar. Dan jika berbuat dosa, dia beristighfar. Syekh Muhammad At-Tamimi melanjutkan, fa inna haula'i thalath anwanus sa'adah. Tiga hal inilah kunci-kunci kebahagiaan. Jadi ada berapa kunci kebahagiaan, ibu-ibu? Empat apa lima? Tiga, masih konsentrasi ya. Ada tiga kunci kebahagiaan. Yang pertama, jika diberi nikmat, bersyukur. Jika diberi musibah, maka bersabar. Jika berbuat dosa, maka beristighfar. Maka inilah kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam mukaddimah kitab Qawaidul Arba', beliau terangkan, fa inna haula'i thalath alwanus sa'adah. Maka tiga hal inilah merupakan kunci kebahagiaan. Ibu-ibu semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an merupakan kitab panduan yang lengkap bagi kita, dan Al-Qur'an mengajarkan kita bagaimana caranya bahagia. Al-Quran mengajarkan kita juga bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Al-Quran juga memandu dan membimbing kita bagaimana supaya kita beristighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, hari ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang semoga nanti bisa menjadi panduan dan bimbingan kita agar kita bisa terus bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, kita berharap semoga nanti ketika dapat musibah bukan lagi di level yang sabar, tapi di level ridho. Ridho ini di atas kesabaran. Bukan hanya sekadar bersabar menghadapi musibah ujian, tapi juga mengambil banyak hikmah.
0: Tanya jawab.
2: Bagaimana ada pertanyaan ngaharewas barusan? Keutamaan orang yang menikahi janda yang memiliki anak-anak yatim. Motivasi dia menolong, baik menolong membantu jandanya, ibunya, modus nama gitu, ataupun anak-anaknya yang yatim. Ya bagus, berarti dia memiliki dua keutamaan. Menafkahi jandanya dengan cara menikahinya itu membahagiakan dia dan menjamin anak-anak yatimnya. Dua-duanya dapat ya. Terlebih kalau jandanya ini memang sudah tidak memiliki lagi nilai jual di kalangan laki-laki. Nggak ada lagi yang melirik. Karena usia, karena kondisi fisik, kayaknya nggak akan ada lagi yang melirik. Saya mah menikahi dia dalam rangka menolong. Oh bagus itu, ya komitmennya. Bongana nanya, bersaing sama Mas Amin.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 20 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustaz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Syariat yang Dijungkir Balikan.
2: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Di kesempatan kali ini, alhamdulillah ini kota Selawi. Masih ngapak? Belum dengar ngapak saya. Ngapak, nah ya, logatnya tidak dapat saya. Baik, saya pernah dengar orang Tegal bilang orang ngapak orang kepenak gitu. Bener ya? Baik, alhamdulillah. Meskipun saya tidak paham bahasa ngapak, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita pahami. Meskipun saya tidak paham bahasa ngapak. Saya kemarin di sini dapat judul Syariat yang Dijungkir Balikan. Saya awalnya agak kaget, ini maksudnya apa ya? Nah, baik, karena kemarin saya ditanya judul, ada usul dari panitia? Nah, ternyata usulnya adalah dengan judul Syariat yang Dijungkir Balikan. Nah, ini salto apa ya? Nah, baik, jadi judulnya seperti itu. Saya sempat WhatsApp balik ke Ustadz Mukhlisin. Ini maksudnya apa? Nah, beliau menyampaikan ini sesuatu yang dianggap syariat yang perlu diluruskan. Oh, nah, saya paham setelah bertanya kepada beliau. Maka segala sesuatunya kalau kita tidak tahu bertanya. Alhamdulillah saya mengamalkan itu, saya tidak tahu bertanya dalam hal apapun. Maka dalam agama juga diperintahkan untuk fas'alu ahladzikri ingkungtum la ta'lamun, agar kita bertanya kepada ahli zikir jika kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu bertanya, terlebih lagi dalam soal agama ini, kalau kita tidak tahu kita bertanya bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan. Karena kalau kita di dalam agama ini sekedar taklid atau ikut-ikutan, maka yang namanya qiladah itu maknanya adalah semacam kalung yang ada di leher. Sehingga ketika orang taklid itu seperti orang yang dicekik lehernya. Karena itu di dalam agama kita ini perintahnya bukan taklid. Kalau taklid itu ikut tanpa tahu alurnya seperti apa. Yang diajarkan di dalam agama kita itu adalah ittiba. Jadi kita menjadi muttabi, bukan menjadi muqallid. Maka kita semua diajarkan bukan menjadi muqallid, tapi kita menjadi muttabi. Al-Quran juga perintahkan kepada kita, Allah berfirman kepada Nabi kita SAW, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Di situ menggunakan lafaz fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kita diminta mengikuti Nabi. Maka syariat di dalam agama ini, syara'a, syariat, itu artinya aturan. Ketika disebut syariat Islam, itu artinya aturan Islam. Sehingga syariat ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Syariat, syariat siapa? Kalau begitu disebut syariat Islam, baru itu adalah aturan Islam. Tapi kalau nanti ada syariat yang lain, syariat apa? Meskipun kita biasanya kalau mendengar syariat itu otomatis Islam, tetapi makna syariat itu sendiri adalah aturan. Bisa saja aturan yang bukan dari Islam. Syariat sekuler, syariat Islam, syariat apa lagi? Tradisi, ada lagi? Karena kalau kita mengamati agama Islam di tanah Jawa itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh alur simbah-simbah. Ini tradisi. Yang kedua dipengaruhi oleh napa? Iya. Termasuk itu yang simbah-simbah itu. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh penjajah. Sehingga meskipun seorang muslim tapi hobinya bukan baca Quran, bukan melantunkan Quran, tapi melantunkan napa? Iya. Jadi itu intinya ada pengaruh dari simbah-simbah, ada pengaruh dari penjajah. Dan yang kita harapkan kita di dalam berislam itu Islamnya bukan dari simbah-simbah, bukan pula tidak dipengaruhi oleh penjajah, tapi hendaknya Islam kita ini merujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Mekah, yang berhijrah di kota Madinah. Baik. Sehingga karena pengaruh tersebut ada banyak hal, tradisi atau budaya di sekitar kita yang kadang oleh sebagian masyarakat itu dianggap sebagai cerminan Islam. Sehingga kalau orang tidak melaksanakan itu dianggap bukan Islam, atau dianggap itu bukan bagian dari tuntunan agama Islam. Contohnya adalah tadi yang berasal dari simbah-simbah itu apa? Yang itu dianggap Islam. Kalau di sini apa? Kalau di tempat kami di Bantul, di Jogja itu banyak contohnya. Saya tidak begitu paham mengenai alur budaya dan tradisi di sini yang sudah diwariskan oleh simbah-simbah, yang sekarang masih banyak dijalankan oleh orang-orang, yang orang menganggap itu sebagai identitas khusus sebagai seorang muslim. Sehingga kalau orang tidak menjalankan itu dianggap tidak selayaknya, tidak pada umumnya seorang muslim. Apa di

aneh, dianggap aneh, tapi tidak pernah bilang kan Anda aneh gitu. Maka teman-teman, diantara ketika kita mendakwahkan agama ini, salah satu prinsip yang diajarkan Al-Quran itu adalah la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Jadi yang penting kita dakwahkan, kita sampaikan apa yang kita yakini, kita amalkan, dan selebihnya la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Sesungguhnya kuncinya di situ. Berapa banyak orang yang ketika lulus dari pesantren atau sudah ngaji tidak bisa mengamalkan ilmunya karena masih memikirkan omongan orang. Sudah ngaji bertahun-tahun, sudah tahu, sudah paham, tetapi begitu mengadakan acara pernikahan masih glamor. Ternyata sebabnya apa? Takut omongan orang. Jadi penghalang kita untuk menjalankan syariat tuntunan agama itu adalah salah satunya karena takut omongan orang. Sehingga meskipun sudah belajar bagaimana cara menikah yang sesuai tuntunan agama, sudah kita tahu, tapi ternyata ketika menikah sama dengan yang lain. Padahal sudah beli bukunya itu. Ya, beli bukunya. Menikah sesuai sunnah misalnya. Ada lagi sampai masalah yang detail, ada adabuz zifaf. Nah, Ustaz Mukhlisin yang tahu. Yang tahu senyum. Ya. Tahu ada adabuz zifaf? Adab ranjang. Nah, baik. Jadi di situ sampai dibeli semua. Tetapi kadang tidak dijalankan, kenapa? Takut omongan orang. Sesungguhnya kondisi semacam ini bukan terjadi hari ini saja. Bahkan ketika Nabi membawakan Islam di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy saat itu, kondisinya juga situasinya sama. Jangan anggap bahwa ketika Nabi menyampaikan ajaran agama Islam saat itu mulus-mulus saja. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti aturan Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah yang Allah turunkan kepada kalian. Maka jawaban mereka apa? Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, atau ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Itu kondisi di zaman Nabi juga seperti itu. Maka ini juga bukti bahwa Islam itu bukan budaya Arab. Andai Islam itu budaya Arab, pasti selaras dengan orang-orang Quraisy. Begitu Islam hadir, disupport dan didukung orang-orang Quraisy. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Ketika Nabi hadir, disupport, didukung atau ditolak? Ditolak. Maka ini bukti bahwa Islam bukan budaya Arab. Tapi Islam ini adalah wahyu dari Allah yang di tanah kelahiran Nabi sekalipun bertentangan dengan budaya setempat. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di tempat kita. Maka PR kita yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa meluruskan warisan simbah-simbah. Warisan dari nenek moyang. Kalau bahasa Bantulnya nenek moyang itu simbah-simbah. Kalau di sini apa? Ya? Oh, sami mawon. Kok bisa ngomong sami mawon? Oh iya. Baik. Saya kira ngapak beda, ternyata sama ya. Baik. Jadi bagaimana kita bisa meluruskan apa yang ditinggalkan oleh simbah-simbah? Maka kalau di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu di jilid 3, ada yang punya teman-teman? Enggak punya? Baik. Itu di jilid 3 itu ada satu rekomendasi yang bagus. Apa rekomendasinya? Kalau budaya atau tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, silakan dilanjutkan. Jadi kalau budaya atau tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, silakan dilanjutkan. Yang kedua, masih menurut himpunan putusan Tarjih, kalau budaya atau tradisi itu
tidak selaras

tapi bisa diperbaiki, maka silahkan diperbaiki. Karena ada kalanya di dalam budaya tersebut, dalam tinggalan nenek moyang itu, tidak semuanya bertentangan, ada bagian yang selaras. Maka kalau bisa dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Yang ketiga, jika warisan atau tinggalan nenek moyang budaya tersebut itu dia bertentangan dan tidak bisa diperbaiki, maka langkah kita adalah kita tinggalkan. Kira-kira teman-teman semua, yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita itu yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Kok nampaknya enggak ada jawaban ini? Pertama, selaras, bisa dilanjutkan. Ada enggak tinggalan simbah yang selaras? Yang bisa kita lanjutkan? Banyak. Ya. Yang kedua, tinggalan simbah yang bisa diperbaiki? Ada. Ya, enggak usah disebut, nanti waktunya enggak cukup. Ya, apalagi perbedaan tradisi di tempat saya dengan di sini. Nanti masih butuh penjelasan kalau jenengan nyebut apa itu, lama lagi nanti. Yang ketiga, jika itu bertentangan maka tinggalkan. Nah, ketika meninggalkan ini, maka kita tidak perlu takut omongan orang. Salah satu kegagalan di dalam menjalankan tuntunan agama karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang dibicarakan oleh orang-orang lain. Maka hendaknya kita itu di dalam beribadah untuk senantiasa mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Selagi kita masih mencari ridho manusia, maka kita akan terombang ambing. Sehingga ketika hal tersebut yang sebenarnya bukan syariat tapi dia adalah tinggalan simbah-simbah, itu tidak bisa ditinggalkan karena kita takut omongan orang. Bahkan orang sudah menganggapnya sebagai syariat. Kadangkala bukan tinggalan simbah-simbah, sesuatu tersebut bisa jadi merusak agama ini karena berdasarkan kepada hadis-hadis yang palsu dan dhaif. Maka hendaknya ketika kita beramal, pijakan kita adalah hadis yang sahih atau minimal hadis yang hasan. Nanti tolong Ustaz Mukhlisin, Ustaz Hari dikoreksi nggih. Beliau ini teman satu almameter dulu ketika di pesantren di Bantul apa Jogja. Ya, di dua-duanya ya. Baik. Beliau adik kelas saya. Baik. Adik kelas jauh banget. Nah. Baik, kita lanjutkan. Contohnya adalah, kalau tadi kita berbicara syariat yang dijungkirbalikkan, ada kalanya sumbernya tidak melulu soal simbah-simbah, tapi karena kita salah belajar. Kalau tadi kan ada yang simbah-simbah sudah banyak itu yang disebutkan teman-teman, tapi kadang kita mendapatkan syariat yang jungkirbalik tadi, aturan yang tidak semestinya, itu karena sumbernya adalah kita belajar yang tidak benar. Mendapatkan ilmu bukan dari sumbernya. Contohnya adalah adzan yang mestinya panggilan untuk orang sholat tapi digunakan untuk melepaskan orang ibadah haji. Gimana? Orang meninggal diadzani juga? Di sini juga gitu? Masya Allah. Ustaz Hari tanggung jawab loh ini. Nah, baik. Orang meninggal diadzani. Adzannya di mana? Di kuburan. Oh iya, itu mayatnya suruh sholat atau gimana? Baik, adzan itu untuk yang hidup. Nah, untuk yang hidup mendengarkannya, menirukannya, mendapat pahala karena itu sunnah Nabi. Menghadirinya, menghadiri panggilan adzan, hukumnya ya, ulama beda pendapat. Nah, yang jelas ketika ada kumandang adzan, saat itu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Ummi Maktum minta keringanan kepada Nabi. Diberi keringanan tidak? Diberi.
Tapi Nabi kemudian bertanya, hal sami'tan nida' bisholah, apakah kamu mendengar adzan panggilan sholat? Dijawab, na'am, iya. Kalau demikian, maka penuhilah panggilan adzan. Berarti sholat berjamaah itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang mendengar adzan. Iya kan? Kesimpulannya wajib enggak? Tidak. Nabi tadi mengatakan wajib setelah bertanya apakah kamu mendengar adzan. Berarti hukum menghadiri sholat jamaah wajib apa tidak? Kalau mendengar adzan. Jadi pripun? Iya benar. Jadi kalau mendengar adzan. Baik. Jadi berarti panggilan adzan untuk siapa? Orang yang masih hidup. Karena apakah kamu mendengarkan adzan? Iya. Nah, maka wajib diminta untuk menghadiri panggilan adzan. Kalau orang mati dengar adzan enggak? Tidak. Nah, baik, berarti sudah jelas bahwa panggilan adzan untuk orang yang masih hidup. Terbukti yang disuruh hadir salat berjamaah siapa? Yang mendengar adzan. Maka kalau tidak mendengar adzan wajib tidak? Tidak. Baik. Lalu kenapa ada orang yang mengadzankan orang yang meninggal? Tadi karena mendapatkan data yang tidak benar. Artinya kita di dalam belajar juga perlu mencari data dan sumber yang kredibel dari kitab atau buku atau guru yang terpercaya. Memang ada hadis seperti ini. La yazalul mayyit yasma'ul adhan. Mayit itu senantiasa mendengar adhan malam yutoyan, selama belum ditimbun. Hadisnya ada enggak? Ada. Tapi hadis ini kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mautu'at. Al-Mautu'at itu artinya kumpulan hadis palsu. Hadisnya palsu. Dan Imam Ibnul Hajar menyebutnya sebagai isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzani, tapi itu adalah kabar atau informasi. Nabi menginformasikan, andai sahih loh, Nabi menginformasikan, apa informasinya? Mayit itu masih mendengar adzan selama belum ditimbun. Ada enggak lafaz perintah di situ? Tidak ada, hanya informasi. Kenapa dipahami perintah? Dan ternyata hadisnya pun palsu, sehingga tidak perlu untuk kita amalkan. Jadi hadisnya pun palsu, sehingga tidak perlu kita amalkan. Sementara kita mendengar hadis yang lain, hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggal itu yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Hadisnya sahih apa tidak? Sahih. Ini lafadznya informasi atau perintah agar mayatnya diperdengarkan sendal? Informasi. Nah, di satu sisi orang yang mengamalkan adzan itu memahami dalil yang palsu dianggap perintah, ketika memahami dalil yang sahih ternyata malah dianggap informasi. Dan ternyata memang benar bahwa hadis ini adalah informasi bahwa mayit itu masih mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazah, bukan perintah supaya jenazahnya diperdengarkan suara sendal. Perintah itu bukan? Bukan. Tapi kenapa ketika tadi ada hadis palsu masih mendengar adzan lalu dipahami perintah mendengar adzan? Karena hadisnya sama, lafadznya sama kan? Tetapi kenapa cara memahaminya berbeda? Nah, maka ada persoalan di dalam memahami dalil. Dan yang pasti hadisnya palsu, sehingga tidak perlu kita amalkan. Maka betul tadi, teman kita yang ngasih judul itu sangat brilian. Saya baru pertama loh dengar judul itu di sini. Nah, syariat yang dijungkir balikkan. Yang adzan itu mestinya panggilan untuk sholat, ternyata dijadikan panggilan untuk orang yang sudah mati.
dan itu tidak ada dalilnya. Paling banter dalilnya adalah kias kepada orang yang baru lahir. Adapun orang yang baru lahir, mengenai mengadzankan orang yang baru lahir, itu ulama beda pendapat mengenai status hadisnya. Maka di sini saya tidak akan membahas, tetapi ulama beda pendapat. Bagi yang menghasankan silahkan diamalkan, bagi yang mendhaifkan tidak usah diamalkan. Karena memang status adzan ketika bayi lahir itu ulama beda pendapat. Baik. Maka penting bagi kita untuk belajar ilmu agama dengan benar. Ketika kita tidak belajar ilmu agama dengan benar, maka yang terjadi adalah kita mengamalkan sesuatu tersebut hanya berdasarkan kepada persangkaan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang merugi itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum, gimana? Fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah, Ustadz kita surat Al-Kahfi. Di sini disebutkan bahwa orang yang tersesat itu adalah orang yang mereka mengira sudah mengamalkan amalan yang baik, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka hendaknya ibadah itu tidak berdasarkan kepada persangkaan, tapi ibadah itu berdasarkan kepada ilmu. Jadi ibadah itu tidak berdasarkan kepada persangkaan, tapi hendaknya ibadah itu berdasarkan kepada ilmu. Karena jika ibadah itu berdasarkan kepada persangkaan, maka betapa banyak persangkaan-persangkaan di luar sana yang cukup liar, yang menjadikan agama ini tuntunan yang sebenarnya akan kabur karena adanya persangkaan-persangkaan. Orang mengira kalau orang yang meninggal dunia itu disembelihkan kambing, maka kambingnya akan dibuat tunggangan. Nah, ada yang punya persangkaan begitu? Ya? Ada. Saya kadang bertanya seperti ini, siapa sih yang mau naik kambing? Di dunia aja enggak ada kan yang mau naik kambing? Ada enggak? Bapak-bapak ngaji kesini itu ada yang naik kambing enggak? Enggak ada kan? Lalu bagaimana mungkin nanti di surga disuruh naik kambing? Di dunia aja kita enggak mau, malu loh. Anak SD aja, nak kamu berangkat sekolah naik kambing ya, mau enggak? Enggak mau. Masuk di surga disuruh naik kambing. Apa dalilnya? Persangkaan. Dalilnya persangkaan. Masa di dunia aja sudah naik Avanza, naik Xenia, naik CRV, apalagi itu di depan, macam-macam itu. Nah, tiba-tiba disuruh naik kambing. Nah, Masya Allah. Maka pentingnya al-ilmu qobla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Karena ketika kita beramal tidak berdasarkan ilmu, maka amal kita bisa tertolak. Maka Syekh Muhammad Jamil Zaini itu menyebutkan, agar amal kita sesuai dengan syariat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi 3 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama harus iman Islam. Jadi yang pertama harus iman Islam. Karena saat ini banyak sekali orang yang mengaku menjalankan syariat, tetapi justru yang terjadi adalah kolaborasi antar iman. Jadi bukan toleransi lagi, tapi kolaborasi antar iman. Pada saat ibadah kurban, itu yang ikut ibadah kurban bukan hanya muslim saja. Ada enggak? Banyak. Ini seperti yang dibuat oleh teman kita, judulnya syariat yang dijungkir balikkan. Sebenarnya saya pengen tahu yang bikin judul yang mana sih orangnya. Oh, jenengan. Masya Allah. Maaf loh di depan saya ternyata. Baik. Tapi tidak apa-apa kok, beliau senyum-senyum. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita ibadah, ibadah itu baru bisa akan diterima kalau kita iman Islam. Tanpa iman Islam, seikhlas apapun, meskipun sesuai tuntunan sekalipun, itu tidak akan diterima. Meskipun bisa jadi dia nyumbangnya juga
ikhlas. Mengamalkannya juga diserahkan kepada kaum muslimin dan persis sesuai tuntunan. Diterima apa tidak? Tidak. Dan kadang itu yang membuat kita bingung. Saya pernah satu saat ditanya oleh jamaah, "Ustadz, di kampung kami ada yang beragama lain pengen ikut kurban." "Loh kok pengen ikut kurban gimana?" "Ndak enak." "Loh kenapa?" "Karena tiap kurban itu selalu dapat daging kurban. Mosok nerima terus ndak pernah ikut kurban." Baik. Ya sudah, kalau dia mau ikut ya itu bukan kurban, tapi sebatas hadiah saja atau sumbangan saja. Silahkan nanti dibelikan kambing. Tapi maunya ikutnya sapi. Baik. Ini trouble. Kalau ikutnya sapi, masa yang 6 muslim yang 1? Iya. Gimana, Pak? Iya. Bapak Ibu, maka solusinya bagaimana? Bilang saja kepada dia, kalau mau sapi boleh, tapi untuk orang yang beda agama harus satu sendiri, atau silakan cari teman. Ya. Kenapa perlu disampaikan seperti itu? Supaya menjaga yang muslim ibadahnya tetap sah, sementara mereka nyumbang ya gue tambah-tambah daging. Tapi sebenarnya ada langkah yang paling tepat. Sampaikan saja bahwa kita tidak menerima sumbangan dalam hal ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Orangnya tidak berani. Kira-kira kalau terjadi di teman-teman, berani tidak bilang gitu? Ya, eman-eman. Oh ya, eman-eman. Baik, ternyata eman-eman ya. Berarti solusi yang kedua kan? Ya, kalau mau nyumbang kita terima, tapi mandiri, tidak gabung yang lain. Memang akhirnya syariat jadi jungkir balik bener nih. Nah, baik, itu kondisi yang nyata di sekitar kita karena beramal tidak berdasarkan kepada ilmu, tetapi berdasarkan kepada persangkaan. Dan banyak sekali tentang hal-hal yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya memang itu bukan bagian dari agama kita, tetapi sudah mendarah daging seperti itu dan dianggap sebagai tuntunan. Bahwa ketika kita beramal itu, satu, harus iman Islam. Dua, apa? Harus ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah Islam saja belum cukup, tapi harus ittiba kepada Nabi. Maka kita bisa membaca hadis-hadis Nabi, membaca nasihat-nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membaca kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama yang siqah, yang terpercaya, supaya kita amal kita ittiba kepada Nabi. Yang ketiga, hendaknya amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hendaknya kita beramal tersebut dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan tiga hal tersebut amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Jamil Zainu. Satu, wajib iman Islam. Dua, ittiba kepada Rasul. Tiga, ikhlas karena Allah. Maka iman Islam landasannya adalah iman Islam. Ittiba kepada Rasul itu landasannya pakai ilmu. Yang ketiga, hendaknya tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Baru itu adalah syariat yang benar. Karena ketika kita menjalankan tidak ittiba kepada Rasul, maka itu bukan syariat Islam yang benar. Dan banyak sekali di masyarakat kita, kadang-kadang sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dianggap sebagai tuntunan agama. Sesuatu yang sesungguhnya itu sebagai bentuk penyimpangan, tapi dianggap sebagai bentuk kebenaran. Bukan hanya dalam soal ritual, tapi juga di dalam hal yang terkait dengan praktek muamalah juga semacam itu. Ada praktek-praktek muamalah di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya itu riba, tapi dianggap sebagai syariah. Ada enggak? Ya? Riba dianggap syariah ada? Ya. Apa, Pak? Oh, banyak sekali. Nah, maka harus diluruskan bahwa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba.
setiap meminjamkan uang lalu kemudian mengambil keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba, meskipun saling ridho, meskipun masyarakat menganggap kan sudah saling ridho, kan cuman sedikit, tetap aturan syariat tidak boleh diotak atik, karena aturan syariat sudah jelas kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, setiap pinjaman yang di situ diambil keuntungan maka keuntungan tersebut adalah riba. Termasuk praktek di masyarakat yang dianggap lumrah bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah haji, itu adalah biasanya kalau di daerah kita itu, di daerah selatan itu gadai sawah, sawahnya ditanami, sawahnya dipakai, dan tidak pakai jatuh tempo, dan dianggap wah ini kan tidak apa-apa, wong Pak Haji melakukan kok, nah, berarti boleh. Nah, maka hati-hati ketika Bapak Ibu sebagai Pak Haji, Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, apa yang kita kerjakan kadang oleh masyarakat dianggap sebagai tuntunan, padahal yang dikerjakan oleh tokoh itu bukan sebuah tuntunan. Maka ketika kita menjadi tokoh masyarakat, kita hendaknya lebih selektif, lebih hati-hati di dalam mengambil keputusan, di dalam beramal soleh, supaya tidak menjadi bahan tuntunan bagi masyarakat awam yang sesungguhnya itu bukan bagian dari tuntunan agama, yang justru bisa merusak syariat karena orang ikut-ikutan. Termasuk tadi, kadang masyarakat awam sudah dikuatkan dengan ngaji, tiba-tiba ada tokoh yang menjadi pemuka mengamalkan yang tidak sesuai tuntunan, lalu jadi dalil orang awam, tuh lihat tuh, no, beliau saja mengamalkan ini, mosok kata mujiman tidak boleh. Baik, jadi sesungguhnya bukan masalah kata mujiman atau kata yang lain, tapi yang kita jadikan rujukan adalah bagaimana kata dalil, karena agama ini, agama Islam itu diajarkan kepada kita untuk ilmiah. Qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana dengan ijma? Ijma itu proses. Lalu bagaimana dengan kias? Kias itu proses. Nanti produknya macam-macam. Sehingga ijma dan kias itu adalah proses, bukan produk. Nah, adapun sumbernya apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka pastikan di dalam beragama ini kita bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Cara pengambilan hukumnya bisa pula nanti dengan ijma', bisa pula dengan kias, tetapi sumber utamanya tetap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin maksimal 50 menit. Nah, ini sudah 55. Nah, ya. Baik, karena sudah 55, saya cukupkan sampai di sini. Intinya, ini tadi hanya sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kita saling mengingatkan hendaknya kita di dalam beramal soleh itu kita itibak kepada para sahabat Nabi. Sebagai penutup, maka di kesempatan ini saya kutipkan perjanjian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, yakni Baiat Aqabah 2. Teman-teman hafal isi klausulnya? Maka kalau kita menjalankan Baiat Aqabah 2 ini, insya Allah kita bisa lebih komitmen di dalam menjalankan tuntunan agama. Yang pertama apa? As-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha. Senantiasa mendengar dan taat saat semangat maupun saat malas. Nah, kadang yang membuat kita sulit untuk mendengar dan taat itu karena kita napa? Malas. Nah, kalau sudah malas, sudah ngelukur itu kadang ya wis lah luweh. Nah, sehingga meskipun itu ikut arus isra popola, sudah sampai acuh tak acuh. Maka Nabi mengajarkan mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas. Yang kedua, beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjanji ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar, untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya ada bedanya antara orang yang sudah ngaji dan belum ngaji. Apa bedanya? Mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak bisa mengingatkan orang lain, minimal untuk kita dan keluarga kita. Karena hidup di zaman ini, di zaman kita ini,
amar ma'ruf nahi mungkar bukan perkara yang mudah. Seorang guru di sekolah sekalipun itu kadang mengingatkan muridnya untuk memakai jilbab misalnya, itu bisa kena delik hukum karena dianggap sebagai bentuk pemaksaan. Sehingga bagi kita tugasnya hanya menyampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak jangan berurusan dengan hukum. Tugas kita hanya menyampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar kita hanya sebatas itu. Kalau lebih dari itu bisa berurusan dengan polisi. Baik. Jadi biarkan, kalau sudah kita sampaikan beda pendapat biarkan. Tidak lebih dari itu, tidak usah berdebat. Tugas kita hanya menyampaikan. Meskipun aslinya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ya ada jidal, tapi perangkat hukum di negeri kita itu berisiko ketika kita melangkah lebih jauh. Yang ketiga, apa? Yang ketiga adalah yunfiquna fis sarra'i wat dharra', untuk mau berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Untuk mau berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Maka insyaallah kalau kita komitmen dengan syariat ini, kita mau berinfak saat sempit maupun lapang, termasuk di antara pilar kemajuan umat Islam. Karena pilar kehancuran umat Islam itu ketika umat Islam tarkul infak. Maka ketika Allah berfirman wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, kata Abu Ayyub Al-Ansari, maknanya adalah ketika umat Islam meninggalkan infak. Yang keempat, umat Islam ini hendaknya la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Insyaallah kalau kita tidak takut omongan orang, sudah. Apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah ngaji, kita tinggal amalkan, biarkan orang ngomong apa. Yang penting kita menjalankan apa yang kita yakini. Wong orang yang bermaksiat saja pede. Nah, orang yang maksiat pede enggak? Pede di depan panggung itu enggak nutup aurat, pede aja dia. Kenapa kita yang menjalankan tuntunan agama kadang kita tidak pede? Takut diomongin orang. Bahkan mereka yang bermaksiat itu tidak cuma diomongin, di video sama orang. Nah, enggak takut kan? Di video, diapain lagi? Ditonton, diapain lagi? Disorakin, ya kan? Kita ketika ngamalkan agama, ada yang nonton enggak? Enggak ada. Yang video? Enggak ada. Yang nyorakin? Enggak ada. Kenapa takut? Yang kelima, nasihatnya adalah, perjanjian para sahabat adalah yujahidu nafi sabilillah, siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita memegang prinsip semangat para sahabat dalam bayat Aqabah itu, kita bisa membenahi setidaknya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, agar syariat ini bisa kita tegakkan di dalam dada kita. Maka tegakkan syariat di dalam dada kita, maka akan tegak syariat di negeri kita. Kenapa? Karena ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menuntut muluk-muluk kepada orang lain, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri. Maka kalau kita tegakkan kejujuran di dalam dada kita, insyaallah akan tegak kejujuran di negeri kita suatu saat nanti. Kalau kita tegakkan amanah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, akan tegak sifat amanah di negeri kita suatu saat nanti. Tapi jika yang ditegakkan adalah tradisi korupsi, tradisi tip dan seterusnya, maka korupsi akan senantiasa langgeng di negeri ini. Maka yang terbaik adalah mulai dari diri kita sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Apakah Anda?
1: Ketiga, akhlak. Akhlak ini benteng yang luar biasa, dan kita sudah merinci beberapa jenis akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi wanita muslimah dan seluruh kaum muslimin untuk mencegah timbulnya berbagai macam fitnah, bahkan menangkal fitnah ketika fitnah itu terjadi. Nah, salah satu di antara akhlak yang akan membentengi kita dari semua keburukan adalah sabar. Sabar itu wajib kita miliki setiap saat, setiap detik. Karena hidup kita tidak pernah kosong dari penderitaan, godaan, gangguan, ujian, cobaan, dan musibah-musibah dengan beragam bentuk dan kadar yang juga berbeda-beda. Semua musibah itu salah satu penyebabnya adalah memang dosa dan kesalahan kita. Dalam Asy-Syura 30 Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak lagi memaafkan. Termasuk musibah itu bencana alam, menimbulkan kerusakan di muka bumi, itu juga karena dosa manusia. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu semua sebagai balasan atas dosa tersebut. Dengan musibah tersebut gugur dosa. Apapun bentuk musibah, termasuk penyakit ya, termasuk kesedihan, keresahan, kegelisahan, iya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Semua musibah, penyakit-penyakit, kesedihan dan keresahan di dunia itu jaza, itu balasan atas dosa kalian. Bahkan ketika kita kejedot tembok atau jendela, atau umpamanya ada suatu benda, batu kerikil atau kayu serpihan potongan yang melukai kita, atau kita tijalikeh, tikosewat, tisirile, tisoledat, atau ada urat yang terkilir kesleo dari tubuh kita, apapun penyebabnya, itu salah satu penyebabnya itu dosa. Padahal Allah sudah mengampuni banyak dosa, jauh lebih banyak daripada yang dihukum. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yusibu rajulan qad syu'udin wala atratu qadamin wala ikhtilaju arqin illa bidzambin wa may ya'fullahu aktsar." Tidak ada yang melukai seseorang berupa serpihan kayu atau disoledat naon bahasa Indonesia, atau terplesetnya kaki, atau terkilirnya urat illa bidzambin, kecuali itu karena dosa. Wa ma ya'fullahu akthar, dan apa yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Tidak semua dosa manusia dihukum di dunia oleh Allah, lebih banyak yang dimaafkan. Kalau semua dosa yang dilakukan oleh manusia dihukum di dunia, akan tersisa ada satu makhluk hidup pun yang ada di alam dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, لَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, seandainya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِنْ دَابَةٍ, tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Bayangkan, setiap detik, di setiap tempat, pasti manusia ada yang berdosa, kan? Satu orang aja sehari bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan jenis dosa. Kalau semua dosa itu diazab, wah, rata kita semua ya. Nah, jadi hidup ini tidak mungkin bisa lepas dari dosa, dari musibah, dari penderitaan lahir atau batin, fisik atau psikis. Salah satunya karena dosa, dan dosa yang kita lakukan bukan setiap jam, mungkin setiap menit, bukan tiap hari lagi, mungkin setiap sekian menit kita berdosa. Makanya tak heran kalau banyak musibah yang menimpa diri kita. Kadang kita sakit hati, dihina orang, dibuli orang. Kadang kita sedih melihat sesuatu, mengalami kejadian yang membuat kita sedih. Kesedihan, kesumpekan hati kadang datang dari orang terdekat, dari istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, kendaraan yang kita tunggangi, bikin masalah, bikin kita sumpek. Sehingga Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullah faraitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terlihat pada akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Makanya kalau kita ada masalah yang buat kita sumpek sempit, dari manapun datangnya masalah itu, ya, apapun penyebabnya, maka sadari bahwa itu adalah akibat dosa kita. Dengan semua musibah masalah itu, gugur dosa-dosa kita. Itulah kasih sayang Allah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad. Apa yang telah diwahyukan Allah?
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Id yaghsha sidrata ma yaghsha.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna?
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
1: Falillahil akhiratu wal ula.
0: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

0: dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.
1: Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha.
0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

0: yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda.
0: Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya?
1: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
0: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
1: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
0: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa

0: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan.
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekuatan.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormatin orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling afdal? Ya, kelasnya sahabat itu seperti itu. Minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu li waqtiha." Yang pertama, salat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah azza wajalla. Qultu thumma ay? Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay? Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rawahu Muslim. Yang enggak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak." Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini dhirwatu sanami Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang. Aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ahayyatun ummuka? Ibumu masih hidup? Dia ingin jihad, ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup. Waihak, ilzam rijlaha fathamman jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW? Engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik. Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad amalan yang paling mulia, tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23, 24, 25, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormati orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya, kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewati apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih, Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik unta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh, dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadangkala naik onta itu capek. Apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja, kita ke cabang 3. Ana duduk lama itu sampai kesemutan. Wah, ini gitu. Karena seponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada seponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya jadi lebih nyaman gitu loh. Jadi karena keledai itu gak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu, biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak gak tahu fulus, sama duit itu gak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarin. Kata dia, 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak. 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih, seneng banget. Lalu kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau, katanya. Emangnya ada yang lebih dari 1000 dinar? Dia gak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu ya 1000 dinar, gak ada angka lain gitu jamaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir dia gak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta. 100 juta gitu. Triliun, apalagi triliun. Nggak, sebagian orang nggak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun, berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga yang 1 M belum pernah lihat. 1 M kayak apa? 1 M itu banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia tahunya ya juta, mesti juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan, itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji, Anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren tahun 90 sampai 96, anak itu dapat uang saku 5.000 satu bulan. Satu bulan 5.000. Masih ada sisanya, jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000. Satu hari habis. Iya, dikasih uang saku berapa sama orang tuanya? Satu hari 20.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu usap 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan. Bayangin. Subhanallah jemaah, ya. Subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Badui ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal, enggak semua orang punya surban, apalagi surbannya Abdullah bin Umar, ya, seorang sahabat yang berharta pada waktu itu, diberikan surbannya kepada orang Badui, diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat, temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman," dia sebut. Ini orang Badui, engkau kasih 2 dirham, itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? Dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham. Dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu, orang ini, bapaknya orang ini kawannya bapakku. Bukan dia juga, Ma. Bapaknya. Bapaknya orang ini kawannya bapakku. Kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini bukan kawannya Umar nih. Ini anak kawannya Umar bin Khattab. Bagaimana Abdullah bin Umar ingin berbakti kepada bapaknya dengan berbuat baik kepada anak kawan bapaknya. Sekarang yang seperti ini jarang. Bahkan seringkali kita gak tahu dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan kawan orang tua kita. Kadangkala sama saudara-saudari orang tua kita, kita pun gak berbakti. Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu. Kemudian ayahnya menikah lagi. Atau ayahnya punya istri lebih dari satu. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia gak mau kenal sama istri-istri bapaknya, padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapak.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mohon izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi burnout atau kejenuhan luar biasa pada ibu rumah tangga yang sering capek mengurus anak dan terkadang ingin menyerah? Bagaimana cara menjadi seorang ibu yang tegar, kuat, dan sabar menghadapi segala perilaku anak? Syukran wa jazakallahu khair, Ustaz.
1: Masya Allah. Nah, kayaknya ini perlu diperdengarkan kepada orang-orang yang beranggapan bahwa ibu rumah tangga itu gak kerja. Ibu rumah tangga itu gak ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga itu berjuang dan berkorban. Kalau bicara kesenangannya, lebih senang yang kerja di luar. Nggak ribut ngurusin anak. Kerja jadi resepsionis, jadi kasir. Apa tugasnya? Tapi bicara anak yang kerjanya 24 jam. Malam hari anak minta susu, ya dibikinin susu. Ketika anak itu masih bayi, masih kecil, bagaimana tengah malam harus dibersihkan karena dia BAB umpamanya. Bagaimana anak itu ketika sudah mulai tumbuh besar, kadangkala lari keluar bermain yang membahayakan dia, orang tua harus capek. Anak-anak yang gak nurut sama orang tua, wallah perjuangan ibu rumah tangga. Terus bagaimana supaya gak boring menghadapi kejenuhan ya. Maka engkau yang harus menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah. Yang kedua, orang itu jadi gak bosan karena dia cinta dengan anaknya. Dia cinta dengan pekerjaannya. Kemudian bayangin pahala yang akan dia dapatkan dengan mendidik anak. Bagaimana tatkala dia meninggal dunia, nih anak yang hafal Quran karena bimbingan orang tuanya. Nih anak yang bisa nulis karena bimbingan orang tuanya. Nih anak yang bisa baca Al-Fatihah saja umpamanya. Atau bisa baca yang lainnya. Itu karena bimbingan orang tuanya. Betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada. Kalau bicara harapan nanti, anaknya ketika jadi anak yang soleh akan selalu mendoakan dia dan akan jadi kebanggaan buat orang tuanya. Jadi memahami atau meyakini dengan ganjaran, dengan pahala, itu akan membuat orang jadi siap berjuang dan bertahan. Kita sering melihat nelayan berangkat ke tengah laut yang beresiko mereka tenggelam, tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Ikannya besar-besar di sana. Kita melihat ada orang tua yang merantau meninggalkan Indonesia. Di Indonesia sendiri meninggalkan kampungnya. Berangkat ke Jakarta. Kenapa dia betah di situ? Karena dia tahu. Harapan yang besar ada di tempat itu. Maka jadikan anak ini sebagai tempat kesenangan orang tuanya. Dan jangan melihat kepada orang-orang yang hidupnya nyaman, gak ngurusin anak. Karena itu akan menyebabkan engkau tidak bersyukur. Aduh, enaknya fulana ya. Enaknya fulana. Maka berapa banyak perempuan yang sama suaminya disuruh berhenti kerja, lalu ngurusin anak-anak, dia mulai jenuh ini dan itu. Karena kadangkala dia ingat atau dia melihat orang yang kayaknya gak secapek dia. Maka lihat kepada yang lebih susah. Insyaallah dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di rumah. Ketika memang anaknya masih sedikit, sehingga dia masih banyak bisa beraktivitas banyak yang bermanfaat, dia bikin ini kayak itu macam-macam. Dengan ilmu yang dia miliki, dia dapat memberikan manfaat. Tapi tetap tidak meninggalkan yang menjadi tugas pokok dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallah khair, Ustaz.
2: Mutiara Nasihat.
4: Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, bapak ibu sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Tidak mungkin kita bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan itu. Di antara kenikmatan itu, nikmat kita bisa bermajlis bersama-sama seperti ini untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, untuk sharing ilmu. Sungguh majelis-majelis seperti inilah yang bisa berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan untuk bermajlis ilmu seperti ini. Di antara keutamaan tersebut, kita bisa mendapatkan ketenangan. Di antara keutamaan tersebut, kita dinaungi rahmat oleh kita dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan tersebut, malaikat mengerumuni kita. Di antara keutamaan tersebut, Allah mudahkan jalan menuju syurga. Di antara keutamaan tersebut, Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya, dan seterusnya. Kenapa Allah berikan banyak kemuliaan pada amalan bermajlis ilmu seperti ini? Karena memang manfaatnya yang sangat besar untuk kita semuanya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bermajlis seperti ini. Jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita. Kita semuanya, terutama yang masih muda-muda, yang nantinya akan menjadi para pemimpin bangsa. Tema kita, engkau adalah sahabat sejatiku. Jamaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, kenapa tema ini sangat penting untuk kita ulang-ulang, kita pelajari, kita ingatkan diri kita kepadanya? Karena di zaman ini banyak orang yang salah memilih teman. Karena salahnya dia memilih teman, akhirnya dia terjerumus ke dalam kebinasaan. Belum lama ini saya mendengar ada beberapa orang yang diterima di kampus Islam ternama dunia dari Indonesia, ternyata dia punya penyakit HIV, terinfeksi HIV. Jawab, diterima di universitas ternama dunia, universitas Islam ternama di dunia, internasional, yang masuk ke sana itu sangat ketat. Ternyata ada 5 di antara mereka yang terinfeksi HIV. Dan ternyata banyak dari mereka yang berasal dari pondok. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, ini bahaya. Masalah teman ini sangat berbahaya sekali. Kita harus hati-hati. Sebelum kerusakan, sebelum kebinasaan menimpa kita, maka perhatikan teman-teman kita. Bukan jaminan kita di pondok semuanya baik, tidak. Di pondok pun kita harus hati-hati dalam memilih teman. Beberapa hari yang lalu juga, ana melihat potongan video, jemaah, terjadi di Arab Saudi. Ada anak kecil umur 12 tahun, perempuan, dimasukkan ke UGD. Dokter berusaha untuk menolongnya. Sebelum itu diambil, ya, sampel darahnya diambil, sampel urinnya diambil. Ternyata anak ini tidak tertolong. Dan terbukti setelah itu, ternyata anak ini mengonsumsi syabu-syabu. Jemaah di Saudi. Saya tidak mengatakan ini banyak terjadi di sana, tidak. Tapi ini terjadi. Kenapa sampai seperti itu? Karena teman, jemaah. Karena circle kita. Pembahasan tentang teman, ya, bagaimana kita memilih teman, ini pembahasan yang sangat penting. Ini menyangkut keselamatan kita. keselamatan dunia, begitu pula keselamatan akhirat. Nanti di akhirat akan banyak orang yang mereka menyesal. Menyesal karena salah memilih teman. Ya wailata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Seandainya aku tidak memilih fulan ini sebagai teman dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Iya. Nanti di akhirat banyak orang yang seperti itu, jamaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Nanti di akhirat akan banyak di antara teman yang saling bermusuhan. Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din adu'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat nanti akan ada banyak teman dekat yang menjadi saling bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, teman buruk ini akan menjadikan kita merasa boleh-boleh saja melakukan keburukan. Kenapa banyak orang mencari teman ketika akan melakukan keburukan? Karena kalau dia sendiri, dia takut. Kalau dia sendiri yang melakukan keburukan, dia khawatir. Tapi kalau bareng-bareng, dia merasa aman, merasa baik-baik saja. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, terutama adik-adik, para pemuda, ya, lihat orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita melihat ada gelagat yang tidak baik dari teman-teman kita yang ada di dekat kita, kita harus segera memperbaiki keadaan. Kalau dia bisa diperbaiki, kita bisa nasihati dia, nasihati, perbaiki dia, itu bentuk kasih sayang kita kepada dia. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk memperbaikinya, ternyata tidak bisa, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjauh darinya untuk mendekat kepada teman lain yang baik keadaannya. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya menjelaskan kepada kita tentang pengaruh besar teman yang ada di sekitar kita. Beliau menyabdakan, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya, maka silahkan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman seperti penjual parfum, itu teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan teman seperti apa? Pandai besi. Itu untuk perumpamaan teman yang buruk. Penjual parfum akan mempengaruhi kita. Badan kita akan menjadi terpengaruh oleh parfumnya karena kita dekat dengannya. Pandai besi juga demikian. Ketika kita dekat-dekat pandai besi, maka bau tidak enak akan mempengaruhi kita. Baju kita bisa terkena cipratan-cipratan dari apinya juga, bisa jadi baju kita ya menjadi rusak karena cipratan-cipratan api itu. Jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan as-sahib sahib, as-sahib sahabat, sahib akan menggeret. Iya, kita kalau berteman itu saling menggeret. Kita mempengaruhi teman, kita juga dipengaruhi oleh teman. Kita geret dia, dia juga geret kita.
5: Soal jawab.
6: Pertanyaan pertama, terkadang kita ingin membantu seseorang. Ketika kita selesai membantu orang tersebut ingin memberikan kita sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Bagaimana caranya kita menjaga hati agar tidak mengharapkan bentuk terima kasih atau syukur tersebut? Allah Maha tahu isi hati kita. Sekiranya isi hati kita mengharapkan balasan, maka itu tidak ikhlas. Akan tetapi, Allah juga memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kebaikan seseorang kepada dirinya untuk membalas orang itu dengan kebaikan. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Kita ingin memberikan kebaikan kepada manusia dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dan kita tidak mengharapkan darinya balasan. Ini sunnah. Kalau mengharapkan balasan, riya. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 8 dan 9, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa

0: Kalau akhlak, kalau Allah menerimanya, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan masukkan surga. Di surga akan bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Dan kami tidak juga inginkan dari kalian kalimat syukur, tanda terima kasih, ucapan terima kasih dan semacamnya tidak diinginkan. Ini sunnah. Namun dari sisi orang yang dibantu, Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang diberikan kepadanya sesuatu kebaikan, maka berikan balasan kebaikan itu dari dirinya. Perintah lagi, sunnah lagi untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka selagi hati kita tidak mengharapkan balasan itu, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW, saling memberi lagi, diberi dan memberi, itu adalah sesuatu yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul mauti bilhaq, dan tatkala datang satul maut, sakratul maut bilhaq, dengan sebenar-benarnya, dalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dahulu kalian pernah menghindarinya. Sakratul maut pasti dirasakan oleh semua orang, baik yang mukmin apalagi yang kafir. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raghib dalam kitab Mufradatnya, beliau mengatakan bahwasanya kalimat sakrat itu artinya mabuk. Mabuk itu bisa dikarenakan, mabuk itu yaitu sesuatu yang sesuatu yang membatasi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya tidak berfungsi ketika seorang itu mabuk. Oleh karena itu, mabuk ini juga, sakrat ini, sakroh, bisa digunakan untuk seorang yang sedang dimabuk cinta. Bisa juga digunakan seorang yang sedang angkara murka, ya. Bisa juga sakroh ini digunakan ketika orang yang sangat mengantuk, ya. Atau seorang yang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa, sehingga dia mengalami pingsan, ughmi alaih. Dan sakratul maut, yaitu al-ghasyu nasi anil alami, al-ghasyu an-nasi anil alami, wa huwa al-muradhuna. Adapun sakratul maut, yaitu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang dia rasakan, ya, atau hampir pingsan, ya, bisa juga yang dia rasakan ketika dia akan meninggal dunia. Mungkin para ikhwah sudah mendengar kajian yang lalu bahwasanya bukankah ketika malaikat datang kepada orang mukmin, lantas malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah ruh itu bagaikan tetesan air yang keluar dari tempatnya. Lantas apakah

0: sakrat itu, bukankah seorang mukmin keluar rohnya itu bagaikan tetesan air?
1: Mudah.
0: Lantas di mana rasa sakitnya? Kalau kita bicara masalah rohnya orang kafir yang dicabut, itu mengalami sakit yang luar biasa, ya, itu sudah kita maklumi. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan ruh orang mukmin? Apakah dia juga merasakan sakit? Sementara sakrat yang kita baca tadi, bahwasanya dia itu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang luar biasa ketika hendak meninggal. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Yang dikatakan sakratul maut yaitu muqaddimahnya. Muqaddimah di saat seorang itu, sesaat seorang itu sebelum dicabut nyawanya. Jadi sakrat itu beda dengan nazaat. Kalau sakrat yaitu rasa sakit yang dia rasakan, ya, menjelang kematiannya. Adapun nazak, pencabutan nyawa, itu beda lagi. Untuk orang mukmin dia merasakan sakratnya. Dia merasakan rasa sakit, ya, di saat itu. Tapi dia tidak merasakan rasa sakit di saat dicabut nyawanya. Orang kafir dia merasakan sakrat yang luar biasa dan lebih sakit lagi di saat nyawanya dicabut. Itu ikhwah. Jadi itulah pengkompromian antara sakrat dengan nazaat. Ya, saya ulangi bahwasanya sakrat itu adalah beberapa saat atau mukaddimah kematian, dan ini semua orang akan mengalaminya. Ya. Semua orang akan mengalaminya. Mereka akan merasakan rasa sakit tersebut. Namun di saat nyawa dicabut, nazaat, ya, di saat nyawa dicabut, orang mukmin tidak merasakan nyawanya, tidak merasakan sakit di saat nyawa dicabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'at sakratul maut bil haq. Ketika datang sakratul maut bil haq dengan sungguh-sungguh, karena langsung melihatnya. Ya, karena langsung melihatnya, langsung datang malaikat maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dulu pernah kalian ingkari. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dzalik yang demikian itu, ma ini bisa dua makna. Pertama, dzalika ma kunta minhu tahid, yang demikian adalah ma kunta, ma mausul, yaitu inilah yang dahulu kalian pernah hindari. Bisa juga artinya ma ini adalah ma nafi, ya, yang demikianlah yang dahulu kalian tidak bisa menghindarinya. Jadi dua makna yang kedua-duanya memiliki kemiripan arti. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lihat sakrat, kita kembali kepada sakrat. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, semua orang mukmin merasakannya, semua orang muslim merasakannya, bahkan semua umat manusia akan merasakan yang namanya sakrat. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, di sisi beliau itu ada sebangsa tempat air. Ya. Beliau mencelupkan tangannya kemudian ke dalam air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajah beliau yang sangat mulia tersebut. Kemudian apa kata beliau ikhwah? La ilaha illallah, innalil maut sakrat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakrat. Dan untuk seorang mukmin, rasa sakit yang dia rasakan ketika sakrat itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa kata beliau? Kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, ma ra'aitul waj'a ala ahadin ashadda minhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat dahsyatnya rasa sakit, aku tidak melihat ada orang lain yang merasakan sakit seperti yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Itulah komentar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu merasakan sakarat. Bukankah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa, dan orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidul Mursalin, dan beliau juga Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau merasakan sakarat? Kalau orang yang selevel beliau, kalau seorang yang semulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala merasakan sakarat, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya semua kita tetap merasakan sakitnya sakarat. Semua manusia akan merasakan sakitnya sakarat. Hanya memang ada beberapa, ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang seorang yang meninggal dalam keadaan tidur. Itu ada khilafiyah. Namun ikhwah, dikembalikan kepada umum. Sebab apabila kita menyatakan adanya pengecualian, harus ada dalil. Ya, harus ada dalil. Allahu a'lam bissawab. Taib. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada waktu itu sedang sakit, sakit yang membawa kepada kematian beliau. Falamma thaqala alaihi, ketika sakitnya sudah semakin parah, maka tamatsalat biqauli syair. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan satu syair, la umruka ma yughni thara'u 'anil fata, sungguh kekayaan tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Idza hasrajat yawman wadaqa bihas sadr, apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, apabila di suatu hari nyawa sudah sampai di tenggorokan dan dada sudah sesak, hilang semua kekayaan, tidak ada guna sama sekali. Harta yang melimpah ruah sudah tidak ada guna sama sekali di saat nyawa dicabut. Anak yang banyak saat itu tidak ada yang mampu menolong. Dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya juga tidak mampu menolong ikhwah. Sehebat apapun seorang dokter spesial, mungkin spesialis jantung atau spesialis internis, namun tidak mampu melakukan ini. Tidak bisa memberikan manfaat ilmu mereka yang sangat dalam, atau mungkin mereka sudah mendapatkan titel profesor, saking ahlinya dia dalam bidang tersebut, dalam masalah ini tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, kalla idza balagatit taraqi, ketahuilah ketika nyawa sudah sampai taraqi. Taraqi itu di sini ya, persatuan. Ini taraqi, tulang bahu yang di depan ini taraqi. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di sini. Wa qila man raq, dikatakan man raq. Man raq, para mampu fasir mengatakan man raq ini artinya bisa dua makna. Siapa yang mampu menahan? Mana tabib, mana dokter yang mampu menyembuhkan ini? Mana? Bisa pertanyaan, bisa menunjukkan sebagai tantingan. Silakan, apa ada yang bisa menyembuhkan? Apa ada yang bisa menstop, menghentikan ini? Dokter mana, silakan. Demikian. Atau pertanyaan, siapa yang mampu? Siapakah yang mampu, yang bisa menghentikan ini, yang bisa menyembuhkan seorang di saat nyawanya sudah sampai taraqi? Ada juga yang mentafsirkan waqila man raq, dikatakan

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita gak punya uang berantakan hidup kita.

Hadirin yang Allah muliakan, Allah itu sayang banget sama orang-orang yang beriman. Allah itu sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Allah buat kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tapi terletak di dalam. Karena kalau Allah buat kebahagiaan kita di pihak luar, susah didapetinnya, hadirin. Susah. Tapi Allah buat di dalam. Gimana biar bahagia? Bagaimana biar tenang? Bagaimana biar hidup gak ketakutan? Bagaimana hidup gak sedih? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kalau ketenangan kita terletak pada teman nongkrong kita, bagaimana kalau kita lagi ada masalah lalu mereka gak ada yang nongkrong? Repot kita, hadirin. Kalau ketenangan kita ada pada sahabat kita, begitu kita lagi drop, dia kita telepon, miss call terus, dia gak ngangkat. Lu kemana aja, mas? Kemarin gue lagi suntuk, lu ditelepon gak bisa dihubungi. Suka begitu gak, hadirin? Coba jujur aja, jujur. Ini salah, hadirin sekalian. Allah jadikan ketenangan kita bukan terletak pada si A, bukan terletak pada si B, bukan terletak pada si C. Tapi Allah jadikan ketenangan kita pada zikir yang dilakukan oleh lisan, hati, dan perbuatan tangan kita. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kapanpun, sesulit apapun, lagi kaya atau lagi miskin pun, kita tetap bisa hidup bahagia dan tenang di dunia maupun di akhirat. Coba kalau Allah kaitkan ketenangan kita pada uang, begitu kita punya uang kita happy, begitu kita gak punya uang berantakan hidup kita. Enggak. Hadirin, zikir itu penting. Zikir itu penting. Hidup ini kalau gak pakai zikir itu gersang. Yang membuat kita hancur itu bukan kita gak punya uang, tapi kita lupa mengingat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita. Dan akhirnya ketika kita gak mengingat Allah, kita gak bersyukur. Dan begitu kita gak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kamu kalian gak bersyukur, azabku sangat pedih. Catat baik-baik keterangan para ulama kita, hadirin. Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, ini nih, ini akar penyakit dan ini obat paling mujarab. Apa akar penyakit dalam kehidupan? Catat baik-baik, kata Al-Imam Ibnu Aun, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Mengingat manusia dan makhluk itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba jujur. Yang bikin kita nyesek, kesel, karena kita dizolimi atau karena hati kita selalu mengingat orang yang zolimin kita? Gimana, hadirin? Yang bikin kita nyesek itu apa? Sebatas kita dizolimi atau karena kita ingatnya selalu ke pihak yang zolimi kita?
Gimana? Sebatas kita dizolimi oleh orang mampu membuat kita nyesek apa tidak? Ibu-ibu, suami suka bikin ibu kecewa enggak? Masya Allah. Tenang. Sebenarnya yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis,

Tapi yang membuat kita hancur adalah pada saat itu terjadi kita lupa sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ibu-ibu, siapa salah satu wanita yang paling baik, bahkan kata Nabi SAW sempurna, yang pernah hidup di peradaban umat manusia? Pernah dengarkah kita tentang sosok yang bernama Asia? Ibu-ibu pernah dengar Asia? Oke. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, Asia itu suaminya zolim apa enggak? Zoliman mana? Suaminya Asia atau suami ibu-ibu? Loh, jawab loh ibu-ibu. Hah, Bu? Pak Ustadz, suaminya Asia itu siapa sih? Tapi ya Pak Ustadz ya, saya rasa nih Pak Ustadz, suami saya lebih zolim Pak Ustadz. Pak Ustadz belum ketemu aja sama tuh orang. Bu, sezolim-zolim suami ibu-ibu, insya Allah lebih zolim suaminya Asia. Enggak Pak Ustadz, suamiku lebih zolim. Emangnya suami ibu namanya siapa? Suami ibu kan namanya masih si, masa nama. Ini suami Asia itu namanya Fir'aun. Ya Allah, ada yang lebih zolim dari Fir'aun? Bayangkan, saking zolimnya gak ada yang kasih nama anaknya Fir'aun tuh gak ada. Itu udah simbol kezoliman itu loh. Tapi bacalah riwayat bagaimana Asia tetap tersenyum ketika disiksa oleh suaminya sendiri. Disiksa diri, senyum beliau itu. Kok bisa senyum? Kok bisa mengerjakan hal yang seaneh itu? Jawabannya apa hadirin sekalian? Karena pada saat suaminya menyiksa dia, beliau ingat sama Allah. Hadirin ya Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Asia? Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Idz qalat, ingatlah ketika Asia itu mengingat Allah dan berdoa, "Rabbi banili indaka baitan fil jannah." Ya Allah, tolong buatkan aku istana di surga. Wanajjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya dan amal perbuatannya. Wanajjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Itu hadir. Siapa yang hidupnya lagi susah hadirin sekalian? Masya Allah, gak ada. Siapa yang hidupnya lagi susah tapi gak ngaku hadirin? Alhamdulillah gak ada juga. Sesusah-susah hidup kita sekarang, mana yang lebih susah, hidup kita atau Bilal bin Rabah? Ya Allah, pada saat di awal-awal dakwah di kota Mekah itu diseret, dirantai bahasa kita, dikasih ke anak-anak, diriwayatkan dijadikan mainan kayak binatang, lalu dibaringkan, lalu ditindi dengan batu yang sangat besar. Ada kita ngalamin hari-hari ini seperti itu? Gak ada. Kenapa kita suka galau, suka update status dan bilang tenang-tenang aja? Karena Bilal ingat sama Allah. Yang diucapkan pada saat itu adalah Al-Ahadul Ahad, Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat beliau tenang dan akhirnya bersyukur.

bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kehimpitan ujian-ujian hidup, sebagaimana Asia tadi bersyukur kepada Allah. Dan begitu orang itu udah ingat sama Allah dan bersyukur kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan merasakan apa yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya yang hanya mengandalkan kekayaannya. Itu hal penting, jemaah. Hadirin, kekayaan itu konsepnya itu kan, kekayaan itu bukan angka tapi rasa. Itu kaya atau tidaknya kita bukan berkaitan dengan angka di tabungan kita atau angka di celengan kita, tapi kaya atau tidaknya kita itu berkaitan dengan rasa yang kita alami dalam dada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafas," atau kama qal. Kekayaan itu bukan kekayaan aset atau harta. Kaya itu bukan pada saat Anda banyak harta dan aset, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Dan kapan kita kaya hati? Pada saat kita ingat kepada Allah, lalu orientasi kita menuju akhirat. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, "Waja'alal ghina fi qalbihi," Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Hadirin, banyak orang itu gak kaya, tapi dia merasa mendapatkan apa yang gak pernah dimiliki orang. Makanya kan ulama dulu mengatakan apa, sampai ulama sekarang, ulama kita mengatakan ahli dunia itu yakhrujuna minad dunia, mereka keluar dari dunia tanpa pernah merasakan yang paling nikmat dari dunia. Allahu Akbar. Jadi ahli dunia itu saat meninggal dunia, mereka ternyata belum pernah merasakan yang paling indah dari dunia. Itu ironi, hadirin. Itu ironi. Apa yang paling indah dari dunia? Kata para ulama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah. Dan dengan kita mengenal Allah, kita jadi bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Dan kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih.

0: dijawab.
1: Bagaimana caranya menjaga iman di zaman edan? Zaman niku mboten enten sing edan, Pak. Sing edan iki menungsane. Dadi mboten pareng nyalah-nyalahke zaman. Nggih. Nek ora edan ora keduman. Ah menungsane kok sing edan. Menika kelentu. Zaman edan, nek ora edan ora keduman. Buktine kula mboten edan, kula nggih keduman. Sederek-sederek kula santri suruh para pamirsa Aliman TV ya tetep dadi wong waras, ya tetep keduman, tetep mangan. Nggih napa mboten? Niki pangandikan mboten leres. Nggih, jamane ta nek ora edan ora keduman. Tur jamane ku mboten enten sing edan, Pak. Sing edan menungsane. Carane pripun ngrekso keimanan? Nggih, kedah mangertosi punapa ingkang dipun wastani iman. Lan iman iku saged saya kuat, saya kukuh lan bakuh. Nalika kula panjenengan sedaya nindakake mapinten-pinten amal ibadah ketaatan dumateng Allah Ta'ala, lan iman iku saged rusak, saged ringkih, saya tipis ngantos dumugi tapis tumpes tanpa sisa nalika awake dhewe sregep nindakake napa niki jenenge kemaksiatan. Jenengan nindakake tombo ati niku. Nggih, maca Quran angen-angen. Sak maknane apa sregep ngaji. Mboten wing maca Quran tok ning ramudeng tafsir lan suraosipun. Maknane sregep ngaji, sregep rawuh wonten majelis taklim, sregep midhangetaken pengaosan. Lajeng wong kang saleh kumpulana, tansah srawung dumateng tiang-tiang ingkang saleh. Zikir wengi ingkang suwe, weteng kudu ingkang luwe, ngatang-ngatai ibadah, ngatang-ngatai siam, ngatang-ngatai salat. Nggih. Okay. Menika ingkang saged dipun tindakake supados keimanan kula panjenengan sedaya tansah rejo kukuh bakuh pinaringan istiqomah ngantos dumugi telas jatah yuswanipun.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Ahad 21 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Sofyan Fuad Baswedan MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hidup Tak Hanya Mengajar Dunia.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات أما بعد الحمد لله أيها الإخوة والأخوات pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu. Bagi saya ini adalah pertemuan yang pertama di masjid ini, di kota apa namanya ini? Pangkal Pinang ya, kota Pangkal Pinang. Dan ana ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada panitia yang memprakarsai, menjembatani penyelenggaraan kajian kita, demikian juga ke pihak DKM dari Masjid Kubah Timah, betul ya, yang memberikan fasilitas berupa tempat yang cukup nyaman ini untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan itu semua tercatat dalam lembaran-lembaran kebaikan masing-masing. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa judulnya? Hah? Judulnya hidup bukan hanya mengejar dunia. Baik. Perlu kita fahami terlebih dahulu, dan ana rasa ini sesuatu yang kita semua sudah pernah mendengar ya, bahwa tujuan utama penciptaan kita, penciptaan manusia dan juga jin, itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan berangkat dari tujuan utama ini, kita membuat skala prioritas tentunya. Apa sih yang pertama kali kita harus utamakan? Yang pertama kali kita harus kejar, harus wujudkan, dan harus selalu kita prioritaskan adalah yang sesuai dengan tujuan itu sendiri, tujuan penciptaan kita. Nah ini kita mesti memahami baik-baik jamaah sekalian ya. Bukan berarti dunia tidak perlu kita cari ya, bukan begitu. Dunia tetap perlu karena kita hidup di dunia. Kita ini sekarang bukan di akhirat nih, kita di dunia kan. Yang namanya kita tinggal di dunia ya berlaku hukum-hukum dunia juga. Harus bertahan hidup, harus jaga kesehatan, harus ada penghasilan untuk nyambung hidup kita. Kalau sudah jadi kepala keluarga, dia harus nafkahi anak istrinya. Karena itu juga perintah agama. Itu juga bagian dari ibadah. Betul ya? Kita nggak bisa ibadah kalau kita tidak punya tenaga. Kalau kita sekarat, nggak bisa kita ibadah. Oleh karena itu, tetap kita tidak bisa melupakan bahwa kita ini sedang berada di dunia. Sehingga berlaku hukum-hukum sebab akibat di dunia ini juga berlaku sama diri kita. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa tujuan utama kita itu bukan cuma survive di dunia. Bukan cuma bertahan hidup di dunia. Bukan. Orang yang lupa dengan tujuan utamanya, itu kata Allah sama dengan binatang ternak. Allah yang bilang, bukan saya. Ya, ini yang bilang saya, cuman makna ini ada dalam kitabullah. Diulang-ulang oleh Allah, dalam banyak tempat diulang-ulang. Jadi, saya ingin mengajak kita untuk meluruskan mindset dulu. Karena semua keputusan, sikap, itu diawali dari pola pikir. Pola pikirnya benar, insya Allah sikapnya akan mengikuti. Tapi pola pikirnya masih keliru, ya sikapnya akan keliru juga. Anda yakin Antum juga pernah mendengar ayat yang bunyinya begini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yaitu ada di surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Di situ Allah mengatakan, kami memang telah menyiapkan jahanam. Tahu jahanam? Apa itu jahanam? Neraka. Neraka itu apa sih? Pernah lihat neraka? Pernah lihat? Belum. Tapi kita pernah diberitahu tentang suasana neraka. Lihat belum pernah, tapi deskripsi tentang neraka itu ada. Intinya dia api yang luar biasa panasnya. Tempat yang tidak ada nyamannya sama sekali, neraka itu. Dan itu Allah sediakan, Allah sudah siapkan. Ini kata Allah ya. Untuk siapa? Untuk dihuni oleh banyak jin dan banyak manusia. Jadi ini warning dari Allah, kata orang bangka ini warning. Peringatan dari Allah bahwa ada banyak manusia yang akan masuk ke tempat yang sangat tidak menyenangkan itu. Yang namanya jahanam. Dari namanya aja udah serem kan ya. Jahanam. Waduh. Ngeri gitu dengerin kita. Jahanam. Dan ada banyak jin yang juga akan masuk ke situ. Kenapa? Allah jelaskan. Lahum qulubun. Mereka, jin, manusia, itu memang punya yang namanya qulub, kalbu. Kalbu itu sanubari, hati kalau dalam terjemahan kita. Yang kata Allah, hati itu adalah alat untuk berpikir, untuk merenung. Tapi enggak mereka pakai itu untuk memikirkan, untuk menghayati, dan untuk memahami. Walahum a'yunun, jin dan manusia yang masuk neraka jahanam itu juga punya mata. La yubsiruna biha. Tapi tidak mereka pakai matanya itu untuk melihat. Walahum adhanun, dan mereka juga punya telinga. Manusia punya telinga, jin punya telinga, tapi enggak mereka pakai untuk mendengarkan. Coba antum hayati, bedanya apa mata sapi sama mata orang? Hah? Mata sapi bisa melihat gak? Bisa. Mata orang Bisa. Sama atau beda mata sapi sama mata orang? Hah? Sama. Hah? Sama-sama bisa melihat. Kalau hati sapi sama hati orang, hah? Ketawa tuh. Sama apa beda? Sama ya. Oh. Tapi matanya beda. Beda. Mata sapi belok besar gitu ya. Di samping. Kalau mata orang kecil-kecil di depan. Orang punya alis. Sapi nggak punya alis. Allah nggak bahas punya alis letaknya di mana, enggak. Fungsinya yang dibahas sama Allah. Allah bilang matanya orang-orang yang masuk neraka jahanam itu nggak dipakai untuk melihat. Berarti ada satu fungsi yang tidak mereka gunakan dari mata itu. Karena faktanya mata manusia bisa melihat nggak? Kok Allah bilang nggak bisa melihat? Nggak dipakai melihat? Berarti apa ini yang dilihat ini yang dimaksud ini? Nah itu yang perlu. Telinga, punya telinga? Punya. Bisa menangkap suara? Bisa. Sapi, kerbau, kambing, unta, kucing. Kalau antum ada kucing ini, di sebelah antum gini ya. Antum ngaji. Dia dengar gak suara itu? Dengar. Kalau ada manusia, dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dia dengar gak? Dengar. Kalau cuman sekedar dengar suara, berarti kan gak beda sama kucing. Gak beda sama kambing. Kalau cuma sekedar mendengar suara. Kalau cuma sekedar bisa melihat objek yang ada di depan dia, enggak beda juga kan? Binatang juga bisa begitu. Nah, berarti ini ada sesuatu yang membedakan. Kira-kira apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dia dengar untuk kepentingan akhirat. Kalau untuk kepentingan dunia, mereka semua menggunakan itu. Betul enggak? Mata sapi, mata kucing, mata hewan itu dimanfaatkan oleh masing-masing untuk mencari apa yang manfaat di dunia, betul kan? Sapi dia kalau mau makan dia cari di mana ada rumput, di mana ada makanan dia datang ke situ, ya? Atau suaranya dipakai untuk kemaslahatan dunia dia, betul kan? Tapi mana ada sapi berpikir tentang bagaimana nasibnya kalau mati? Ada? Pernah terbetik di hati sapi bagaimana saya kalau mati nanti? Gak ada kan? Nah, halal gak ini makanannya? Ada sapi mikir begitu? Gak ada. Nah jadi jangan sampai manusia itu dibekali sarana-sarana yang ini, yang seperti itu, tapi enggak difungsikan lebih daripada siapa tadi? Sapi. Ya. Makanya jangan cuman mikirin dunia saja. Pikirkan lebih dari itu. Kan Anda ini manusia. Allah ciptakan Anda dengan tujuan yang tidak sama dengan tujuannya sapi diciptakan. Tidak sama dengan tujuannya kambing. Tidak sama dengan tujuan benda-benda atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Manusia itu punya tujuan utama. Dan manusia juga tidak hanya hidup di sini. Ini yang membedakan juga. Kalau binatang, hidupnya cuma sekali di dunia. Gak ada ceritanya binatang masuk surga, binatang masuk neraka. Gak ada. Allah gak ciptakan neraka dan surga itu untuk dihuni oleh binatang. Allah ciptakan surga dan neraka itu dihuni oleh manusia dan jin. Jadi jangan sampai kita ini tidak berbeda pola pikirnya, tidak berbeda tingkah lakunya dengan makhluk-makhluk itu. Kalau kita nggak berbeda, ya Allah akan cap kita ini sama bahkan lebih sesat lagi. Makanya Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka itu tidak ubahnya, yang masuk neraka itu, ya, yang masuk jahanam itu tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat. Karena ada satu kelebihan yang hanya diberikan kepada manusia, enggak diberikan kepada binatang, akal. Tapi kok tingkah lakunya yang diberi akal sama dengan yang tidak diberi akal? Berarti ini lebih sesat lagi. Nah, sekarang kita sudah paham bahwa adalah kesalahan fatal kalau kita tidak pernah berpikir tentang akhirat kita. Sepakat ya? Sepakat dari? Enggak sepakat? Sepakat. Ya harus sepakat. Kan udah dijelaskan ayatnya, masa gak sepakat sama ayat Allah? Kita sepakat bahwasanya kita tidak boleh hanya berpikir bagaimana kita sejahtera di dunia. Karena kalau seperti itu, kita gak ada ubahnya dengan binatang tadi. Terus sekarang bagaimana cara kita selamat di akhirat? Tapi juga selamat di dunia kan? Itu kan cita-cita semua orang kan? Bagaimana dia selamat, sejahtera di dunia, dan yang lebih penting bagaimana dia selamat dan sejahtera di akhirat. Nah, itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman karena memang akhirat itu masih ghaib. Tahu ghaib ya? Enggak kelihatan akhirat itu, maka kepercayaan manusia kepada akhirat itu cenderung lemah karena dia belum pernah melihat langsung. Nah, ini letak ujiannya di sini jamaah sekalian. Keimanan itu diuji karena akhirat itu masih tidak bisa kita lihat sampai saat ini. Sehingga hanya orang-orang yang punya iman yang kuat yang dia akan benar-benar memikirkan bagaimana dia selamat di akhirat. Tapi kalau kita bicara logika, keberadaan akhirat itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Dan resikonya besar sekali kalau seseorang tidak percaya adanya akhirat. Jadi ketika seseorang itu yakin, percaya dia, bahwa hidup dia tidak berakhir hanya di dunia. Ini salah satu dari tahapan kehidupan yang dia harus jalani. Tapi masih ada lagi tahapan berikutnya. Ada dua tahapan paling enggak. Tahapan berikutnya adalah alam barzah dan baru akhirat yang sifatnya kiamat, kemudian dibangkit dari kubur dan seterusnya. Yang dua ini kan gaib semua toh? Gaib semua. Ya. Makanya banyak orang enggak percaya. Karena ini gak pernah bisa melihat. Cuman kalau disuruh milih nih, kalau kamu percaya ada akhirat, kamu percaya ada surga dan neraka, kamu percaya bahwa semua sepak terjangmu itu akan dimintai pertanggungjawaban dan ada balasan sesuainya. Kalau baik, ya balasannya masuk surga. Kalau jelek, ya harus siap-siap disiksa dalam neraka. Kalau engkau percaya ini semua, ada efeknya enggak dalam tingkah laku dia di dunia? Ada efeknya. Dia akan jaga. Betul? Dia akan waspada terhadap hal-hal yang itu bisa menyebabkan dia disiksa di neraka. Tapi kalau dia enggak percaya, ada efeknya enggak? Dahsyat sekali efeknya. Baik. Sama-sama belum melihat akhirat ini. Yang percaya dia akan jaga sikapnya. Dia akan hati-hati. Yang tidak percaya, ya namanya juga gak percaya. Ya, dia akan hidup sesukanya dia. Kalau ternyata akhirat gak ada. Apa ruginya orang yang sudah menjaga sikap di dunia? Gak ada ruginya. Tapi kalau ada gimana? Kalau ternyata akhirat itu ada bagaimana? Yang sudah terlanjur dia berbuat semaunya, terlanjur dia banyak berbuat kejahatan, dia gak bisa lagi kembali ke dunia. Celaka kan? Tapi yang percaya selamat dia. Jadi logikanya, kalaupun enggak ada akhirat, orang baik itu enggak ada ruginya di dunia ini. Tapi kalau ternyata ada akhirat, orang jahat itu yang akan sengsara. Jadi kalau kita mau berpikir logis, berpikir hati-hati, kita harus percaya akhirat itu ada. Surga ada, neraka juga ada. Nah, dari mindset ini jamaah sekalian, baru kita meletakkan skala prioritas kita. Sekarang kita harus mulai dari mana ini? Berpikir tentang akhirat itu bagaimana seharusnya dan bagaimana kita sikapi dunia kita. Ya Allah sudah jelaskan secara garis besar, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah apa yang Allah akan berikan kepadamu di akhirat. Nikmat-nikmat yang Allah sudah ceritakan kepadamu, kedudukan tinggi, kebahagiaan, kamu kejar itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa jatahmu selagi kamu hidup di dunia. Ya. Jadi tetap kita harus prioritaskan akhirat, kita harus fokus ke akhirat dan jadikan dunia ini sebagai wasilah, kendaraan saja. Kendaraan, bukan tujuan akhir kita. Jadi kendaraan ini ya kita pakai seperlunya. Kita pakai seperlunya. Pas kita perlu pakai, kita pakai, enggak perlu ya kita istirahatkan, kita fokus ke tujuan utama kita. Untuk bisa mendapatkan kesejahteraan di akhirat, kunci utamanya adalah jagalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jagalah tauhid kita kepada Allah, karena tauhid ini adalah syarat utama Allah akan menyelamatkan dan memasukkan hambanya ke dalam jannah. Walaupun dia harus mampir di neraka karena banyak dosa, tapi selama dia masih memiliki tauhid, Allah suatu saat akan keluarkan dia dari neraka. Itu janjinya Allah, Pak. Janjinya Allah. Suatu ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Kamu tahu enggak, hai Mu'adz, apa sih hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Silahkan engkau jelaskan, wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, haqqullahi 'alal 'ibad ay'budu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya adalah supaya hamba ini hanya mengibadahi Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya, apapun itu. Tidak mempersekutukan Allah itu maksudnya apa? Tidak menganggap Allah sama dengan yang lainnya dalam semua sisi? Bukan. Tidak mempersekutukan Allah itu bukan berarti menganggap Allah sama persis dengan selain Allah dalam semua sisi. Bukan. Paham gak? Paham gak? Kenapa? Silahkan dijelaskan. Tayyib. Contoh nih ya, contoh sederhana ya. Ini dengan ini. Kelihatan enggak? Saya bukan promosi loh ya. Saya cuma nunjukin. Ada kesamaan enggak? Ada kan? Apa kesamaannya? Isinya air. Tapi ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Tayyib. Jadi begini, yang namanya syirik itu kan lawan dari tauhid. Kalau antum tahu definisi tauhid, tinggal dibalik. Definisi tauhid itu apa? Menganggap Allah atau mengesakan Allah. Mengesakan itu artinya menganggap hanya Allah satu-satunya. Dalam hal apa? ya dalam semua hal, setiap hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Ketika itu merupakan kekhususan Allah, keistimewaan Allah, maka jangan pernah yakini ada duanya. Jangan pernah mengira ada selain Allah yang sama-sama memiliki, walaupun cuma satu di antara sekian banyak keistimewaan Allah. Ketika ada satu saja yang sebenarnya itu kekhususan Allah, tapi diyakini dimiliki oleh selain Allah, apapun selain Allah itu, siapapun selain Allah itu, maka dia sah menjadi musyrik. Resmi dia. Kalau dia sah menjadi musyrik, resmi menjadi musyrik, maka dia juga sah keluar dari tauhid, keluar dari Islam. Resmi dia keluar dari Islam. Cukup ada keyakinan loh. Ya, contoh apa keistimewaan Allah? Di antaranya Allah jelaskan kan, lam yalid wa lam yulad, itu yang kedua. Yang ketiga, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di antaranya adalah Allah itu tidak melahirkan anak. Tidak melahirkan anak. Dan dia bukanlah anak yang dilahirkan. Ketika ada orang mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, atau dia mengatakan Allah itu punya anak, dia mempersekutukan Allah dengan yang lain, dengan banyak makhluk yang punya anak, yang melahirkan anak, dengan banyak makhluk yang dia dilahirkan sebagai anak. Walaupun dia tidak meyakini bahwa Tuhannya dia yang punya anak itu sama hebatnya dalam sisi yang lainnya dengan Allah, dia nggak meyakini begitu. Tapi ketika ini adalah kekhususan Allah, jangan duakan Allah dengan yang lain. Contoh lain, Allah punya sifat, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Buktinya Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Artinya Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Berarti ini keistimewaan Allah bukan? Ya, kekhususan Allah bukan? Kekhususan Allah. Ada orang meyakini ada lagi yang lain juga boleh diibadahi, berarti dia berbuat musyrik. Walaupun dia tidak pernah meyakini bahwa yang lain itu adalah yang menciptakan alam semesta, bahwa yang lain itu yang menguasai dan mengatur alam semesta, walaupun dia tidak meyakini yang lain-lainnya, kalau dia meyakini salah satu dari kekhususan Allah itu juga dimiliki oleh yang lain, dia sudah sah menjadi seorang musyrik. Dan itulah hakikat syirik yang dijumpai di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya orang-orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan kroni-kroninya itu, ditanya siapa yang menciptakan kalian? Mereka enggak bilang berhala. Mereka bilang Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman dari bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan yang mati? Mereka bilang Allah. Siapa yang mematikan yang hidup? Mereka juga bilang Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka juga bilang Allah. Nah, terus syiriknya di mana? Syiriknya karena mereka menganggap yang lain juga boleh diibadahi. Yang lain juga berhak diibadahi. Ibadah dalam bentuk apa? Macam-macam. Mereka bernazar untuk selain Allah. Untuk berhala Lata, berhala Uzza. Nazar itu ibadah. Mereka tawaf. Selain mengelilingi Baitullah Ka'bah, mereka pasang juga berhala-berhala. Jadi sekaligus. Tawafnya untuk Ka'bah, sekaligus. Nggak dua kali kerja gitu ya. Mereka juga berkorban. Mempersembahkan hewan sembelihan mereka. Selain untuk Allah, juga untuk berhala. Mereka bersumpah selain menyebut nama Allah, mereka sebut namanya Lata Uzza. Dan mereka mengharapkan syafaat dari berhala-berhala mereka. Seperti mereka mengharapkan syafaat dari Allah. Itu yang menjadikan mereka musyrik. Dan salah satunya sudah cukup, enggak harus sepaket, enggak. Jadi ini yang paling penting. Jamaah sekalian ya, kalau ingin selamat di akhirat, jangan sampai kita melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menjadikan tauhid kita ini gugur dan batal. Jangan sampai. Ya, karena ini modal utama kita untuk selamat di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan sesuatu dalam Al-Qur'an yang lebih gamblang dan lebih sering diulang-ulang daripada masalah tauhid itu sendiri. Tidak ada masalah yang dibahas berulang-ulang dengan berbagai macam cara seperti masalah tauhid dan syirik. Karena syirik ini lawannya. Allah menekankan pentingnya tauhid dan Allah memperingatkan bahaya syirik. Mulai dari surat pertama dalam susunan mushaf Al-Qur'an itu pembahasannya sudah tauhid. Al-Fatihah misalnya diawali dengan, menurut sebagian qiraat, dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Dalam qiraat yang lain, ayat pertamanya alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah di situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini adalah bagian dari tauhidul asma was sifat. Mau dimulai dari alhamdulillahirrabbilalamin, juga ada bahasan tentang tauhid, tauhid rububiyah, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pengatur, penguasa, pencipta segala alam semesta. Kemudian diikuti dengan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kembali menguatkan tentang adanya nama-nama Allah yang indah, yang dibalik nama yang indah itu ada sifat-sifat yang sesuai. Tauhid lagi. Lanjut dengan ayat berikutnya, Iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin. Ini juga salah satu dari nama Allah, Maliki, atau dalam qiraat yang lain Maliki. Dua-duanya benar, dua-duanya Al-Qur'an. Maliki artinya penguasa. Kalau Malik, raja. Dialah penguasa pada hari pembalasan, atau dialah raja di hari pembalasan. Itu adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat juga yang sesuai. Tauhid lagi. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tauhid bukan ini? Tauhidul uluhiyah. Ya. Jadi ketiga macam tauhid sudah dibahas sejak surat yang pertama. Kita pindah ke surat terakhir, surat apa? Coba baca An-Nas. Qul a'udzu. Ada enggak hafal An-Nas? Ayo baca bareng-bareng. Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbun nas. Rububiyah Allah disebutkan. Lanjut. Malikin nas. Ini salah satu di antara nama Allah, Malik, rajanya manusia. Yang menguasai, mengatur. Raja itu kan menguasai dan mengatur. Lanjut. Ilahin nas, yang diibadahi oleh manusia. Tauhid lagi. Min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Apa ayat paling agung dalam Al-Qur'an? Ayat apa namanya? Ayat Kursi. Isinya full tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Tauhid. Uluhiyah. Al-Hayyul Qayyum. Dua di antara nama-nama Allah. Maha hidup dan selalu mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Sifat Allah. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, juga di antara sifat-sifat Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini pernyataan bahwa tidak ada yang berani mengajukan syafaat di hadapan Allah sebelum diizinkan oleh Allah. Ada kaitan dengan ibadah, ada kaitan dengan sifat Allah juga. Jadi syafaat itu miliknya Allah, hanya Allah yang bisa mengizinkan. Kalau enggak diizinkan dulu oleh Allah, enggak ada yang berani mengajukan syafaat. Dan seterusnya. Jadi ini paling sering dibahas dalam Al-Qur'an. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semua ayat itu ada kaitannya dengan tauhid. Semua ayat. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, sekali lagi perhatikan baik-baik tentang tauhid kita ini, jamaah sekalian. Pelajari baik-baik. Berusahalah untuk selalu menjaganya, menyempurnakannya, untuk mengetahui apa sih yang bisa merusak tauhid saya. Apa saja bentuk-bentuk syirik itu seperti apa? Kalau kita enggak waspadai, kita enggak tahu, ya. Dan akhirnya kita terjerumus, maka ya seperti yang Allah sebutkan tadi. Walaqad dzarana li jahannam katsiran minal jinni wal insi dan seterusnya. Hanya diciptakan untuk mengisi neraka jahannam. Na'udzubillah. Orang yang tidak mengerti tujuan penciptaannya, tidak faham tauhid, di mata Allah dia hanyalah, mohon maaf ya, di mata Allah dia tidak lebih mulia dari binatang.

0: Ma radadnahu asfala sakhirin. Artinya, kemudian kami kembalikan manusia yang penampilannya adalah makhluk yang paling baik dari segi penampilannya ini, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Ada enggak yang dikecualikan? Ada enggak yang dikecualikan? Ada. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali kalau manusia itu manusia yang beriman dan manusia yang beramal soleh. Selain yang beriman dan beramal soleh, sudah dijelaskan sama Allah bakal ditaruh di tempat yang paling rendah. Kata ahli tafsir, maksudnya adalah neraka jahannam itu sendiri. Ya. Jadi kalau cuman jadi manusia yang makan, minum, berkembang biak, bikin rumah yang mewah, kendaraan yang wah, makanannya enak, cuman sebatas itu, tanpa berpikir bagaimana dia selamat di akhirat, ya berarti dia hanya menyiapkan dirinya untuk dibakar di jahanam. Singkatnya begitu. Ya, singkatnya memang begitu. Karena Allah hanya mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Cuman kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, enggak masuk ke tempat yang paling rendah alias jahanam tadi. Selain yang beriman dan beramal soleh, sudah jelas di mana tempat mereka. Oleh karena itu, sekali lagi jamaah sekalian, teruslah kita ini belajar tentang tauhid. Jangan pernah bosan. Jangan pernah merasa saya sudah paham tauhid. Enggak. Orang yang mengatakan saya sudah paham tauhid, enggak perlu belajar lagi, itu adalah orang yang jahil terhadap tauhid. Tauhid itu tidak ada berhentinya. Karena tauhid itu adalah sesuatu yang harus kita jaga terus sampai kita mati. Kalau sampai sesaat sebelum mati tauhid kita batal, rusak, celaka lagi kita. Celaka lagi. Ya. Jadi itu tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, yang selebihnya itu sekunder. Kalau enggak berhasil di dunia, berhasil dalam pengertian dia memiliki kekayaan di dunia, tapi dia tetap menjadi seorang yang bertauhid, dia sukses kok. Sukses dia. Karena definisi kesuksesan itu selamat dari neraka masuk surga. Faman zuhziha 'anil nari, ini firman Allah ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang berhasil. Dialah orang yang beruntung. Kalau di dunia susah gimana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lanjutan ayat itu kayak gitu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kehidupan dunia ini sejatinya hanya kenikmatan-kenikmatan semu. Kenikmatan yang mengelabui, yang menipu. Nikmatnya itu tidak ada yang 100% murni nikmat. Coba sebutkan nikmat dunia 100% nikmat, enggak ada efek samping sama sekali. Ada enggak? Hah? Bingung kan? Contohnya apa ya? Memang enggak ada di dunia itu yang nikmatnya 100% nikmat, enggak ada. Coba sebutkan salah satu nikmat dunia. Bingung juga. Makan. Makanan apa yang paling antum sukai?
1: Antum apa?
0: Kambing. Paling suka sama kambing katanya. Dimasak apa? Digulai. Berarti tidak semua masakan kambing favorit.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, terbatas toh? Baik, gulai kambing makanan kesukaan antum. Apakah itu selalu menjadi makanan favorit dan kesukaan antum atau dalam kondisi tertentu? Langsung mikir, dalam kondisi tertentu. Karena dia bakal ditanya, kalau sudah kenyang, mau lagi gak makan gulai kambing? Gak mau, gak nikmat, Ustaz. Ya, kalau tiap hari menunya

0: Boleh kambing. Gak usah lama-lama, sebulan aja.
1: Mau?
0: Hah? Lo katanya favorit. Langsung dia bilang enggak, Ustaz. Ya. Di Bangka apa makanan favoritnya? Lempah kuning. Ah, lempah kuning ikan. Makan 3 kali sehari lempah kuning ikan. Seminggu aja, enggak usah sebulan. Muntah, Ustaz. Bosen gitu. Itu nikmat dunia kayak gitu, semuanya kayak gitu. Apalagi jenis kenikmatan dunia yang lain, coba. Rumah mewah. Kata siapa mewah? Kata antum. Karena bukan antum yang punya rumah. Karena rumah antum RSS. Rumah sangat sederhana. Begitu masuk rumah mewah, kayak anak masuk masjid. Wih, keren masjidnya. Karena di kota anak gak ada masjid yang keren kayak gini. Kalau antum kan biasa tuh. Nah, sudah sering lihat begini, biasa kesannya. Ya, semua kayak gitu di dunia itu. Semua kayak gitu. Yang gak pernah masuk hotel bintang 5, masuk hari pertama, wah, mewah ini ya. Kasurnya empuk, selimutnya tebel, AC-nya dingin. Karena selama ini dia tinggal di rumah yang tidak pakai AC. Udah di Bangka gak pakai AC lagi. Masya Allah, sesungguhnya kayak apa itu panasnya. Ya, kasurnya biasa-biasa. Kamar mandinya juga jongkok. Di hotel mana ada WC jongkok. Ya, bintang 5 gak mungkin jongkok. Tapi kalau dia setahun tinggal di hotel itu, jangankan setahun, seminggu aja kesannya udah biasa kan? Biasa. Jadi gitulah, nikmat dunia itu cuma sementara aja semuanya. Gak ada yang benar-benar nikmat. Nikmat kalau antum gak bayar itu hotel. Ya, dibayarin orang. Nikmat. Kalau suruh bayar sendiri, amit-amit Ustaz, mendingan gak usah ke hotel, bintang 5 bayar sendiri setahun lagi. Ratusan juta itu biayanya. Ya gitu, dunia kayak gitu. Kendaraan, sama. Sama. Kalau sudah sering dipakai, perasaannya biasa. Bahkan bosan. Ya. Istri gimana Ustaz? Bukan Nana yang tanya nih, sebelahan yang tanya. Ya. Ya, antum lebih tahu lah. Kan beda-beda kan? Ya. Ya, makanya jangan boseni jadi orang. Jadilah orang yang menarik bagi pasangannya. Karena kalau dia bosen, Ana gak usah lanjut. Ada 2 pilihan, halal atau haram. Mending kalau milihnya yang halal. Kalau yang haram kan kesian. Jadi itulah nikmat dunia itu semuanya kayak gitu. Mata'ul ghurur. Kalau kebanyakan juga jadi musibah itu. Makanan favorit, dia memang sudah menunggu-nunggu ini makanan ini. Dia sudah kepengen banget makan apa tadi, lempah kuning ikan. Setahun ini dia enggak mencicipi masakan khasnya daerah dia. Orang Bangka asli, sudah setahun dia mengidam-idamkan lempah kuning ikan. Begitu dikasih kesempatan, ikannya, ikan apa biasanya? Ikan tenggiri ya? Atau ikan apa? Macam-macam ikannya. Ya udah, contohnya ikan tenggiri, ukurannya sepaha dia, dan dia diharuskan untuk menghabiskan. Nikmat nggak? Nikmat? Nggak nikmat. Ya. Ada batasnya, dia nggak boleh lebih dari itu. Begitu dia overdosis, jadi penyakit sama dia. Yang kedua, syarat yang lain ya, untuk bisa menikmati makanan kesukaan, dia nggak boleh sakit gigi. Betul? Iya, nggak boleh sakit gigi. Sakit gigi, nggak ada makanan nikmat di dunia ini. Yang ketiga, wajib dia lapar dulu. Betul? Karena kalau sudah kenyang, walaupun bukan kenyang dengan lempah kuning, kenyang dengan otak-otak misalnya, atau kenyang dengan apapun lah namanya, pempek atau apa, nggak bisa anak menikmati Ustaz, karena udah terlanjur kenyang. Ya. Syarat yang keberapa nih? 4, apalagi kira-kira jamaah? Nggak boleh overdosis tadi ya. Yang 5 apalagi? Hah? Hah? Ngantuk? Kenapa kok ngantuk? Susah makannya. Ada orang nggak cocok kalau makan lemak kuning katanya. Ngantuk dia. Jadi banyak ternyata salah ketentuannya ya dunia ini. Memang nggak ada yang murni 100%. Dan uniknya lagi ini, walaupun itu makanan paling mewah di dunia, makanan paling mahal di dunia, kalau sudah dia makan, wajib dia keluarkan lagi. Betul nggak? Kalau enggak, masuk IGD antum. Iya, orang yang haus luar biasa ini, dia mendambakan segelas air dingin untuk melepaskan dahaganya, betul? Tapi kalau sudah dia minum dan tidak pernah keluar lagi, nungging-nungging dia nangis, itu sakitnya orang gak bisa kencing. Pernah tahu orang gak bisa kencing? Oh, nungging-nungging sakit itu. Jadi bisa kencing itu nikmat ternyata. Iya, itu dunia itu kayak gitu itu. Wah, tadi sebelum dia makan, harganya mahal. Apa makanan paling mahal di sini? Ah, apa makanan paling mahal di sini apa? Sarang burung. Dimakan sarang burung? Oh, ada minumannya. Masya Allah, makanannya sarang burung gitu ya. Burung itu nggak makan sarang. Manusia makan sarangnya burung. Sarang burung walet katanya paling mahal. Kapan dia memiliki nilai yang mahal itu? Sebelum dimakan. Toyib, sudah antum kunyah-kunyah, antum keluarin lagi. Eh, jijik Ustaz. Padahal semenit yang lalu mahal dia. Ya. Begitu keluar dari mulut kita, nggak ada harganya mungkin. Apalagi kalau sudah ditelan, udah diproses. Keluar, aduh, orang dikasih aja marah-marah dia. Tapi kalau dia nggak bisa keluar, kitanya masuk rumah sakit. Ya itulah nikmat yang sangat temporer. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi buat apa orang tuh harus berantem, harus sengketa hanya untuk cari isi perut? Mohon maaf, hanya untuk ngisi kloset. Kan ujung-ujungnya ke situ juga. Buat apa orang harus berantem di dunia ini? Buat apa orang harus musuh-musuhan hanya untuk itu? Sesuatu yang remeh, gak ada harganya. Buat apa orang hanya berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang ujung-ujungnya juga sirna? Apa kata Allah? Intinya dunia ini semuanya akan hilang itu. Ayatnya apa itu? Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan. Apa itu ayatnya? Intinya semua yang ada di dunia ini akan hilang. Ya, mau yang megah-megah, mau yang mewah-mewah, semuanya ujung-ujungnya kalau kiamat hilang semua. Bahkan nggak usah nunggu kiamat, kita mati juga nggak bisa lagi kita nikmati itu semua. Kita tinggalkan buat orang lain. Nah, itu kalau orang hanya memikirkan dunia, itu dia hanya bisa nikmati dengan syarat dan ketentuan yang cukup banyak, kemudian cuman sebentar. Seumur hidup dia saja dan tidak bisa setiap saat dia nikmati. Tapi kalau dia mengejar akhirat, dia mengejar sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dibatasi. Bandingkan makannya ahlul jannah dengan makannya orang di dunia. Orang di dunia itu makan kalau lapar dan dia wajib berhenti karena suatu saat pasti kenyang. Kebanyakan makan jadi penyakit. Di jannah orang makan bukan karena lapar, enggak ada orang kelaparan di sana. Dan orang tidak berhenti makan karena kenyang. Dan makannya tidak keluar jadi kotoran. Orang tidak minum karena kehausan di jannah. Dan orang tidak berhenti minum karena kembung. Minumnya tidak keluar jadi kencing. Terus jadi apa? jadi keringet. Terus ngapain makan minum? Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Beda kan? Yang wanita tidak lagi mengalami haid, mengalami nifas, tidak menua, enggak keriput, enggak perlu lagi beli skincare bu ibu. Ya. Udah kencengnya udah maksimal terus, enggak pernah kendor. Bapak-bapak juga akan kuat terus, perkasa terus, umurnya 33 enggak tambah enggak kurang. Ya. Enggak tambah enggak kurang, 33 tahun. Bukan anak-anak, karena anak-anak belum maksimal pertumbuhannya. Bukan juga sudah kepala 45 apalagi 678. Ya. Muda terus di usia yang puncak kematangan dan puncak kedewasaan, sehingga menikmatinya pun lebih maksimal. Tidak sakit, tidak sedih, tidak ketakutan, tidak kepanasan. Itu jannah. Dunia mana ada tidak kepanasan? Antum keluar coba, panas di luar, ya? Tidak capek, tidak mungkin tidak capek di dunia. Tempatnya orang capek dunia itu. Nah, jadi kalau seseorang itu mengejar akhiratnya, berarti dia mengejar kesejahteraan yang tidak dibatasi, yang tidak pakai syarat dan ketentuan. Cuman satu aja syaratnya, antum masuk surga udah syaratnya itu. Begitu masuk udah, nggak usah mikir, nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah khawatir apa-apa. Nggak akan pernah dikeluarkan lagi untuk masuk surga itu. Nah, jadi jadikan itu prioritas hidup kita, dan cara untuk mendapatkannya, syarat utamanya adalah jaga baik-baik tauhid kita, tetap belajar tauhid, ngajinya jangan pernah berhenti, ya, ibadahnya dijaga kualitasnya. Dengan cara itulah seseorang akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wallahu taala alam. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Tidak berlama-lama, kita akan bahas tema tentang jangan salah alamat. Tadi sudah disinggung sedikit tentang aplikasi online, kalau salah alamat kira-kira dapat bayaran nggak kurirnya, Pak? Nggak dapat bayaran ya? Nggak dapat bayaran, dimarah-marahin, nggak dapat bintang, malah dapat bintangnya jelek. Nah, sama juga dalam masalah ketika kita hidup beragama. Jangan sampai saat kita hidup beragama itu kita salah alamat. Salah alamat dalam menempatkan niat. Maka dari itu, kalau kita melihat Imam Nawawi ketika menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga para imam-imam yang lain ketika menulis kitab-kitab mereka, diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita salah alamat, sebagaimana tukang kurir nganter food, mau nganter makanan apapun juga, kalau salah alamat, ya dia nggak dapat bayaran. Sama juga, kalau kita salah alamat, salah dalam menempatkan niat, kita nggak akan dapat pahala, malah dapat dosa. Udah capek-capek sholat, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek ngaji, nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek berangkat haji, nggak dapat pahala, malah dapat dosa, karena kita salah niat. Maka inilah cara setan untuk menggoda manusia. Jadi saat kita ini sudah alhamdulillah bisa berangkat ke masjid, bisa berangkat ngaji, bisa sedekah, bisa silaturahmi, maka setan tidak tinggal diam. Setan akan berusaha untuk menjadikan niat kita ini salah alamat. Maka setan akan menghembuskan kepada manusia, gimana caranya kita yang tadinya sholatnya karena Allah jadi bukan karena Allah, sedekahnya tadinya karena Allah jadi bukan karena Allah, pingin sedekah supaya dikatakan orang yang dermawan, pingin berangkat ngaji supaya dikatakan orang yang alim, pingin berangkat haji supaya dikatakan orang yang kaya. Maka dari itu, ini cara setan untuk menggoda manusia. Tiap manusia digoda dengan godaannya masing-masing. Ya, pedagang misalnya digoda sama setan untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi. Maka setan akan mengatakan, kamu kalau nggak pinjem di bank, terus muter duitnya pakai apa? Beli barangnya pakai apa? Beli modalnya pakai apa? Itu godaan setan. Termasuk juga orang yang rajin sholat, rajin pengajian, orang rajin puasa, digoda agar niatnya itu salah alamat. Nah, maka cara menggodanya dengan apa? Dengan menanamkan rasa ingin pamer, riya, rasa pingin disanjung, rasa pingin dipuji, rasa pingin dialem, rasa pingin diuongke dengan ibadah yang dia lakukan. Aku loh Pak Haji, masa ketika disebutkan namaku gak disebut hajiku? Nah ini setan ini sudah mulai menghembuskan kepada manusia. Aku loh sudah nyumbang buat masjid, masa aku gak disebut namanya? Itu cara setan untuk menggoda manusia. Udah benar-benar mungkin ada di antara kita nyumbang buat masjid, masjid lagi renovasi, butuh dana 15 juta. Terkumpul dana masih kurang banyak, maka udah 10 jutanya tak sumbang. Tapi tolong nanti ditulis atas nama hamba Allah. Masya Allah. Sampai sini sudah oke ya, ditulis atas nama hamba Allah. Pas pengajian diumumkan bahwa donasi sudah kita tutup karena alhamdulillah donasi sudah terpenuhi. Ada yang nyumbang 10 juta atas nama hamba Allah. Lah, setan sudah mulai ini, mulai untuk menggoda kita. Kita sudah ditulis hamba Allah, kita bilang ke sebelah kita, tahu enggak? Itu hamba Allah itu aku, tahu. Tahu enggak? Hamba Allah itu aku. Sampai akhirnya semesta tahu hamba Allah itu ternyata dia. Nah, ini penyakit. Harusnya niat itu untuk mencari ridho Allah saja, bukan untuk ditujukan mencari popularitas, mencari sanjungan, pingin dipuji, pingin diuongke dan sebagainya. Tidak. Karena kalau kita sampai salah alamat, khawatir di akhirat nanti kita termasuk orang yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama kali disiksa di neraka nanti, apakah para pezina? Ternyata bukan. Apakah para koruptor? Ternyata bukan. Apakah para pemabuk? Ternyata bukan. Apakah para penjudi? Ternyata bukan. Sekali lagi, orang yang pertama kali akan diazab oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti ada 3 golongan. Rasulullah pernah menyebutkan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi, bahwa golongan yang pertama kali akan dihukum, disiksa pada hari kiamat ada 3 golongan. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang pria yang mati syahid, ikut perang, ikut jihad, mati syahid. Ketika pulang tinggal nama. Jadi ketika berangkat masih sehat walafiat, pulang tinggal nama. Mati syahid bagus enggak kira-kira Pak? Bagus, keren. Orang yang mati syahid itu luar biasa. Orang mati syahid itu arwahnya itu dibawa oleh burung yang berwarna hijau, dan burung itu keliling surga, dan mereka akan makan dengan buah-buahan yang ada di surga sampai datangnya hari kiamat. Burung berwarna hijau yang akan membawa mereka keliling surga. Saking nikmatnya orang yang mati syahid. Nah, kemudian orang ini mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka di depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini ditampakkan ada layar tancap di depannya, ditampakkan nih dulu kamu perang dan mati syahid di peperangan itu. Maka Allah menanyakan kepada orang tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini? Pas perang apa yang kamu kerjakan? Maka orang tadi mengatakan, "Aku berperang untukmu sampai aku mati ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta," kamu berbohong, kamu berdusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari," tapi engkau berperang, berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, dikatakan pahlawan, dikatakan jagoan, dikatakan pendekar. Dan kamu sudah dapat itu. Sudah dapat gelar pahlawan, dimakamkan di taman makam pahlawan, disebut-sebut namanya, dijadikan nama gang di kampungnya. Di kampungnya bikin gang baru, bingung dikasih nama apa. Nama kembang sudah banyak, nama gunung sudah banyak, oh nama pahlawan aja. Dulu ada orang meninggal dunia mati syahid perang lawan Belanda, dikasih nama itu misalnya. Nah, kalian sudah mendapatkan ya. Maka kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini ditarik mukanya, diseret mukanya sampai dicemplungin ke dalam neraka jahanam. Lihat loh, ini orang mati syahid. Tetapi karena dulu ketika jihad dia salah alamat, maka dia gimana? Celaka tuh. Ini yang pertama. Orang yang kedua yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali pada hari kiamat adalah warajulun, dan seorang pria ta'allamal ilma wa 'allamah, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, alim ulama, gampangannya gitu. Wa qara'al Qur'an, dan orang ini suka baca Qur'an. Rajin ngaji, rajin dakwah, rajin baca Qur'an, rajin ngajarin orang untuk bisa belajar Qur'an. Bagus mboten kira-kira? Sae mboten? Sae. Kemudian ketika di hari kiamat ditampakkan layar tancep di depannya saat dia lagi pengajian kayak gini. Terus kemudian ketika dia lagi ngajarin Quran di TPA, ditampakkan semuanya. Tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Maka kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini pada saat itu? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku dulu belajar dan mengajarkan ilmu. Wa qara'tul Qur'an, dan aku juga baca Qur'an. Maka Allah mengatakan kepada dia, kadzabta, kamu berbohong. Kamu berdusta. Ngelomboni. Maka kemudian Allah mengatakan, kamu dulu belajar mengajarkan Qur'an, liyuqal huwa qari, supaya engkau dikatakan seorang yang bacaannya bagus, orang yang alim, orang yang pintar agama, orang yang terpandang, orang disegani, orang yang diajeni. Faqad qil, dan engkau sudah dapat itu semua. Maka orang ini pun diseret mukanya, bayangkan diseret mukanya, dicemplungin ke dalam neraka. Na'udzubillahi Mindalik. Ini orang yang kedua. Lalu didatangkan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi gimana Pak? Jihad ya. Yang kedua ngaji. Yang ketiga orang yang banyak duit. Sultan lah ya. Zaman sekarang kan sultan macam-macam. Sultan kota gede ada. Sultan Jawinangun ada. Sultan Ambarukmo, sinten Pak? Sultan Ambarukmo, Pak. Masya Allah. Sultan Ambarukmo ya. Masya Allah, yang punya mall Ambarukmo. Luar biasa. Nah, ini orang kaya raya benar. Warajulun wassa'allahu alaihi. Orang yang diberikan keluasan harta. Wa'atahu min asnafil mal kulli. Orang yang diberikan cabang-cabang harta dari banyak jalan. Semua pintu-pintu rezeki dia punya. Properti punya, kemudian jual beli punya, jasa punya, kuliner punya, travel punya, semuanya punya. Kemudian orang ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditampakkan saat dia bersedekah, pas dulu dia bagi sembako, pas dia bakti sosial, pas dia bayar zakat, pas dia ini, pas dia itu, ditampakkan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dulu? Ya, apa yang dulu kamu kerjakan? Maka dia mengatakan, "Ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha." Tidaklah ada peluang-peluang untuk bersedekah kecuali anfaqtu fiha laka. Aku bersedekah untukmu ya Allah. Ada peristiwa Palestina, dia jual mobilnya untuk nyumbang Palestina. Ada peristiwa banjir, dia nyumbang uangnya untuk korban banjir. Ada gempa, dia nyumbang uangnya untuk korban gempa. Ada gunung meletus, meledos, dia sumbang uangnya untuk korban bencana alam yang ada. Dia enggak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan untuk berinfak. Semua dikasih. Maka ketika itu dia mengatakan, aku tidak meninggalkan pintu-pintu kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu berdusta. Kamu ngelomboni. Tetapi walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu itu berinfak supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan tidak sombong, supaya dikatakan orang yang tidak cinta dunia, supaya dikatakan orang yang zuhud, punya banyak duit tetapi tidak peduli dengan dunia. kamu sudah mendapatkan itu semua. Maka orang ini kemudian diseret ke dalam neraka dan dicemplungin ke dalam neraka. Nih lihat nih, ini akibatnya yang fatal kalau kita salah alamat dalam masalah niat. Tidak boleh seseorang salah alamat dalam masalah niat. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Nah, di antara hal yang menjadikan komitmen seorang itu runtuh, komitmen dengan yang halal adalah adanya pergaulan. Pergaulan. Karena manusia ini diciptakan senang meniru, saling mewarnai, saling memengaruhi, saling mengajak. Ya, kita kadang ketika ingin makan, kita dari rumah berencana ingin makan di warung atau di menu A. Ketemu dengan teman, dah, di sana ada menu baru yang lebih enak, lebih murah. Berubah pilihan. Ya, berubah pilihan. Ini sahabat, ini teman. Nah, ketika kita punya komunitas, punya sahabat, ya, teman duduk yang buruk bisa jadi menyebabkan kita melakukan yang haram. Makanya Nabi melarang kita duduk di meja makan yang di sana dihidangkan khamr. Nah, Rasulullah SAW yajlisa rajul ala ma'idatin yudaru fihal khamr. Ayudaru alal khamr. Nabi melarang kita duduk di tempat makan yang di sana disediakan khamr, walaupun tidak ikut minum. Tapi lambat laun akan terpengaruh. Minimal rasa bencinya berkurang dulu. Oh, sudah biasa, itu teman kok. Tidak minum, tapi ya itu teman ya, kurang lebih lah itu teman, dianggap baik. Besok dikerjain sama temannya. Ketawa, kurang ajar, marah-marah. Besok dikerjain, wah sudah sering dikerjain kayak gini, ya sabarlah. Akhirnya besok merasa cocok, ketagihan. Itu sahabat, itu teman. Maka orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak peduli dengan halal haram, maka kepedulian dia dengan halal haram lama-lama juga akan luntur. Walaupun hari ini dia berapi-api, tidak ingin yang syubhat, tapi komunitasnya, pergaulannya, orang yang tidak punya komitmen, maka lambat laun akan hilang persahabatan. Ya, maka bersahabatlah dengan orang yang baik, apalagi orang itu ahlul ibadah. Yang semula kita ingin halal saja itu sudah bagus, makan yang halal. Kalau sahabatnya ahli puasa, ayo kita makan, afwan puasa akhi, besok puasa lagi. Puasa apa lagi? Senin Kemis, ini kan hari Selasa, ya kebetulan ayamul bid, dah Rebo, kita Rebo makan yuk. Afwan akhi, ana lagi puasa misalnya Dawud, ketemu besok apa lagi? Ini puasa Asyura, ketemu lagi puasa. Ini orang puasa terus, akhirnya pertama sungkan, oh kok malu ya enggak puasa, pertama malu,

Akhirnya ya benar ya, puasa. Ikut puasa Senin Kemisnya. Ikut puasa Ayyamul Bidnya. Itu sahabat. Sehingga antara dia tidak lagi dengan yang haram, tidak lagi dekat, jauh, karena dia sudah membiasakan lapar, puasa. Kalaupun tidak dapat makanan, tidak apa-apalah, yang penting halal. Toh puasa sehari juga mati, tidak mati gitu kan. Tapi kalau orang yang tiap hari makan, waduh, kalau tidak makan pagi, siang sudah gelap dunia. Karena pergaulannya dengan orang yang selalu makan, tidak ada space antara dia dengan menahan, selalu terbiasa menyalurkan nafsunya. Ya, di antara hal yang menjadikan komitmen kita dengan yang halal itu bisa runtuh adalah karena adanya propaganda. Kita harus sadar, bukan sekedar sahabat, orang asing, orang lain pun itu punya keinginan untuk berdakwah. Setiap kelompok orang, baik produsen ataupun penggemar ataupun yang lainnya, pasti ingin agar komunitas dia semakin banyak. Karena banyaknya komunitas itu menjadi ruang bisnis sendiri bagi mereka, menjadikan mereka lebih mudah mendapatkan produk, menjadikan mereka lebih merasa aman, mereka lebih bisa berinovasi dalam punya pilihan banyak untuk menyalurkan kebiasaan buruknya. Nah, di tengah-tengah kita bukan hanya para dai yang berbicara, yang membuat propaganda. Setan dan bala tentaranya pun demikian. Wa inna syayatina layuhuna ila uliyahim zuhrufal qawli ghurura. Setan itu membisikkan kepada pengikutnya kata-kata yang indah. Yuhi ba'du mila ba'din zuhrufal qawl. Itu hal yang wajar. Jadi kalau antum mengira bahwa yang berdakwah itu hanya ahlul khair, ahlul syar, tidak mungkin mengajak, tidak berdakwah, tidak memframing, tidak mengemas kesesatan mereka dengan kata-kata yang indah, dengan kemasan yang bagus, yang logis, yang masuk akal, murah, maka antum akan terkejut-kejut. Kok masa ada orang jahat ya? Babi dibilang sapi. Sapi ini yang menyembelih Pak Haji. Memang kalau sudah Pak Haji, tidak mungkin berbuat dosa. Ini kan framing. Status Pak Haji tidak lebihlah dari status seorang Muslim. Muslim itu lebih global, statusnya lebih besar. Tidak haji, tidak kafir. Ya, kalau tidak mampu. Tapi kalau tidak Muslim, pasti masuk neraka. Ya, jadi sekedar Pak Haji itu bukan jaminan dia halal. Pak Haji pun bisa berbuat dosa. Saya pernah di kota saya sendiri, di Salatiga sana, ada tempat wisata Kopeng, daerah Kopeng, ya. Yang pernah ke Salatiga, pernah main di sana, pasti daerah, tahu daerah dataran tinggi Kopeng. Tempatnya tempat besar dingin. Di malam hari saya cari makanan. Sudah jam 10 malam. Warung-warung sudah tutup karena memang daerah bukan kota ya. Yang ada satu tempat terang benerang. Saya kira kafe atau restoran. Wah, ada restoran atau kafe, saya minimal dapat nasi goreng. Tulisannya Las Vegas. Lu, saya bilang. Dari namanya aja sudah ngeri. Saya bismillah, lapar, butuh makan. Daerah dingin kalau enggak makan kan lapar terasa semakin parah. Masuk gambarnya naudzubillah. Saya bilang ini salah alamat ini. Padahal ketika saya tanya ke security-nya, ini punya siapa? Pak Haji. Lu, Pak Haji. Tempatnya namanya Las Vegas.
Ya. Jadi kita harus sadar bahwa framing dakwah atau talbis iblis, ya, lima talbisunal haqqabil atil, itu sudah terjadi. Kita harus sadar bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang mempropagandakan kesesatan, termasuk produk-produk dan perilaku haramnya pun akan dipropagandakan. Dan akan banyak orang yang rela berkorban, memberi gratis. Coba dulu aja mas, gak usah beli apa-apa, coba, enak toh? Enak ternyata, besok harus beli. Itu kan mafia seperti itu polanya. Dibiarkan ketagihan dulu, baru diperas. Jadi jangan mengira bahwa kita itu aman. Ana muslim, ana talib, tidak mungkin berbuat dosa. Ya, ana kan cuma pengen tahu ada apa sih. Mereka akan merusak pemahaman kita, meyakinkan bahwa mereka lah yang benar, sedangkan selama ini kita salah kamar, salah alamat, salah rumah. Betapa banyak orang yang rasa penasaran, hanya karena rasa penasaran akhirnya terjerumus pada hal-hal yang haram. Dia tidak ngira bahwa para pelaku haram itu punya 1001 cara untuk meyakinkan orang lain bahwa yang mereka lakukan itu benar, bahwa yang mereka lakukan itu baik. Ya, ini kita harus pahami. Sehingga ketika kita sadar ada orang yang pandai berbicara, pandai berretorika, pandai meyakinkan, yang bisa jadi menggiring kita untuk melakukan yang haram, itu terjadi, itu ada. Ya. Dan orang yang tidak Allah beri taufik dan ilmu yang cukup akan mudah termakan oleh

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't.

0: ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah

0: yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 21 Muharram 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Membedah Isi Hati.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

Wasyukrulillah, kita selalu bersyukur pada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur pada Allah karena sumber kekuatan dan kebahagiaan kita adalah selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, betapa pentingnya kita memahami dan memperhatikan kondisi hati kita, terutama kaum Hawa atau kaum wanita. Karena Nabi SAW menginformasikan kepada kita betapa sensitifnya hati dan perasaan wanita. Sampai kata Nabi alaihissalam, naqisatu aql, begitu sensitif perasaan seorang wanita sehingga dianggap oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang menghalangi kesempurnaan seorang wanita muslimah. Jadi untuk menjadi solehah betul sulit kalau tidak karena Allah, dan tidak ada perjuangan kalau bukan karena adanya perjuangan yang sungguh-sungguh. Menjadi wanita solehah betul sulit walaupun sudah ngaji. Tadi saya sebelum berangkat dari rumah sampai sini di mobil itu dengerin curhat seorang istri teman, istri kedua, itu sampai sejam lebih bayang. Dia cerita ini, cerita itu. Saya bilang, yang namanya perempuan, kalau cuma ngaji saja, tapi tidak dihayati ilmu yang dia dapat, enggak akan mengurangi keburukannya. Malah bisa lebih jahat. Yang bisa menaklukkan hati wanita ikhlas. Ikhlas dan menghayati ilmu agama, meresapi ilmu agama yang dia pelajari, yang dia dapat, supaya lahir tuh yang namanya takut sama Allah. Kalau itu gak dilakukan, maka terus menonjol yang namanya perasaan yang gak benar, sikap yang tidak objektif. Dan saya dapati banyak sekali wanita-wanita bahkan sudah berpakaian muslimah. Di sini pentingnya kita membedah hati kita. Karena kalau enggak cara dibedah, dikasih enggak bisa tahu isinya apa sih di dalam hati ini gitu. Karena biasanya untuk pengobatan tuntas dengan dibedah, dibuka apa kendalanya, apa masalahnya, apa gangguannya di situ. Jadi saya pengen, apalagi di majelis ibu-ibu, majelis akhwat gitu. Nanti di rumah betul-betul coba dibedah. Dibedah bukan berarti dibelah dada terus wah mati kita nanti. Maksudnya apa sih yang bikin gak berubah-ubah tuh apa gitu loh. Susah perempuan tuh berubah, gimana sih? Jadi soleha betul susah. Saya capek. Hah? Bahkan istri ustad gak ngaruh. Istri ulama gak ngaruh. Kalau udah bicara wanita, walaupun dia istri nabi, istri ulama, sama aja. Saya bingung, kok ada perempuan di dunia ini? Oh ternyata
menemani laki-laki. Gak sempurna, gak lengkap kebagian laki-laki tanpa wanita. Kalau solehah, Allahu Akbar. Makanya Nabi Alaihissalam bersabda, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu salihah. Dunia itu kalau kamu perhatikan itu indah. Indah sekali. Apalagi kita ke destinasi-destinasi wisata yang indah sekali di Indonesia aja masih jauh-jauh. Indahnya luar biasa. Tapi Nabi bilang semua itu kalah keindahannya dibanding istri yang salihah. Wanita salihah itu lebih, kok bisa lebih indah wanita salihah daripada gunung? Ya. Daripada apa pantai yang masih biru lautnya, Gunung Rinjani yang paling indah, gunung terindah se-Indonesia misalnya. Bukan indah secara kasat mata, maksudnya yang paling berkesan di hati. Indah itu kalau berkesan. Tolong diingat itu. Kalau dia berkesan indah, berkesan indah, berarti indah. Walaupun istrinya gak cakep-cakep banget, tapi ketika dia punya akhlak baik, ketika dia punya pelayanan yang luar biasa, punya kesabaran yang indah, oh itu lebih dari Gunung Rinjani, lebih dari semua yang indah. Karena yang berkesan itu akhlak. Makanya kata Nabi Alaihissalam, dua hal yang bikin manusia akan dekat dan senang sama kita. Dua hal, tolong dijaga, akan membuat semua orang itu senang sama kita. Akhlak yang baik dan tidak banyak bicara. Kita gak bisa, innakum tasaun nas, kamu gak bisa memikat hati orang tuh dengan uang kamu. Iya, kalau ada duit dia dekat, gak ada duit ditinggal kita. Begitulah dunia, gak bisa begitu. Innakum tasaun nas, kamu gak bisa ambil hati orang dengan uang, gak bisa. Kita akan ditinggal kalau kita udah gak punya duit. Lantas sa'un nas bi amwalikum. Kamu gak bisa juga bikin orang dekat sama kita karena kita keluarga besar yang terpandang. Karena dunia kita. Kalau gak punya dunia, kalau udah gak ada apa-apanya kita, ditinggal kita. Tapi kalau mau dekat langgeng, silaturahim yang hakiki, ambil hati mereka dengan akhlak. Pikat hati mereka dengan akhlak. Ya, para jemaah, kita ingin jadi orang yang baik benar, gitu. Kita nggak mau setengah-setengah. Karena Allah menyuruh kita masuk Islam itu secara total, secara kafah. Allahu Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jadi Islam tidak mengenal namanya tanggung, gak ada. Islam tidak mengenal setengah-setengah. Tapi faktanya banyak dari kita Islamnya setengah-setengah, milih-milih. Islamnya di sini aja, yang ini enggak. Islamnya di situ aja, yang ini enggak. Islamnya di pakaian aja, tapi di mulut enggak. Islamnya di sini, tapi rata-rata Islamnya hanya di lahiriah, tapi batinnya enggak. Itu masalah. Padahal kafa yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Wahai orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara kafa, secara total. Jadi benar-benar salehah, benar-benar saleh sampai dipandang baik oleh Allah, bukan oleh orang. Itu baru kafa. Jadi tolak ukur kita saleh itu Allah, bukan kita, bukan manusia. Dia juga yang ngomong, walibasut taqwa dzalika khair. Perhatikan hatimu terlebih dahulu, perbaiki hatimu terlebih dahulu. Karena pakaian takwa itu jauh lebih baik daripada penampilan syar'i. Jadi sebelum memperbaiki penampilan, perbaiki hati dulu. Tapi jangan dipahami, sebelum hatinya baik boleh telanjang, enggak begitu. Sebelum hatinya baik, jangan berhijab, jangan berhijab. Enggak begitu pemahamannya. Jadi yang namanya kesolehan itu
dimulai dari hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa'il qalb." Ketahuilah sungguh di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik akan maka seluruh jasad akan baik, jika ia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah ini maksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Para jamaah, yang jadi masalah kita ini hanya menjadikan kebaikan, memperbaiki diri itu hanya wacana, hanya angan-angan gitu loh. Baik di pengajian doang nih. Ntar pulang berantem sama suami, galakan dia. Sabar di saat-saat tertentu, tapi kalau udah di saat sabar, udah gak sabar. Mulutnya, gak perilakunya. Kenapa sih Islam itu tidak selalu tampil? Setiap saat itu dikir terus sama Allah. Dikir apa? Dengan syukur. Kalau lagi senang, dikir kepada Allah dengan sabar. Kalau lagi susah, dikir kepada Allah apa? Dengan taubat, istighfar ketika dia mengalami kesalahan. Itu enggak, kenapa? Karena kesalahannya tanggung. Makanya kita harus bedah. Apa sih akar masalahnya? Apa sih sumber masalahnya hati ini? Kok benernya enggak sungguh-sungguh, enggak total gitu loh. Para jamaah, membedah isi hati berarti berusaha memahami kondisi batin. Hati kita gimana sih, itu maksudnya bedah. Berusaha memahami kondisi batin, motif, kecenderungan hati ini, oh masih ke dunia ya. Harus dikenali dulu, dibedah. Baru di situ kita bertolak. Bertolak titik hijrah kita di situ. Kita harus pahami kondisi batin, motif, kecenderungannya kemana, ke akhirat atau ke dunia, ke Allah atau ke dunia. Dengan membedah hati, seorang muslim dapat mengetahui sumber dorongan amalnya. Jadi kita sampai ngaji pun tahu, oh ini karena Allah. Saya mau jadi istri yang soleha, saya mau jadi ibu yang baik, saya mau ini. Karena dari awal sudah bisa tahu keadaan hatinya, bukan melakukan aktivitas tanpa hati. Kenapa? Enggak diperhatikan. Kondisi hati itu enggak diperhatiin. Kecenderungannya kemana? Apakah selama ini, karena kita tidak pernah perhatikan keadaan dan kondisi hati kita, kecenderungannya seperti apa, sehingga kita tidak pernah perhatikan setiap kita berbuat baik sekalipun, kita tidak pernah bertanya, saya lakukan ini karena Allah atau tidak? Apa karena hawa nafsu atau karena pengen datang doang? Apa karena ada riya, sum'ah, atau ada kepentingan dunia? Para jemaah sekalian, benar-benar kita harus buka hati ini, bedah hati ini, supaya setiap kita melangkah arahnya benar Allah dan berpahala, sehingga berpahala menjadi bekal akhirat. Ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, membedah dalam konteks batin, hati, berarti menelusuri apa yang tersembunyi di balik niat dan perasaan kita selama ini. Apa sih? Ingat, saya ulangi, membedah dalam konteks hati berarti menelusuri, saya ini kurangnya di mana? Kenapa kok saya orangnya gampang sakit hati? Kenapa kok saya orangnya gampang kecewa? Susah memaafkan kebaikan suami? Kenapa kok saya sama temen kalau udah dendam tuh susah memaafkan? Coba ditelusuri terus. Menelusuri apa yang tersembunyi
di balik niat dan perasaan ini ditelusuri. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, karena di dalam hati ada dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan mengajak kepada Allah dan akhirat. Namanya nazaka, kekuatan di sini. Kekuatan yang selalu mengajak kita kepada Allah dan kepada akhirat. Dan ada lagi, ya ini yang jadi masalah. Jangan-jangan kita termasuk yang kedua di dalam hati kita ini, walaupun penampilannya muslimah, baik, tapi ternyata di dalam hati kita justru kekuatan ini yang menonjol. Itu kekuatan mengajak kepada syahwat dan dunia. Siapa? Kenapa kita harus menganalisis? Menelusuri kekuatan di dalam hati ini, perasaan apa? Perasaan? Kekuatannya kemana? Ke Allah atau ke dunia, ke syahwat? Cobalah. Gak usah dibungkus dengan bungkus yang indah, agama gak perlu. Hanya kita yang tahu tentang isi hati kita. Dengan begitu kita mampu mengenali dan menilai dorongan hati ini kemana. Baru setelah itu kita melangkah memohon pertolongan kepada Allah yang membolak-balikan hati dan mengambil ikhtiar yang bisa melemahkan kekuatan syahwat, berbelok kepada kekuatan Allah dan kepada akhirat. Berarti prosesnya perbaikan, bukan menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang soleh-soleha, bukan. Sekarang memperbaiki, perbaikan. Karena kekuatan saya ke dunia masih kuat, kekuatan saya kepada syahwat itu masih kuat. Para jemaah sekalian yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum itu pahami terlebih dahulu jenis hati dalam perspektif Al-Quran. Kita klasifikasi dulu, kita golongkan, ini hati saya termasuk yang mana nih? Ketika ingin bedah hati ini, menelusuri isi hati kita, kekuatannya cenderung kemana? Pertama kita harus lihat tanda-tanda pada hati kita, tanda-tanda hati kita ini hati yang mana gitu loh. Karena Islam atau Al-Quran menyebutkan beberapa macam hati. Ya. Menyebutkan beberapa macam hati. Ada namanya qalbun salim. Asy-Syu'ara ayat 89. Ada namanya qalbun mayyit atau hati yang mati. Al-Baqarah 74. Ada namanya qalbun marid. Hati yang sakit. Al-Baqarah 10. Jadi yang mana hati ini? Tapi kalau udah sakit, apa udah mati, diobati ini gak bisa. Mau dibedah, gimana mau dibedah? Ya, ini darurat betul, harus dimasuk ke ruang ICU dia. Gak bisa dengan cara penanganan yang biasa. Begitu juga jasad begitu, kok fisik begitu? Kok udah parah, masuk pasti ICU. Nah sekarang masalahnya, banyak dari kita hatinya udah parah, tapi dirawat di ruangan biasa. Di IGD, daruratnya IGD, gak bisa. Karena kita butuh alat khusus untuk bisa menormalkan hati ini. Makanya gak ada yang benar, gak ada yang benar hati kita. Para jemaah sekalian, dari awal aja udah salah. Kita paksa hati ini seolah-olah sehat, seolah-olah benar, seolah-olah bersih. Padahal dia harus ditangani dengan cara-cara yang khusus. Ya. Misalnya begini. Qalbun salim, hati yang bersih. Itu bersih dari syirik, dari kemunafikan, dari seluruh penyakit hati. Lah kita enggak. Kita enggak lepas dari dengki, suudzon sama orang. Hah? Sombong, bangga diri, sakit hati. Sampai saya kemarin bikin lagi tentang sakit hati.

Qaswah au asyaddu qaswah ya kal ijarah au asyaddu qaswah. Kalau hati udah enggak mau dengar nasihat, dia itu keras. Bahkan lebih keras dari batu. Nah, ada juga, nah mungkin atau besar kemungkinan kita ini termasuk hati yang sakit tapi pura-pura sehat. Ya. Yaitu apa? Kadang condong ke iman. Kapan condong ke iman? Kalau datang ke pengajian, alim, alimah, dengerin, nyatet. Nah, biasanya yang gitu-gitu tuh biasanya. Saya nggak nyinggung ya. Tapi kalau udah keluar pengajian. Dan lebih banyak tunduk kepada hawa nafsu. Dan Allah singgung hal tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau tidak segera disembuhkan, ditangani, maka akan semakin bertambah parah penyakitnya, kata Allah. Nah, ini adalah tujuan kita membedah. Ya. Baik. Para jemaah sekalian, sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, cara untuk mengatasi dan mengobati hati yang sakit. Kita ini sakit hati ini. Kalau obat atau jasad yang sakit, dokter bisa kotak-katik. Oh, ini gak cocok obat ini gak cocok obat ini. Terus apalah pokoknya. Kalau gak juga cocok medis, kita bisa pakai alternatif. Tapi kalau hati yang sakit, siapa yang bisa ngobati? Psikolog. Dia aja banyak stres. Ustadz dia banyak pusing. Susah kita kalau hati udah sakit, susah. Ayo jujur. Kalau hati udah sakit, siapa yang bisa ngobatin? Maka yang pertama kata beliau, kita harus ya singkirkan virus yang ada di dalam hati ini. Yang selama ini menggerogoti hati kita sehingga dia menyebabkan lemahnya hati bekerja dengan baik. Yaitu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Yaitu mengenal Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah dengan baik. Tanpa mengenal Allah dengan baik, enggak akan benar-benar hati ini, para jemaah. Tidak akan pernah benar. Kenapa? Karena tidak ada siraman. Allah itu, para jemaah, akan lebih memperhatikan kita ketika kita dekat dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishibrin illa taqarrabtu ilaihi dhira'a. Kalau hambaku mendekat sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Idza taqarraba ilaihi yamshi taqarrabtu ilaihi harwala. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Bagaimana kita mau diperhatiin Allah hati kita? Kita enggak kenal Allah kok. Kita enggak kenal Allah. Tabaraka wa ta'ala, sampai Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir." Kenapa sih manusia enggak memperhatikan siapa yang menciptakan dia? Coba diperhatiin deh, siapa yang menciptakan dia? Wa huwa al-latiful khabir. Dia yang maha lembut lagi maha mengetahui apa yang terbaik buat diri dia. Kita disuruh kenal Allah, ini kuncinya. Ma'rifatullah jalla wa ala. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala kunci untuk memperbaiki hati.

0: i'rif rabbak, ta'aruf ila Allah, kenali Allah. Kalau kita sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, makanya contoh misalnya, kenapa ada orang dengki? Karena dia tidak kenal Allah. Intinya dengki itu apa sih? Karah yaitu ni'matul khair. Dengki itu apa? Dia gak senang orang lebih baik dari dia. Lah pertanyaan dia, yang bikin lebih baik dia daripada kita siapa? Allah. Yang bikin dia lebih cantik dari kita apa? Allah. Yang bikin dia lebih kaya dari kita siapa? Ya masalahnya bukan sama dia, tapi sama Allah. Jadi semua masalah hati itu karena kita tidak mengenal Allah. Sampai kapanpun gak akan benar hati kalau kita tidak kenal Allah. Makanya tujuan ngaji agar kita lebih mengenal Allah. Kenali Allah melalui Asmaul Husna. Kalau kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu Akbar. Bahkan saya tadi subuh saya baca ayat, kemudian saya tadi buka YouTube, ada Pak Quraisy Shihab lagi bacain ayat, lalu saya buka tafsirnya, saya buka ayat itu, saya gak kuat para jemaah. Bagaimana Allah bela Nabi Muhammad SAW ketika dibilang gila? Ketika Nabi dibilang orang gila, tapi Allah bela, bayangin. Allah subhanahu wa ta'ala bela dalam surah Saba, ya, di mana Allah bilang, misalnya di sini, Allah katakan, katakan ya Muhammad, inna ma'idhukum wahidah. Saya kasih tahu satu, saya beritahu kalian satu nasihat. Kamu perbaiki hati kalian. Coba kamu pikir, kenapa dia sampai dibilang gila? Hanya satu ngajak kalian bertauhid kok. Kalau kalian bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, selesai. Ngapain duduk dia gila, kata Allah. Masna, coba kalian bareng-bareng coba mikir. Masna, berdua, atau sendiri-sendiri. Coba kalian mikir sendiri. Merenung. Nah ini para jamaah, kalau orang banyak merenung, lebih dekat kepada dewasa. Seumur berapapun, kalau gak pernah merenung, gak akan dewasa. Apa kata Allah? Thumma tatafakkaru, banyak merenung. Malam gitu merenung, umur saya berapa? Anak bagaimana? Ibadah saya bagaimana? Orang yang banyak merenung dekat kepada dewasa, dekat kepada taubat. Thumma tatafakkaru, coba kalian merenung, kata Allah. Coba kalian pikirkan salahnya di mana, gilanya di mana si Muhammad itu, Rasulku. Ma bi sahibikum jinnah, kenapa kalian bilang dia gila? Allah itu, wallahi bahasanya, akhlaknya, sifatnya lebih manusia daripada kita. Lembutnya, sabarnya, syukurnya. Abu Thalib itu dikasih oleh Allah menjadi orang kafir yang paling ringan adabnya. Karena Allah berterima kasih kepada Abu Thalib, padahal dia kafir. Gak punya iman, tapi karena Allah berterima kasih kepada Abu Thalib yang telah membela dan mendukung dakwah Rasulullah sampai mati kafir, tapi tetap Allah berterima kasih. Ya, saya buat dia penghuni neraka yang paling ringan adabnya di permukaan. Tapi kalau setiap kakinya tersentuh api neraka, yang terbakar hangus otaknya. Allah berterima kasih kepada Abu Thalib. Bagaimana kita yang muslim mati muslim, apa iya kita tidak sambatin neraka insya Allah? Kenali Allah para jemaah sebelum kita wafat. Kenali Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang bodoh itu orang yang tidak kenal Allah, bukan orang yang tidak punya titel, yang tidak punya gelar akademik. Kalau ada profesor tidak kenal Allah, bodoh dia. Sampai ada seorang profesor, dia bilang di hadapan kami, Allah itu namanya Khalik ketika ada makhluk. Kalau belum ada makhluk bukan Khalik, kata dia. Hah? Bengong saya. Paham ibu? Gak ada yang paham? Baik, kalau gitu saya izin pulang. Allah itu Khalik. Khalik apa artinya? Maha pencipta. ketika ada makhluk. Jadi sebelum ada makhluk, bukan? Betul atau salah? Betul apa betul? Belum paham. Wah, ini levelnya tinggi berarti. Saya ulangi, ada profesor bilang begini, Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, karena ada makhluk.
1: Betul.
0: Tapi kalau waktu belum ada makhluk, bukan Khaliq. Nah, kan gak ada yang diciptain. Kok disebut Khaliq? Bagaimana, Bu? Padahal profesor. Ayo, kita sama-sama diam. Sampai duhur. Dan itu banyak para jamaah. Orang tidak mengenal Allah, selama tidak mengenal Allah, tidak akan pernah baik hati ini. Karena semua terjawab dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Amr bin As pergi berjihad, diperintah Rasulullah SAW. Ketika dia beristirahat bersama pasukannya, di dalam perjalanannya, di tempat peristirahatannya, di cuaca yang sangat dingin, ekstrim, mimpi basah beliau. Ini panglima, sahabat Rasulullah SAW. Di tempat mereka beristirahat, satu titik begitu, ternyata beliau mimpi basah, tapi dinginnya, cuaca dinginnya, ekstrim. Apa modal dia kenal Allah? Lalu apa yang dilakukan? Padahal dia harus subuh. Harus mandi dong. Dan dia harus subuh. Dan dia di imam lagi. Kan panglima. Dia tidak mandi. Karena kalau dia mandi, dipaksakan mandi, gak kuat. Bisa mati urusannya. Apa? Tayamum. Dia bersihkan kemaluannya, dia tayamum. Dia sholat qobliyah. Dia pimpin sholat subuh. Padahal Nabi gak pernah ngajarin. Nabi gak pernah ngajarin kalau junub bisa diatasi dengan tayamum. Gak pernah Rasul. Setelah mereka pulang, Rasul sudah mendapatkan bocoran dari langit. Dipanggil Rasul SAW. Oleh Rasul dipanggil, ya Amr, sini kamu, saya dapat bocoran dari langit, kamu mimpi basah ya, terus kamu memimpin, kok bisa junub mimpin sholat, mimpin sholat subuh, kok bisa kamu? Siapa yang ngajarin kamu tayamum? Kan kamu junub. Lihat coba, Nabi tidak pernah ngajarin tayamum. Dengan tayamum pernah gak nyobain begitu? Karena gak kuat mandi, karena gak ada pemanas, akhirnya apa? Karena junub, pengen sholat subuh, lalu tayamum. Pernah atau tidak? Kira-kira bisa gak? Perasaannya nyaman gak? Gak nyaman. Manusia, kok orang junub kok tayamum? Terangkat gak junub saya ini? Tapi dasarnya apa dia berani begitu? Karena kenal Allah. Kok bisa kamu junub, terus kamu tayamum, kamu mimpin sholat subuh lagi. Apa yang membuatmu bisa berani seperti itu? Ya Allah, ya Rasulullah. Saat itu cuaca dingin sangat ekstrim. Saya coba menyentuh air, itu udah kayak es. Fisik lelah setelah perang. Kalau saya paksakan ya Rasul, saya bisa binasa, saya bisa mati. Allah sudah bilang, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan biarkan dirimu binasa. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang kepada dirimu. Karena Allah sayang, enggak mungkin biarkan diri saya binasa. Allah tuh sayang, enggak mungkin membiarkan diri kita binasa, makanya saya tayamum. Apa kata Nabi? Ini sahabat saya. Ini sahabat saya, dipegang pundaknya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat saya bangga. Ini sahabat saya. Kalau ada istri begitu, ini istri saya. Kalau ada anak kita kenal Allah, ini anak saya. Lepasmu kemanapun aman insyaAllah. Kenal Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Atasi kecenderungan kita kepada hal yang tidak baik, kepada hati kita yang sakit ini, pertama dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan kita mulai soleh, kapan kita mulai baik, kapan hati ini mulai baik. Dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku hamba yang punya hati cinta kepadamu. Nah itu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi belum benar hati ini, belum total, belum soleh dan soleha betul, sampai hati ini cinta kepada Allah, sampai Nabi berdoa. Itu Nabi aja bilang begitu, doanya begitu. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jadikan aku hambamu yang mencintaimu. Jadi yang ada di hati hanya cinta Allah, enggak cinta anak, enggak cinta cucu, enggak cinta suami, orang tua, siapapun, enggak. Hanya Allah di sini. Karena selama hati ini belum mengenal dan cinta Allah, enggak akan benar. Nanti semuanya yang ada hanya gimmick, pura-pura. Kebaikannya hanya pura-pura atau sementara. Kan yang penting kan dalam kebaikan kan istiqomahnya, konsistennya, bukan kebaikan yang sesaat, bukan hijrah yang sifatnya apa, saat-saat tertentu saja. Yang penting istiqomah sampai mati. Karena target istiqomah itu adalah baik, berubah menjadi lebih baik dan bertahan sampai mati. Itu, lihat, kapan orang istiqomah berubah menjadi baik di atas kebenaran, di atas kebaikan, lalu bertahan dengan kebaikan sampai mati, baru dibilang istiqomah. Lihat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah berubah, sudah berhijrah, sudah berubah menjadi lebih baik, bisa enggak bertahan dengan kebaikan sampai mati? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi jangan anggap kita istiqomah. Tapi gak mungkin kita istiqomah kalau kita tidak punya kekuatan mengenal dan mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, muhubbaban yuhibbuk, mencintai semua yang Allah cintai. Semua yang Allah cintai, kita cintai. Semua yang Allah benci, kita benci. Allahmu tadi. Kalau kita belum benci semua amal yang dibenci Allah, belum benar hati. Meminta orang, Allah suka atau tidak? Misalnya apa? Kekurangan ibu-ibu apa di sini? Ayo jujur. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol adalah kurang bersyukur sama suami. Gampang melupakan kebaikan suami. Setuju atau tidak? Karena saya tanya, perbuatan itu disukai Allah atau tidak? Apa bukti dan dalilnya? Dalilnya, buktinya, wanita yang gampang melupakan kebaikan suami, kata Nabi, mereka layak akan masuk neraka, diadab Allah di neraka. Karena Nabi alaihi salam ketika ditanya, kenapa banyak wanita masuk neraka, hunna yakfunal ashir, karena banyak wanita gampang melupakan kebaikan suami. Berarti gampang melupakan kebaikan suami, suatu yang dibenci Allah. Itu aja dibenerin deh. Itu ya. Kemudian Para jemaah sekalian, bertobat secara total. Kita harus buang, keluarin. Setelah kita bedah, masukkan mengenal Allah dulu. Karena kalau gak dimasukin, gak ngelawan, dikuatkan, harus punya daya tahan dulu. Makanya dioperasi, orang dioperasi tuh lihat apa namanya, jantungnya, tensinya. Kalau tensi tinggi gak berani dokter, gak berani operasi, bahaya. Dicek semua, oke, wah, aman semua, baru operasi. Kita mau bedah, kuatin dulu ininya, zikir pada Allahnya, kena Allahnya kuat dulu. Mau benerin hati kita, benerin dulu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, cinta Allahnya dikuatkan dulu. Kalau udah kuat, baru tuh buang, keluarin virusnya di sini, bakterinya. Dengan apa? Taubat pada Allah. At-taubatu tajubu maqablah. Taubat itu menghapus semua penyakit, semua virus, dikeluarin semua. Ya. Para jamaah, setelah taubat, berikutnya adalah perbaiki sholat. Selama kita sholatnya belum benar, khusyuknya, terutama khusyuknya, gak akan benar hati kita. Karena yang namanya sholat itu obat rindu kepada Allah. Allah yang mau bolak-balikan hati. Makanya saya tahu betul, kita semua rata-rata sholatnya gak khusyuk. Maka sampai saat ini penampilan syar'i iya, tapi hati belum. Belum. Hati pun belum baik betul, masih banyak penyakit hati. Karena khusyuknya belum ada, belum maksimal. Karena dia itu apa? Dia itu adalah semacam gizi. Jadi dia itu gizi hati, dimasukkan. Jadi hati supaya berfungsi lagi. Yaitu auradit ta'ah, ketaatan yang rutin, terutama sholat. Vitamin terbaik hati supaya membuat daya tahan hati kuat, sholat yang khusyuk, sholat yang benar, sholat yang terjaga waktu dan tempatnya, sholat yang disempurnakan dengan sholat sunnah yang muakkadah. Jangan pernah tinggalkan sunnah muakkadah. Jangan pernah tinggalkan sholat sunnah muakkadah. 5. Khusyuk, cara, waktu, tempat, sunnah muakkadah. Itu cara untuk meningkatkan daya tahan hati. Karena gak ada ibadah yang lebih daripada sholat, gak ada. Makanya dia ada kun kedua. Kalau udah benar sholatnya, semua akan baik. Gak usah jilbabnya dimenerin. Gak usah sedekahnya diperbanyak. Gak usah. Kejauhan itu. Sholatnya aja dulu benerin. Karena kata Nabi, fa in saluhat sa'iru amali. Kalau udah benar sholatnya, seluruh amal akan diperbaiki. Kalau udah benar sholatnya, seluruh akhlaknya diperbaiki oleh Allah. Biarkan Allah yang menangani, yang mengatasi perilaku kita selama ini. Akhlak kita yang buruk selama ini. Keburukan-keburukan kita yang banyak, biar Allah yang nutup. Kalau udah benar kita, dimulai dari sholat. Karena sholat itu kunci kebaikan akhlak dan perilaku. Kuat sekali pengaruh sholat terhadap hati. Sangat kuat. Setelah itu banyak bermuhasabah, banyak berintrospeksi, dan berikutnya dijaga, dirawat hati ini setelah melalui proses tadi mengenal Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan dikuatkan dengan wirid, yaitu dengan sholat yang berkualitas, ya kan, kemudian dengan introspeksi diri, kemudian apalagi selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Walaupun kita sudah dianggap katanya paling alim, paling soleha, tetap ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, membedah isi hati adalah proses spiritual yang sangat penting dalam Islam. Ia bukan sekedar refleksi psikologis, tetapi ibadah hati yang mengarahkan manusia menuju keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Dari petunjuk Al-Quran dan teladan para salaf, kita belajar bahwa hati adalah sumber amal. Bila hati sehat, maka lahirlah amal soleh dan akhlak yang baik. Namun bila hati sakit, maka amal dan akhlak pun akan ternoda. Oleh karena itu, membedah isi hati harus disertai dengan muhasabah harian, merasa diawasi Allah setiap hari, sholat yang benar, bertobat, istighfar, berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta meneladani orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, apa itu Khadijah, Aisyah, Asia, yang terkenal dengan lembutnya, khusyuknya dan ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
1: Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasihnya kepada orang mukmin, lagi maha penyayang kepada semua makhluknya.
5: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
4: Maha agung Tuhan yang mengendalikan semua kekuasaan. Allah maha kuasa terhadap apa saja.
5: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
4: Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya?
5: Wa huwal azizul ghafur.
4: Allah maha perkasa lagi maha pengampun.
5: Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
4: Allah lah yang menciptakan 7 langit berlapis.
5: Ma tara fi khalqir rahman min tafawut.
4: Wahai Muhammad, engkau tidak akan melihat kekurangan dalam ciptaan Tuhan yang maha belas kasih.
5: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ.
4: Karena itu, lihatlah kembali. Apakah kamu melihat langit itu ada yang retak-retak?

Kemudian lihatlah kembali untuk kedua kalinya. Niscaya penglihatanmu tidak akan mampu menjangkau seluruh langit, dan kamu tidak menemukan kekurangan pada ciptaan Allah.

0: Kami telah hiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bermacam-macam bintang yang bersinar. Kami jadikan bintang sebagai pelempar setan.
1: Wa'atadna lahum azab as-sa'ir.
0: Kami sediakan azab yang pedih bagi setan-setan itu.
1: Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka kelak mendapat siksa jahannam. Jahannam adalah tempat tinggal yang sangat buruk.
1: Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
0: Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka jahannam, mereka mendengar suara gemuruh seperti bunyi air menggelegak.
1: Takadu tamayyazu minal ghayr.
0: Hampir-hampir saja neraka jahannam pecah karena marah kepada orang-orang kafir.
1: Kul

Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalam neraka Jahanam, para malaikat penjaga Jahanam bertanya kepada orang-orang kafir itu, "Apakah di dunia dahulu tidak ada Rasul Allah yang datang kepada kalian untuk menyampaikan ancaman adanya azab

Orang-orang kafir itu berkata, "Benar, telah datang seorang rasul yang menyampaikan ancaman adanya azab akhirat kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Kami katakan kepadanya, Allah tidak pernah menurunkan agama apapun kepada manusia. Wahai para rasul, kalian ini benar-benar orang yang sangat sesat."

0: Orang-orang kafir itu berkata kepada para malaikat penjaga neraka, "Sekiranya di dunia dahulu kami mau mendengar atau mau mengerti ajakan para Rasul Allah, pasti kami sekarang tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir."
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis Sa'ir.
0: Lalu orang-orang kafir itu mengakui dosa-dosa mereka. Sungguh amat celaka nasib para penghuni neraka Sa'ir.

0: Wahai kaum mukmin, kalian boleh melirihkan atau mengeraskan ucapan zikir kalian. Allah Maha mengetahui semua isi hati kalian.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Bukankah Allah mengetahui semua ciptaannya? Allah Maha mengetahui semua hal sampai selembut-lembutnya dan Maha luas ilmunya.

0: min rizqih.
1: Allah lah yang telah menciptakan bumi terhampar untuk kepentingan kalian. Wahai manusia, berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah dari rezekinya.
0: Wa ilaihi nusyur.
1: Hanya kepada Allah lah semua makhluk akan dikembalikan.

0: Wahai kaum kafir, apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan membuat bumi mengguncang kalian? Lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras.
1: Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba?
0: Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit yang akan mengirimkan petir kepada kalian?
1: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
0: Sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan ancamanku kepada kalian.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Orang-orang kafir sebelum kaum kafir Quraisy telah mendustakan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir kelak akan tahu betapa hebatnya murkaku kepada mereka.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun.
0: Apakah orang-orang kafir tidak mau memperhatikan burung yang terbang berbondong-bondong di atas mereka? Burung-burung itu terbang dengan ditahan oleh sayap.

0: Wahai kaum kafir, apakah ada suatu kekuatan yang dapat menolong kalian dari azab akhirat selain Tuhan yang Maha Belas Kasih?
1: Inil kafiruna illa fi ghurur.
0: Sungguh kaum kafir itu hidup hanya dalam fata morgana.
1: Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah.
0: Wahai kaum kafir, apakah ada yang dapat memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezeki kalian?
1: Bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
0: Bahkan kalian selalu berlaku durhaka dan menolak kebenaran dari Allah.

Apakah orang yang berjalan dengan wajah tersungkur lebih dapat melihat ke depan daripada orang yang berjalan dengan kepala tegak dan menghadap ke depan? Begitulah perumpamaan antara orang yang tidak mendapat hidayah dengan orang yang mendapat hidayah.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, hanya Allah lah Tuhan yang dapat menciptakan kalian, menjadikan kalian mempunyai pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sangat sedikit sekali di antara kalian yang mau taat kepada Allah.
1: Qul huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Wahai Muhammad, katakanlah, Allah lah yang menciptakan kalian dapat berkembang biak di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Wahai para rasul, orang-orang kafir bertanya kepada kalian, kapankah ancaman azab Allah yang kalian sampaikan kepada kami itu terjadi? Jika kalian memang benar dalam menyampaikan ancaman itu.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di tangan Allah. Aku hanyalah orang yang menyampaikan ancaman Allah dengan jelas.

Ketika kaum kafir menyaksikan tanda kepastian datangnya hari kiamat, wajah mereka menjadi ketakutan. Para malaikat berkata kepada kaum kafir, "Inilah azab Allah yang di dunia dahulu kalian selalu minta disegerakan."

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apa pendapat kalian sekiranya Allah mematikan aku dan para pengikutku lebih dahulu sebelum azab Allah datang? Atau Allah memberikan penundaan azabnya saat kami masih hidup? Siapakah yang dapat menyelamatkan orang-orang kafir itu dari azab yang sangat pedih?
1: Qul

Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang maha belas kasih. Kami beriman kepadanya. Kami bertawakal kepada Allah semata-mata. Wahai kaum kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan tahu siapakah yang sesungguhnya sesat semasa hidup di dunia ini.

0: Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, apakah pendapat kalian sekiranya air di bumi ini lenyap? Siapakah yang dapat mengadakan air yang mengalir kepada kalian?
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Empat keutamaan berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebaik-baik ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang saleh dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kedua, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sumber mendapatkan pahala yang mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak seseorang kepada hidayah, maka baginya seperti pahala orang yang mengamalkan hidayah tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan jalannya para rasul Allah dan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah kepada mereka, wahai rasul, inilah jalanku. Aku menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata berdasarkan hujjah dari Allah, aku dan orang-orang yang meneladaniku. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Keempat, orang yang berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendapatkan salawat dari penduduk langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta an-namlah fi juhriha وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dan penghuni bumi serta langit sampai semut yang berada di lubangnya dan bahkan ikan-ikan di lautan benar-benar bersolawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan, yaitu ilmu agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah empat keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Hour.
1: Bagaimana jika kita sudah ikut kajian lalu kita nulis di story medsos apa yang sudah kita rangkum? Apakah itu termasuk riya? Ya tergantung niatnya. Apakah kita niatnya agar orang memuji? Aduh, dasar orang soleh. Lalu senang dengan itu? Atau niatnya nge-share ilmu agar orang juga dapat manfaat dari hasil kajian kita? Tanpa peduli mau dicela, mau dipuji. Mungkin ada yang mencela, sok pamer kan gitu ya. Ada yang memuji mungkin. Pujian, celaan tidak berpengaruh. Tidak merasa senang dan tidak berbahagia ketika dipuji dan tidak merasa sedih ketika ada yang mencela. Mau dicela, mau dipuji enggak ngaruh. Maka boleh, enggak masalah, bagus-bagus saja ya. Tapi kalau niat kita ingin dipuji orang, pas ada yang puji, alhamdulillah. Setiap menit dibuka, ada komen enggak? Berapa yang likes? Berapa yang kasih jempol? Ya? Berapa yang komen dan apa isi komennya? Kalau komennya positif, seneng ya. Dikasih jempol lagi sama kita. Kalau yang negatif, sahak itu, awas. Nah. Akhirnya diselidiki itu di profilnya. Maka berarti dia masih mengharapkan apresiasi orang, penilaian orang, tanggapan orang terhadap apa yang kita lakukannya.
2: Mutiara Nasihat. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini semakin tua, tapi dia semakin menggoda. 1444 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu ana was-sa'ata hatain." Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 1444 sudah berlalu. Tanda-tanda kehancuran semakin terlihat. Di antaranya, wayadharuz zina. Banyaknya perzinaan. Jemaah, enggak ada alasan laki-laki berzina, enggak ada alasan. Bagaimana dengan nafsu? Apa alasanmu? Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum." Allah sudah katakan, nikah. Nikah. Satu enggak cukup, engkau boleh dua. Engkau boleh tiga, engkau boleh empat. Tapi apabila engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Dan kita sedang berada di masa yang na'udzubillah. Seakan-akan kita sedang menunggu azab Allah turun, jemaah. Perzinaan di mana-mana. Yang dipikirkan bagaimana melakukan zina tapi aman. Arahan-arahan yang muncul, bagaimana engkau berzina tapi engkau tidak kena AIDS. Bukan bagaimana dia tidak berzina. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Kita seakan-akan hidup di negeri yang tidak beragama. Apabila kita membaca Taurat, kita akan mendapatkan bagaimana hukuman untuk orang yang berzina. Tatkala kita membaca Injil, kita akan mendapatkan. Dan kitab itu telah dihapuskan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan Allah mengatakan, "Wala taqrabu zina." Jangan mendekati zina. Jangan dekat-dekat. "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Perzinaan itu adalah jalan yang menjijikkan kamu. Buruk perbuatan itu. Allah kasih yang halal. Allah kasih yang fresh. Engkau makan bangkai yang penuh dengan belatu. Orang tua membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan perempuan yang belum dia nikahin. Orang tua membiarkan anak perempuan dibawa oleh pacarnya. Mereka berpikir nanti menikah mereka. Ketika menikah selesai dosanya? Tidak, sama. Ana mengajak semuanya untuk kembali membaca kitab petunjuk. Sebagian kita sudah menghabiskan berjilid-jilid buku sehingga dia menjadi doktor, menjadi profesor, tapi dia belum menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya supaya dia tahu kenapa dia hidup dan bagaimana cara kita kembali ke surga Allah bersama keluarga kita semuanya, bersama masyarakat kita semuanya.
0: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya seorang jagal yang saya mengikuti keputusan pemerintah di dalam berhari raya, namun kadang saya disuruh nyembelih hewan kurban di kampung di mana mereka sudah melaksanakan sholat, sedangkan saya di hari setelahnya. Mohon pencerahan, jazakumullah khairan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, cabang dari berbedanya hari raya, ya, itu cukup banyak, ya, di mana ada perbedaan hari raya antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan sebagian ormas, ya, sehingga berbeda hari rayanya. Padahal kita dan ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan untuk senantiasa taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara yang baik, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tidak bertentangan dengan syariat, maka kita sami'na wa ata'na. Kita mayoritas kaum muslimin, pemimpin kita juga seorang muslim, maka ini negeri muslim, artinya negeri Islam. Secara hukum, secara syariat dipandang sebagai negeri Islam yang mana apa yang diputuskan oleh pemimpin kaum muslimin, selama itu baik maka kita kerjakan. Selama itu untuk maslahat kaum muslimin maka kita kerjakan, kecuali yang benar-benar bertentangan dengan syariat, maka la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Jamaah rahimakumullah, ketika kenyataannya itu berbeda, ya, sebagian sebagaimana umumnya kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah, sedangkan sebagian ormas, ya, sesuai dengan pendapat di ormas tersebut, ya, atau fikih yang ada di ormas tersebut. Maka bagaimana kita yang yakin bahwa yang lebih kuat adalah mengikuti pemerintah, karena urusan yang mencakup semua kaum muslimin itu yang memegang adalah pemerintah, yang memegang adalah pemimpin kaum muslimin, dan di negeri kita pemimpin kaum muslimin adalah, ya, untuk urusan agama kita adalah Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama. Maka ikut apa yang diputuskan oleh kementerian di negeri kita, Kementerian Agama ini. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada yang seperti ini contohnya, ya, sebagai seorang yang jagal, seorang yang menyembelih, yang menguliti, yang memotong-motong daging ataupun tulang, ya. Bagaimana sedang saya saya belum lebaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ini insyaallah tidak masalah, ya, artinya Anda menyembelih mewakili sahibul kurban, ya, mewakili sahibul kurban, Anda menyembelih bismillah, kemudian Anda sembelih diniatkan untuk sahibul kurban, selesai kemudian Anda menguliti dan seterusnya, tidak masalah, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, ya, dan Anda membantu dalam urusan tersebut. Ini sebagian pertanyaan, kadang satu keluarga berbeda, kadang antara suami dan istri berbeda, ya, seorang istri yakin dengan lebih mendekati kebenaran dengan ikut pemerintah dalam keputusannya, ya. Tapi ternyata suami ikut yang ada di kampung, sebagaimana pertanyaan tadi, ya. Sehingga duluan lebaran, duluan korban, ya. Bagaimana keadaan seperti ini, ya? Sama halnya di mana perbedaan tadi, hendaknya kita sikapi dengan lapang dada. Kita lebih yakin bahwa ikut pemerintah itu lebih kuat, ya. Sedangkan sebagian tetap memegang dengan hisabnya, dengan hitungan hisab, sehingga lebih duluan lebaran daripada pemerintah. Maka kalau kita tidak mampu untuk menghadapinya, ya hendaknya kita bersikap yang bijak, ya. Ketika suami tetap di hari tersebut lebih duluan dari kita, ya tidak masalah. Perbedaan dalam masalah yang demikian jangan sampai membuat perpecahan, ya. Jangan sampai membuat perselisihan. Kalau bisa diajak ikut pemerintah tentu lebih utama, ya, lebih kuat, ya. Dalil juga menyebutkan untuk melihat langsung, memang melihat, ya, lebaran. Kalau tidak, maka jangan lebaran dan seterusnya. Kalau ternyata menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, ya, kembalikan bahwa itu perbedaan dalam masalah fikih. Demikian jamaah, wallahu taala a'lam bissawab.

0: Ma'asyar kiram, memang kita ini butuh selalu saling mengingatkan agar kita tidak merugi dalam kehidupan. Sifat orang yang tidak merugi itu adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan memang sifat kita pula abai, lalai, cuai. Ya bang ya? Abai, lalai, cuai. Memang kalaulah Nabi alaihissalatu wassalam yang maksum, ia diperintah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, yang dijamin masuk surga dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan beliau memberikan syafaat nanti, syafaat terbesar hari kiamat. Beliau sendiri tidak jarang minta kepada para sahabat untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Dan beliau betul-betul menghayati dan mendalami mengikutinya. Sampai-sampai setiap dibacakan kepadanya Al-Quranul Karim, sahabat terhenti karena melihat Nabi SAW. Saking mengenanya nasihat-nasihat ilahi tersebut, ayat-ayat suci tersebut, beliau tak pernah atau ya setahunnya kita ketika sahabat membacakan selalu air matanya berlinang, air matanya melinang, mengalir, karena hatinya begitu halus mendapatkan sentuhan-sentuhan kalam ilahi yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, oleh sebab itu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, selalulah beri peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan kami sering merasakan di saat mulai banyak masalah dan urusan, banyak beban pikiran, tapi ketika kita mendapatkan siraman rohani dan sebelumnya jasmani juga, hati itu kembali mekar, iman itu kembali kembang, dan pikiran kembali jernih, kembali kepala kembali dingin. Karena apa? Karena memang orang-orang beriman itu dapat peringatan selalu menenangkan. Ma'asyur kiram, oleh itu maka kita pada hari ini kita pun sama-sama mengingatkan diri. Qala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada dua golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk memohon kepada Allah supaya jangan menjadi pengikut mereka. Dan itu diwajibkan Allah dalam setiap rakaat salat kita, baik wajib maupun salat sunat, baik fardu ain maupun fardu kifayah, baik sunat rawatib maupun non rawatib. Asal kita salat, mesti kita memohon kepada Allah jangan sampai jadi pengikut dua golongan ini. Apa kata Allah SWT? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, membimbing kita dulu membaca surat terbaik dalam Al-Quran. Dulu kita tanya surat terbaik dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ummul Quran, sab'an minal mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang. Ummul Kitab, intinya Al-Quranul Karim. Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Quranul Karim. Di inti, kita memuji Allah SWT, menyanjung dan meninggikannya. Kemudian mengikrarkan kita hanya beribadah kepadanya dan hanya minta tolong kepadanya. Setiap ayat ini dibaca, Allah menjawab. Allah menjawab. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, Allah jawab hadza li wa li 'abdi ma sa'al, Ini khusus untukku ibadah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, Allah suruh kita minta apa? Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, disuruh meminta ihdinas siratal mustaqim. Ternyata permintaan terbaik selama hidup ini adalah supaya berada di jalan hidayah yang lurus, yang tidak ada ganggangnya, tidak ada belok-beloknya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Jalannya lurus. Karena memang jalan lurus itu membuat kita nyaman menyetir, aman dengan segala berkhidmatan. Kemudian juga bisa memandang lebih luas dan jauh ke depan. Ya bang ya? Menyetir lebih aman. Sehingga saking nyaman pun tertidur pun kena. Saking nyamannya tertidur pun, tertidur di jalan yang lurus itu, kata Nabi alaihissalatu wassalam, juga kebaikan. Bahwa kebaikan bagi orang yang futurnya, ketika dia mulai futur, apa nama maksud kita futur, bosan ya, ada kebosanan, tapi bila bosannya tetap di atas sunnah, di atas jalan lurus, maka tetap berada dalam kebaikan. Artinya kok taloloknya sambil jalan luwi itu, ini selamat. Tapi kalau jalan bakelok, itu talolok. Hah? Hah? Badampung ke jurang. Tapi jalan lurus. Apalagi kalau talolok, tidak tahu kan gas dia. Ada ustaz ke situ, kan? Ini tidak bisa jalan luwi, tidak kasih ya, tenang. Tiba-tiba tanti motor talolok. Talolok untung tidak gas setokan. Abi daya mobil itu tidak gas setokan lah. Abi tanti motor. Kau ni sambil apa wanti ustaz ni? Tidak ada lampu merah si korang. Kosan talolok. Nah, kosan tak? Talolok. Selama tidak ada yang melanggar. Dan selama dia ada jalan lurus. Selamat. Tapi kalau jalan yang berbelok, tidak. Maka ini yang disuruh oleh Allah SWT kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Siapa yang telah menempuh jalan yang lurus itu? Dan kemudian apa korelasinya dengan kita meminta jalan yang lurus ini? Kenapa? Karena di saat dulu, kalau boleh diingatkan kembali, Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan. Kau turun dari atas ya? Naik ke bawah? Turun dari atas ke bawah. Nah, berarti kita ini aslinya masyarakat atas, kelas atas aslinya. Nah, nanti akan kembali ke di atas. Makanya kita disebut berpulang ke rahmatullah. Maka ruhnya diangkat ke atas. Untuk apa? Dikembalikan kepada pemiliknya. Karena pemiliknya di, nah, alhamdulillah. Lalu kajinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika Allah turunkan, Allah firmankan kepada Adam, "Qul nahbitu minha jami'an." Turunlah kalian semuanya. Dari mana? Minha, dari surga. Setelah itu apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Siapa yang mengikuti petunjuk yang datang minni, dariku. Berarti memang harus ada petunjuk yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah sudah berikrar, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba-hamba sampai mereka diutus kepada, sampai kami utus kepada mereka rasul. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini siapa yang mengikut petunjukku, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak perlu takut, tak perlu khawatir. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan lagi, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, takkan tersesat, takkan melarat. Nah, jelas tu? Makanya kalau nak dapat jalan selamat, maka minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus, yang ditempuh oleh siapa? Para perutusan Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan